0: adik main yuk.
1: Adik, kamu main sama papa aja ya sayang.
0: Ya, mama. Pa, papa, ayo temani adik main sebentar saja.
2: Adik, papa lagi sibuk. Sana, main sama kakak tuh.
0: Kak, kakak.
3: Tidak, tidak. Kakak tidak bisa, main sendiri saja.
0: Ya, kakak, papa, mama, sama saja.
1: Untuk mendukung si kecil tumbuh bahagia, orang tua perlu membangun komunikasi yang berkualitas dalam rutinitas harian sejak usia dini.
4: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, dari koleksinya Totoy Karibo, Fitri yang terkotong di menit ke-15 lepas dari pukul 8 pagi. Dan pagi ini di Papa Lele, beta ucapkan selamat pagi dulu untuk Papa Mama, buat saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang sudah fokus ya dengan kotong punya kerja masing-masing di hari ini. Dimanapun ladang Tuhan tempatkan kotong, tetap semangat untuk kotong semua. Bala Mama, Bala Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, mari kotong lihat tentang pola El Nino yang ini informasinya itu semakin kuat ya. Dan sonde hanya ciptakan rekor suhu tertinggi di zona penting Samudra Pasifik pada bulan September lalu. Namun pemantau iklim di Eropa Copernicus ya mengungkapkan bahwa kondisi ini juga dapat menjadikan tahun ini sebagai tahun terpanas di dunia yang pernah tercatat. Melansir PIS ya, para ahli cuaca global telah memperingatkan selama berbulan-bulan bahwa El Nino kali ini kemungkinan akan menjadi yang terkuat yang pernah ada. Rekor suhu terbaru ini juga bahkan sudah pecah sebelum puncak peristiwa tersebut yang diperkirakan terjadi pada akhir tahun ini. Sebagai fase pemanasan dari siklus iklim alami, El Nino secara sementara menaikkan suhu di laut di wilayah tropis Pasifik. Hal ini juga memicu perubahan cuaca yang dapat meningkatkan risiko kekeringan dan banjir, serta memperparah pemanasan global akibat ulah manusia. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, pada layanan perubahan iklim Copernicus menyatakan bahwa suhu permukaan laut di wilayah pemantauan El Nino yang penting di Pasifik atau yang dikenal dengan wilayah Nino 3.4 telah mencapai rekor tertinggi terbaru yaitu 29,70 derajat Celcius pada bulan September yang lalu. Badan Pemantau Iklim Uni Eropa juga menyebutkan bahwa suhu ini melampaui rekor puncak dari peristiwa El Nino kuat sebelumnya pada tahun 82, 83, 97, 98 dan 2015. 2016. Sementara itu Direktur Copernicus Carlo Buontempo mengatakan kalau El Nino ini tahun muncul yang mulai muncul pada bulan Juni adalah fenomena yang sangat luar biasa. Namun masih terlalu dini untuk memastikan apakah ini merupakan yang terkuat yang pernah ada. Seiring perubahan iklim yang terus menaikkan suhu laut, peristiwa El Nino saat ini bisa terlihat lebih kuat dibandingkan masa lalu, sehingga perbandingan data dari masa lalu juga menjadi lebih rumit ya. Copernicus juga mengatakan bahwa mereka ini juga sudah menggunakan cara ukur baru yang menghitung pemanasan di lautan tropis. Hasilnya menunjukkan bahwa peristiwa saat ini belum tentu lebih kuat dari kejadian-kejadian di masa lalu. Dan tidak semua pembuat perakiran cuaca menggunakan ukuran yang sama untuk menilai El Nino. Pada hari Jumat yang lalu, Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa kondisi El Nino telah mencapai tingkat kekuatan tertinggi yang pernah tercatat. Nah, seiring menguatnya El Nino, rata-rata suhu permukaan laut global mencapai rekor tertinggi di angka 21,5 derajat Celcius pada bulan September. Angka ini melampaui rekor sebelumnya di bulan yang sama di tahun 2023, yakni 20,92 derajat Celcius. Ini menurut data dari Copernicus ya. Dan para ahli juga mengingatkan bahwa El Nino yang bergabung dengan perubahan iklim akibat ulah manusia juga dapat menjadikan tahun 2027 nanti sebagai tahun terpanas dalam sejarah karena panas yang disimpan di Samudra Pasifik ini dilepaskan ke atmosfer. Nah, fenomena cuaca ini biasanya terjadi 2 hingga 7 tahun sekali dan berlangsung sekitar 9 hingga 12 bulan. Dampaknya dapat menaikkan suhu global pada tahun setelah ia mencapai puncaknya nanti. Kira-kira seperti apa nanti Bapak Mama di tahun depan? Sekarang saya kotong mengeluh panas yang terlalu punya ya Bapak Mama. Kira-kira nanti itu tahun depan akan seperti apa? Ya, yang pastinya kotong juga tetap harus mawas begitu ya, tetap waspada ya. Dan kotong juga harus jadi orang yang tidak lagi menyumbang polusi ya, yang tentunya akan menyebabkan kenaikan suhu juga Bapak Mama semua. Oke, dimulai dari kotong sendiri, kesadaran kotong sendiri untuk kotong punya lingkungan yang jauh lebih baik ya. Oke, selamat pagi beta, kembali lagi hadirkan ya, kali ini masih dari lagu Timor Nesia ya. Kotong dengarkan dulu koleksinya Novia Bahmit dengan Wayaseka.

0: Ma, Mama, makan siangnya sudah siap ya?
1: Papa sudah pulang ya? Mama sudah siapkan di meja makan, Pa.
0: Apa ini? Kenapa lauknya hanya tempe goreng?
1: Uang belanja yang Papa kasih hanya cukup beli tempe saja, Pa.
0: Uang lagi. Kamu pikir saya mesin cetak uang ya? Kerja dulu, baru tahu susahnya cari uang.
1: Ampun, Pa.
2: Kekerasan bukan solusi dari sebuah permasalahan. Kekerasan hanya membawa luka secara fisik, tapi juga berdampak pada psikologis.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, peran gereja terhadap pelestarian budaya menjadi semakin penting di tengah perubahan zaman yang cepat dan seringkali mengaburkan nilai-nilai tradisi. Gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga ruang perjumpaan yang menyatukan individu-individu dengan latar belakang budaya yang telah membentuk identitas mereka. Karena itu, gereja memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga, menghidupkan, serta mewariskan nilai-nilai budaya tersebut. Melalui pengajaran, persekutuan, dan praktik hidup bersama, gereja dapat menjadi wadah pelestarian budaya yang memberi makna bagi generasi hari ini maupun yang akan datang. Lalu, sejauh mana gereja berperan dalam menjaga nilai-nilai budaya yang membentuk identitas masyarakatnya? Berikut kita ikuti penuturan Pendeta Seprianus Y. Adonis, Ketua Klasis Amanuban Tengah Utara.
1: Gereja itu berperan sangat besar dalam upaya untuk menjaga nilai. Gereja itu menjadi ruang untuk berkumpul, sekaligus menjadi wadah pewaris tradisi yang dapat memberi makna pada identitas masyarakat. Gereja itu kan mengumpulkan orang-orang yang latar belakangnya telah dibentuk oleh budaya-budaya tertentu, kan? Dan karena itu gereja punya tugas menolong mereka untuk menjaga nilai-nilai dari diri mereka sebagai orang-orang yang berbudaya di tengah-tengah perubahan zaman yang bagi saya cukup menantang untuk generasi-generasi kita hari ini dalam upaya untuk belajar tentang budaya. Bagi saya, tradisi lokal yang paling terasa untuk diwariskan di dalam gereja itu bahasa, musik, beberapa ritual yang sebenarnya itu menaruh harga yang sangat mahal terhadap sisi kemanusiaan. Misalnya ritual penyambutan terhadap anak, bagaimana memposisikan anak sebagai yang berharga dan bernilai.

0: Dalam proses pelestarian budaya, gereja tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga mengambil peran aktif untuk menyeleksi dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya yang selaras dengan iman Kristen.
1: Yang kami lakukan itu adalah gereja itu berupaya untuk menyeleksi mana unsur budaya yang selaras dengan iman, dengan keyakinan iman sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, lalu mengintegrasikannya tanpa menghilangkan kekhasan lokal. Misalnya, salah satu diantaranya, misalnya kami belajar tentang tarian gong. Tarian gong, makna tiap-tiap pukulan gong dalam tradisi orang Atuen Meto. Lalu ketika tarian gong itu dibawa masuk ke dalam ibadah, kami menarasikannya secara baik begitu, supaya ada keseimbangan ajaran antara iman, tapi juga nilai budaya dari tarian gong itu sendiri bisa dihidupkan.
0: Namun, integrasi ini juga menghadapi tantangan besar. Di tengah arus globalisasi, budaya luar yang instan dan cepat diakses menjadi ujian bagi gereja dan generasi muda.
1: Bagi saya, menjaga relevansi budaya lokal sambil menghadapi arus budaya luar yang lebih populer dan cepat diakses itu adalah tantangan paling besar sekarang. Budaya kita adalah, saya bicara dari perspektif Amanuban ya. Budaya Amanuban itu budaya yang bahasanya seperti mengupas bawang. Setelah kita kupas kulit luarnya, masih ada kulit dalamnya, masih ada lagi kulit-kulit lanjutannya. Hari ini dunia sedang menawarkan sesuatu yang instan begitu. Jadi mengupas bawang itu bukan sesuatu yang menarik bagi anak-anak muda. Nah, bagaimana upaya kita untuk

0: Nah, sekali lagi, ini adalah tantangan. Nah, tantangan ini adalah bagaimana upaya kita menolong mereka untuk budaya mengupas bawang ini, mengupas bawang sebagai bagian dari proses belajar budaya itu dihidupi begitu. Jadi kalau kakak bertanya ke saya apa tantangan terbesar gereja dalam mempertahankan nilai budaya, jawaban saya adalah mengawinkan antara budaya dengan tradisi mengupas bawang dengan budaya instan itu adalah sesuatu yang sulit sekali. Hari ini mereka klik sekali di Mr. Google, mereka bisa dapat jawabannya. Nah, sedangkan belajar budaya itu belajar mengupas bawang yang kita tidak bisa langsung mendapatkan jawaban. Kita harus masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, dan seterusnya.
1: Untuk mengatasi tantangan tersebut, kunci keberhasilan pelestarian budaya ini terletak pada peran gereja sebagai filter yang fokus pada nilai kemanusiaan luhur.
0: Tidak semua praktek budaya itu bisa dimasukkan dalam proses kehidupan beriman kita, karena ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul merendahkan martabat kemanusiaan. Ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul membuat kehidupan menjadi tidak elok. Nah, karena itu gereja menjadi alat filter untuk menolong agar nilai dan praktek-praktek budaya yang merendahkan martabat kemanusiaan itu disingkirkan. Tapi nilai-nilai budaya yang menopang kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, nilai-nilai budaya yang menopang tentang makna hidup sebagai orang-orang Timur yang tidak terlepas satu terhadap yang lain, itu perlu untuk dilanjutkan. Jadi sekali lagi gereja berdiri pada posisi tadi, kalau saya bilang, dia berdiri pada posisi tengah untuk menjadi alat filter nilai budaya mana yang positif, nilai budaya mana yang cenderung negatif, atau nilai budaya mana yang perlu diberi makna baru agar nilai itu kemudian tidak merendahkan nilai hidup sebagai orang-orang yang sedang berkomunitas bersama-sama.
1: Untuk itu, gereja menciptakan ruang belajar dan keterlibatan aktif, salah satunya melalui program-program yang telah terbukti efektif.
0: Bagi saya, program atau kegiatan gereja yang bisa dikerjakan adalah membuka kelas belajar bersama, ya, kelas belajar bersama untuk menggali dan menggali, memahami, menempatkan makna budaya itu pada nilai yang paling hakiki, ya. Itu satu, itu bisa dibuat dalam kelas-kelas belajar, kelas-kelas list begitu. Lalu misalnya di gereja Masa Injil di Timur itu punya bulan budaya dan menjadi tempat di mana orang bisa belajar, belajar bersama tentang budaya, belajar bersama tentang dirinya, tapi belajar juga budaya dari orang lain. Lalu gereja bisa juga membuat event-event yang bertema budaya, dan di situ mempromosikan tentang nilai-nilai positif dari budaya lokal itu sendiri. Misalnya dalam festival budaya itu, selain tarian, selain tutur adat, ada pangan lokal, ada pakaian adat yang bisa dipakai untuk mempromosikan atau menceritakan tentang nilai budaya tertentu. Lalu hal yang keempat adalah gereja bisa menjadi gereja pariwisata, ya. Jemaat pariwisata, ya. Jadi orang datang belajar tentang budaya-budaya tertentu di lingkungan masyarakat tertentu, seperti yang kami lakukan. Seperti yang kami lakukan, bahwa orang kalau ingin belajar tentang belajar menenun, belajar tentang rumah adat, belajar tentang ini, boleh datang ke kami untuk kita saling belajar secara bersama-sama.
1: Melalui upaya ini, budaya lokal seperti bahasa daerah, musik, dan tarian tetap mendapat tempat dalam kegiatan gereja, seperti menggunakan bahasa lokal dalam kegiatan ibadah.
0: Kalau kita bicara menggunakan bahasa daerah, kita beribadah menggunakan bahasa daerah, kita berkomunikasi dengan bahasa daerah, itu bahasa yang sangat dekat dengan kita. Dan kalau dia semakin dekat dengan kita, itu kita memahami bahwa Allah kita tidak jauh di sana. Tuhan kita tidak jauh di sana, tapi dia dekat dengan kita dalam kehidupan kita hari-hari di sini. Gitu. Itu yang saya pahami, ya, ketika berupaya untuk berjumpa dengan orang-orang Amanuban. Saya kalau datang menggunakan bahasa Indonesia, mereka bilang, oh Tuhan tuh kasih. Tapi kalau saya datang menggunakan bahasa daerah, oh Tuhan kita itu Atuin Muto, dia adalah Tuhan yang berproses bersama dengan kita dalam perjalanan hidup kita.
1: Budaya adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga bersama demi identitas dan persatuan. Begitu juga dalam persekutuan bergereja.
0: semakin banyak orang yang sadar bahwa kuda itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang harus dijaga bersama demi identitas dan persatuan. Kuda itu anugerah dari Tuhan, dan karena dia anugerah dari Tuhan maka dia perlu diapresiasi. Dalam upaya apresiasi itu memberi nilai-nilai konstruktif terhadap budaya itu menjadi hal yang penting. Budaya itu identitas kita, dan budaya itu bisa mempersatukan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus.
1: Pendengar, gereja di tengah masyarakat memiliki peran strategis sebagai wadah pewaris tradisi, tempat di mana nilai-nilai budaya lokal dihidupkan, diseleksi, dan diintegrasikan secara harmonis dengan ajaran iman. Melalui program pendidikan dan keterlibatan aktif, gereja menjadi jembatan antara tradisi leluhur dan tantangan modernisasi, membantu generasi muda mengenal, mencintai, dan meneruskan budaya. Dengan begitu, iman dan budaya dapat berjalan berdampingan, saling menguatkan, dan tetap hidup dari waktu ke waktu.

Kena Top Tobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Ken-Oh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Ken-Oh berasal dari kata Ken yang artinya menembak dan Oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Top Tobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Ken-Oh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Ken-Oh atau Kena Top Tobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Ken-Oh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Ken-Oh atau Kena Top Tobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan Ken-Oh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-Oh atau Kena Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

Ya, 104,3 MHz perempat dari Gupang, Bapak Mama Basadara, Papa Lele yang sudah antar kota di menit ke-51 lepas berada di pukul 8 pagi ya. Dan nanti di pukul 9 jangan kemana-mana karena beta punya topik menarik obrolan pagi hari ini dengan Ibu Frida Roman dari Yayasan Umedaya Nusantara ya. Kotong akan berbicara tentang penguatan program inklusi melalui pemberdayaan kelompok masyarakat. Tetap bersama beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

dan danding bagi masyarakat Manggarai Raya merupakan permainan kata-kata dalam bentuk lagu daerah yang dinyanyikan oleh kaum laki-laki, perempuan, serta anak-anak yang berisi syair kehidupan, kasih sayang, persahabatan, perjuangan hidup, dan nasihat. Sanda dinyanyikan sambil berdiri membentuk lingkaran dengan gerak berputar dan sesekali disertai dengan hentakan kaki seirama. Bata dinyanyikan sambil duduk dalam bentuk lingkaran atau membentuk barisan. Bata dinyanyikan dengan diiringi pukulan gong dan gendang yang lembut. Pemain gendang dan gong bisa berada di dalam lingkaran maupun berada di luar lingkaran sambil menabuh dan memukul gong dipadukan dengan nyanyian-nyanyian yang sedang dinyanyikan. Sedangkan musik danding dinyanyikan secara berkelompok sambil berdiri dan bergerak membentuk lingkaran dan dinyanyikan tanpa diiringi dengan alat musik gong atau gendang. Danding dipimpin oleh seorang yang disebut genjang yang berdiri di tengah lingkaran untuk mengatur irama gerakan, hentakan kaki, dan memulai sebuah syair dengan menggunakan giring-giring. Danding dinyanyikan dengan irama yang lebih cepat, lebih hidup, dan bersemangat.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, sebanyak 71 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Endin, Nusa Tenggara Timur. Namun hingga 7 Jumat 9 Oktober 2026 baru 13 SPPG yang diaktivasi dan mulai beroperasi untuk melayani penerima manfaat. Ketua Satgas MPG Kabupaten Endin, Matildis Mensi Tiwe, menyampaikan hal tersebut di mana menurutnya pemerintah daerah mendukung penuh program MBG yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan dari total 71 SPPG yang telah dipersiapkan, masih terdapat 58 unit yang belum beroperasi. Pengaktifan seluruh SPPG ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan jumlah penerima manfaat di Kabupaten ND. Kita beralih ke informasi berikut. Pemerintah Desa Dungga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende terus memperkuat upaya penanganan stunting melalui kunjungan rumah, penampingan keluarga, dan dukungan pemenuhan gizi anak. Upaya ini menunjukkan perkembangan positif dengan jumlah anak stunting yang sebelumnya 6 orang, kini tersisa 2 orang. Kepala Desa Dungga, Urbanus Memba, mengatakan bahwa Pemdes bersama Kader Posyandu melakukan kunjungan langsung ke rumah keluarga yang memiliki anak stunting. Kunjungan ini juga memotivasi orang tua agar lebih memperhatikan kesehatan, pertumbuhan, dan kebutuhan gizi anak. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketong jumpa lagi di obrolan Akamsi untuk kesempatan kali ini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kali ini Kotong akan melihat ya, berbagai persoalan dari berbagai sudut pandang yang dekat dengan Kotong punya kehidupan setiap hari. Nah, setiap orang punya hak yang sama untuk berpartisipasi, terus untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan kesempatan, dan juga ikut menentukan arah pembangunan. Namun dalam kenyataannya, Bapak Mama, masih ada kelompok masyarakat yang menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh kesempatan tersebut. Karena itu, penguatan program inklusi tentu menjadi sangat penting ya Bapak Mama semua. Inklusi ini bukan sekedar mengajak semua orang untuk terlibat, tapi juga untuk memastikan semua orang, termasuk kelompok rentan dan mereka yang selama ini kurang mendapatkan ruang ya, agar mereka benar-benar didengar, dihargai, dan dilibatkan. Nah, salah satu langkah untuk mewujudkannya adalah melalui pemberdayaan kelompok masyarakat. Nah, sebab perubahan yang berkelanjutan akan lebih mudah terwujud ketika masyarakat itu sendiri hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam membangun lingkungannya. Nah, bagaimana strategi memperkuat program inklusi melalui pemberdayaan kelompok masyarakat? Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana memastikan bahwa program ini dapat berjalan secara berkelanjutan? Nah, untuk membahas lebih lanjut ya, Kotong akan bicara mengenai topik penguatan program inklusi melalui pemberdayaan kelompok masyarakat bersama Ibu Frida Roman selaku Program Officer Inklusi dari Umedaya Nusantara. Beta menyapa langsung Ibu Frida pagi ini. Selamat pagi Ibu Frida.
2: Selamat pagi.
1: Senang sekali Kotong ketemu lagi.
2: Iya, sama.
1: Kabar pagi ini terlihat sangat segar ya.
2: Iya.
1: Terima kasih di tengah kesibukannya sudah mampir dulu di Perompat ya untuk Kotong berbicara tentang Kotong punya topik pagi hari ini Ibu Frida. Nah, pagi ini kita berbicara tentang penguatan program inklusi melalui pemberdayaan kelompok masyarakat. Kalau di Umedaya Nusantara sendiri, program inklusi ini seperti apa nih Ibu Frida?
2: Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Untuk program inklusi, ini adalah program kemitraan Australia-Indonesia. Dan kita Umedaya Nusantara bersama dengan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia yang lebih dikenal dengan Bakti, kita melakukan intervensi program inklusi di 20 desa. Yeah. Jadi ada 8 desa di Kecamatan Semau, kemudian ada di Kupang Timur, Amarasi, Amarasi Barat, dan Kupang Tengah. Dan satu lagi di Amabi Oveto dan Taiben. Ada di kecamatan itu ada 20 desa. Ya, jadi untuk program inklusi tadi sudah disampaikan lebih awal bahwa memang masih banyak yang tidak dilibatkan.
1: Okay.
2: Terlebih mereka yang kelompok rentan seperti disabilitas, perempuan kepala keluarga, kemudian orang dengan penyakit kronis, itu jarang dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan politik desa.
1: Okay.
2: Jadi ketika program kita ini masuk, kita berkolaborasi dengan pemerintah desa, kemudian kita membentuk yang namanya kelompok pemerhati desa. Nah, itu kita bagaimana dari desa sendiri harus punya kekuatan. Kita datang, nanti juga akan pergi, tapi mereka yang selalu ada di desa mereka sendiri, jadi mereka yang tahu situasi mereka, orang-orang di situ mana yang biasa bisa dilibatkan, kemudian didengarkan pendapatnya, itu mereka sendiri yang tahu. Jadi di 20 desa itu kita bentuk yang namanya kelompok pemerhati desa.
1: Okay.
2: Kelompok pemerhati desa ini juga dibentuk itu inklusi juga.
1: Jadi
2: ada disabilitas di dalam, perempuan kepala keluarga, ada pemerintah desa, mereka di dalam satu KPD yang kita sebut KPD, di situ mereka akan melihat kebutuhan-kebutuhan. Jika ada pertemuan desa atau kegiatan-kegiatan di luar desa yang dari pihak ketiga atau manapun itu, mereka sudah tahu bahwa yang diundang nanti harus ada pelibatan kelompok rentan. Nah, kemudian mereka diberi pelatihan penguatan-penguatan. Jadi ketika di dalam kegiatan penguatan itu selalu ada pelibatan teman-teman disabilitas, perempuan kepala keluarga, kemudian ada yang orang dengan penyakit kusta, HIV, itu
1: semua dilibatkan juga ya?
2: Ya, itu memang kita bersama dengan pemerintah desa sudah melakukan kesepakatan apapun kegiatan di desa perlu melibatkan orang-orang tersebut. Jadi awalnya memang kalau untuk kerentanan perempuan kepala keluarga dengan kesibukan mereka untuk kehidupan ekonomi mereka, ketika ada kegiatan mereka juga kita dekati. Jadi KPD itu yang bertugas untuk mendekati mereka. Ayo kita ikuti kegiatan desa. Jadi pertemuan-pertemuan mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan sendiri. Misalnya kalau disabilitas, ada teman-teman disabilitas di desa yang mengkoordinir teman-teman disabilitas kebutuhannya mereka. Jadi ketika dia melakukan menghadiri sebuah pertemuan, dia tidak membicarakan kebutuhannya sendiri, tapi kebutuhan teman-teman di komunitas. Begitu juga dengan perempuan kepala keluarga. Mereka juga akan menyampaikan apa saja kendala-kendala mereka. Nah, ini yang bagaimana kita melakukan penguatan tingkat akar rumput supaya mereka dan untuk mereka sendiri. Itu yang dilakukan melalui program inklusi. Jadi penguatan-penguatan dan pemerintah desa juga sangat membantu, bukan mendukung program inklusi ini, sehingga yang sudah dijalankan baik kebijakan ketika melakukan penyusunan sebuah kebijakan, kelompok rentan juga dilibatkan. Jadi penyusunan ketika di dusun-dusun, kelompok rentan di dusun harus terlibat, harus bisa dilibatkan untuk bisa menyampaikan apa yang mereka butuhkan.
1: Wah, luar biasa. Jadi kelompok pemerhati desa ini dirangkum semua ya. Baik dari disabilitas, ada mama kepala keluarga dan kelompok rentan lainnya. Jadi semua kegiatan itu harus diikuti ya oleh teman-teman di sana. Dan ini juga pastinya akan memberikan mereka semangat juga, Bu Frida. Jadi mereka merasa tidak sendiri begitu, tidak terpinggirkan.
2: Jadi memang dari ketika awal ada kelompok rentan, contohnya anak disabilitas yang tidak terjangkau, justru bisa membuka ruang, keluarga bisa terbuka dengan orang sekitar, anak-anaknya bisa terlibat.
1: Yang sebelumnya tadi ada yang sembunyi di tanah begitu.
2: Itu sudah. Jadi akhirnya merasa bahwa itu tidak tabu sebenarnya. Apa yang terbatas itu mungkin dia punya kelebihan yang lain, dan itu terjadi, itu kenyataan. Maka di kegiatan pertemuan desa, apapun itu pertemuan, harus bisa melibatkan. Kalaupun misalnya ada yang tidak bersedia, kita tidak memaksa, tetapi pelan-pelan ada pendekatan. Jadi teman-teman di kami tim inklusi sendiri Umedaya Nusantara itu setiap bulan mendatangi melakukan pendampingan khusus kepada KPD dan juga melakukan kunjungan-kunjungan termasuk dengan layanan sosial, layanan perlindungan sosial, admin duknya mereka, persoalan-persoalan masalah bansos atau apa yang mereka tidak peroleh, itu biasanya kita mendekatkan akses. Kadang-kadang memang tidak tersampaikan ke pemerintah. Jadi dari jadi KPD ini mengumpulkan informasi, menyampaikan ke pemerintah desa, kemudian juga ke pemerintah kabupaten, karena memang dampingan program inklusi untuk di desa ada di Kabupaten Kupang.
1: Ini seperti apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan di 20 desa ini nih?
2: Ya, kalau untuk KPD sendiri itu kita sebenarnya isunya adalah perlindungan perempuan dan anak khusus kekerasan. Jadi Untuk isu perlindungan sosial itu KPD ada tim khusus, jadi ada seksi-seksinya.
1: Kita bagi-bagi lagi ya.
2: Bagi-bagi. Jadi kalau misalnya terkait dengan ada kegiatan yang mengundang, nanti ada dari humas, advokasi dan data terkait dengan data-data kelompok rentan. Kemudian untuk kasus di desa, misalnya ada persoalan-persoalan, ada tim penanganan kasus, ada penanganan kasus perlinsos dan ada penanganan kasus kekerasan. Jadi masing-masing dikuatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing itu. Nah, untuk itu KPD untuk LBK mereka juga dengan SK dari kabupaten juga di OPD terkait sekarang adalah DPMD P3A itu teman-teman merupakan perpanjangan tangan untuk UPTD, layanan UPTD PPA Kabupaten Kupang. Jadi teman-teman ketika ada persoalan atau kasus di desa, mereka yang akan nanti menghubungi UPTD apa yang dibutuhkan oleh korban. Kemudian kalau untuk perlindungan sosial, setiap diskusi-diskusi yang dilakukan, persoalan yang disampaikan misalnya kartu identitas anak, banyak yang belum tahu soal itu. Nah, itu KPD mengumpulkan semua berapa jumlah anak yang belum memiliki, dikumpulkan, kemudian tim Umedaya Nusantara datang, tim UDN datang, melakukan foto. Kenapa kita melakukan foto? Mengurangi biaya yang dikeluarkan. Karena kalau mau mengurus kan harus ada foto. Betul. Jadi mereka harus transportasi, kemudian biaya ke studio. Jadi kami mendukung dengan itu sehingga mereka di tempat dan akses ke Dukcapil adalah KPD dan UDN.
1: Lebih dipermudah ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Jadi lebih cepat pengurusannya gitu ya?
2: Iya.
1: Sejauh ini tantangan apa saja nih Bu Frida yang ditemui dalam pelaksanaan program inklusi ini?
2: Untuk tantangan sih sebenarnya kalau melihat situasi sekarang, apalagi situasi El Nino sekarang, untuk mau kumpul-kumpul panas-panas begini itu menjadi soal untuk berkumpul. Pada dasarnya di program inklusi berjalan dengan baik. Mungkin waktu sekarang banyak kepala desanya yang sudah selesai masa waktu, ada pemilihan. Tapi untuk tantangan yang rumit itu
1: dari masyarakat sendiri
2: tidak
1: ya. Ya,
2: lebih banyak kita mengalami proses demi proses menuju ke lebih baik lagi.
1: Iya, benar sekali. Menurut Bu Frida sendiri seberapa penting begitu peran kelompok masyarakat, kemudian ada juga komunitas lokal dan organisasi-organisasi yang ada itu dalam memastikan bahwa prinsip inklusi itu memang harus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari begitu.
2: Iya, no one left behind. Jadi itu keren-kerennya bilang no one left behind. Ya, tidak ada satupun orang yang tertinggal. Jadi siapapun itu, ayo kita ajak untuk bisa. Mungkin dia belum bisa menyampaikan pendapat, tapi bisa mendengar dulu apa yang bisa dia lakukan. Kemudian menimbulkan kepercayaan diri, kan tidak mudah untuk itu. Jadi penting sekali untuk kita selalu melakukan pendampingan-pendampingan. Nah, orang-orang mereka sendiri yang akan melakukan pendampingan itu juga. Dia melihat setiap hari kan mungkin tetangga, karena untuk teman-teman yang KPD ini dari semua dusun. Jadi mereka relawan yang tidak dibiayai oleh apapun, hanya kita berharap dari pemerintah desa untuk bisa mendukung, tapi sekarang efisiensi.
1: Betul.
2: Jadi memang harus tetap memikul relawan itu,
1: tetap harus berjalan juga begitu ya.
2: Berjalan ya, dan itu mereka luar biasa, mereka menjadi relawan yang cukup memperhatikan saudara-saudara yang di desa.
1: Dan ini juga akhirnya merubah adanya pola pikir dan budaya ya, karena sekarang seringkali orang mengaitkan inklusi itu dengan stigma, diskriminasi mungkin, atau pola pikir orang yang sudah lama begitu, yang itu kadang-kadang juga mengakar di masyarakat. Itu seperti apa begitu kalau pandangan dari Ibu Frida?
2: Kalau karena kita sudah berjalan hampir 4 tahun, itu untuk desa dampingan sudah mulai terbuka. Hmm. Jadi karena memang akses didekatkan, dibukakan akses seluas-luasnya untuk teman-teman kelompok rentan kita, saudara-saudara kita. Hmm. Jadi mereka bilang, oh ini baik untuk kami. Kalaupun misalnya ada tantangan lain, ada kebutuhan mereka terkait dengan alat bantu dan sebagainya, kami membuka akses jadi ke pemerintah. Ini ada masyarakat yang butuh ini. Dan pemerintah mengakomodir itu.
1: Oke, lebih terbuka lagi
2: lebih
1: begitu
2: terbuka, ya.
1: Kemarin juga ada kegiatan di Desa Matahir ya untuk teman-teman UMKM di sana nih kalau boleh.
2: Iya, jadi teman-teman UMKM di Matahir sekarang lagi gencar.
1: Oke.
2: Iya, kemudian ada juga khusus disabilitas kan kita sementara mulai, tapi itu belum bisa saya sampaikan sekarang. Tapi pada dasarnya pemerintah desa cukup luar biasa.
1: Iya.
2: Membuka ruang seluas-luasnya untuk siapapun yang dapat membantu masyarakatnya. Itu kita apresiasi untuk kepala desanya cukup luar biasa
1: yang mendukung ya.
2: Mendukung apapun itu. Jadi untuk program inklusi sendiri kita mendukung semua aktivitas atau semua kegiatan yang untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas atau kelompok rentan lainnya itu didukung penuh.
1: Iya. Kemudian untuk program inklusi ini setelah pendampingan ya atau dukungan program ini berakhir, ini bagaimana memastikan kelompok masyarakat itu tetap melanjutkan begitu inisiatif inklusi secara mandiri, Bu Frida?
2: Ya, maka dari awal itu kita sudah harus menguatkan mereka sama-sama melihat persoalan itu, kemudian apa yang perlu diselesaikan, bagaimana untuk peningkatannya adalah bagaimana bersama dengan pemerintah desa itu sendiri, karena mereka yang akan meneruskan. Jadi semua kegiatan aktivitas harus berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk KPD juga demikian.
1: Mereka jadi berjalan terus ya?
2: Berjalan terus kolaborasi bersama.
1: Sekalipun sudah dari pendampingan selesai ya.
2: Iya.
1: Nanti ke depannya mungkin ada perluasan lagi ke lebih dari 20 desa nanti.
2: Karena kita awalnya 15 desa.
1: Ini sudah tambah 5 desa.
2: Tambah 5 desa lagi. Jadi awalnya cuma 15 desa, kemudian kita tambah lagi itu di tadi di Amarasi Barat, itu Desa Tunbaun. Kemudian Desa Matahir ini juga untuk program inklusi baru di ya,
1: ini
2: kita
1: baru
2: tambah untuk
1: juga
2: di program inklusi. Tapi sebelumnya memang sudah dampingannya UDN di untuk program pariwisata yang inklusif. Itu ketika COVID. Terus ada Desa Pukdale,
1: Desa Wesau, ya?
2: Wesau itu sudah tiga ya. Terus duanya di Semau. Karena Semau sebelumnya hanya 6 desa, kita karena permintaan dari kepala desa kepala camat yang dulu bahwa kenapa hanya 6 desa? Ayo ambil semua.
1: Ditambah lagi ya.
2: Ya, akhirnya kita menjadikan Kecamatan Semau itu 8 desanya kita intervensi program inklusi di situ.
1: Sejauh ini efektivitas programnya itu seperti apa?
2: Ya, kalau untuk program yang dijalankan kebijakan desanya kita bantu.
1: Okay.
2: Ya, perdes kewenangan, SOTK, kemudian ada beberapa desa untuk perdes inklusi sendiri. Jadi supaya mereka juga menjadi dasar untuk ketika ada penganggaran bisa dilakukan sesuai dengan perdes yang sudah dibuat. Itu perdes kewenangannya mereka.
1: Iya, luar biasa ya Bu Frida, kita lihat bahwa program inklusi dari UDN ini sudah menjangkau banyak desa dan banyak sekali manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat di sana ya. Khususnya pun teman-teman kelompok rentan juga yang ikut tergabung di dalamnya.
2: Iya.
1: Ketika mereka dilibatkan, ini juga berarti mereka dipercayakan juga begitu ya.
2: Justru sangat dipercaya bahwa mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk desanya.
1: Betul, karena kalau kita yang pergi bicara langsung akan beda dengan mereka yang berbicara langsung dengan teman-teman mereka begitu. Jadi kalau lebih dekat begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, luar biasa sekali Ibu Frida, dan mungkin yang terakhir pesan dan ajakan Ibu Frida begitu ya kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya mungkin para pemimpin komunitas, kelompok ataupun warga, agar kita sama-sama ikut ambil bagian dalam membangun lingkungan yang lebih inklusif, setara dan juga berkeadilan. Silakan Bu Frida.
2: Ya, baik. kita semua punya keterbatasan, juga punya kelebihan, siapapun itu. Jadi ketika ada informasi-informasi, semua orang berhak untuk mengetahuinya, dan untuk pembangunan setiap orang berhak untuk terlibat. Itu saja sih sebenarnya. Jadi siapapun itu tanpa kecuali punya hak dan kewajiban yang sama untuk pembangunan di wilayah kita.
1: Oke, kita semua punya hak yang setara, yang sama gitu, tanpa memandang siapa dia begitu ya. Oke, luar biasa sekali Ibu Frida untuk inspirasi bagi kita pada pagi hari ini tentang penguatan program inklusi melalui pemberdayaan kelompok masyarakat ya. Selain itu, kedepannya lagi ada kegiatan-kegiatan berkaitan dengan program inklusi ini sendiri ya Bu Frida.
2: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Frida untuk kesempatannya kita berbincang pagi hari ini. Mungkin singkat tetapi sudah padat dan jelas ya. Nanti kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya Bu Frida ya, ya, berkaitan dengan mungkin banyak sekali program-program yang dilaksanakan oleh Umudaya Nusantara itu sendiri. Oke, baik, Ibu Frida selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Terima kasih banyak. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, demikian obrolan kita pagi hari ini bersama dengan Ibu Frida Roman selaku Program Officer Inklusi Umudaya Nusantara terkait penguatan program inklusi melalui pemberdayaan kelompok masyarakat. Dan dari perbincangan kita pada pagi hari ini, kita belajar bahwa penguatan program inklusi bukan hanya tentang membuka kesempatan bagi semua orang, tapi juga memastikan bahwa setiap orang punya ruang untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut mengambil bagian dalam pembangunan. Beta pamit dan kita akan lanjut ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah.

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian.

0: dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam, ya, dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga tentu aturan-aturannya terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya. Misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini, sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam ini, dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara, sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan, karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Kita artinya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar, karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Mapaisa itu ini jangan bersina. Jangan bersina itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah, seperti itu. Kaisumak itu jangan mencuri, dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Ya, tidak minum-minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesangkan, itu dipesangkan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Membunuh, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu.

suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu, itu ada sanksi. Itu juga ada masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: bagi masyarakat suku Boti. Aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seini. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka. Celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat dari terakan, ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Lalu untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara. Terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya, ambil satu ya wilayah di daerah agak dalam gitu di wilayah Timur Tengah Selatan kan. Itu ada Sukupoti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri. Gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri, ketika keselarasan dengan alam, mereka mengatur penghormatan kepada leluhur, dan juga ada kearifan lokal.

tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

Ya, itu dia kakak Mari Dolo dari Niken Soge, antar kota 5.47 lepas dari pukul 9 pagi hari ya. Beta ucapkan selamat pagi, salam semangat untuk kotong semua yang masih disibukkan sama aktivitas ini hari ya, papa mama semua. Tadi kotong juga sudah bincang-bincang dengan Ibu Frida terkait pemberdayaan kelompok masyarakat ya. Yang mana pemberdayaan kelompok masyarakat ini menjadi salah satu kunci penting ya. Ketika masyarakat itu diberikan kesempatan, terus mereka juga didukung kapasitasnya dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka tentunya perubahan yang diharapkan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga atau pihak tertentu, tetapi juga menjadi gerakan bersama ya. Karena pada akhirnya masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang tidak meninggalkan siapapun di belakang ya. Jadi tidak memandang orang begitu, semuanya dirangkul. Oke, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, karena itu penguatan program inklusi ya ini menjadi sangat penting ya. Nah, inklusi ini bukan sekedar mengajak semua orang untuk terlibat ya, tapi memastikan bahwa setiap orang termasuk mereka ya, kelompok rentan, mereka yang selama ini kurang mendapatkan ruang, ini benar-benar didengar, dihargai dan juga dilibatkan ya. Itu dia papa mama semua untuk konklusi yang coba beta rangkum ya di obrolan Kamsi pagi tadi.

0: kemuliaan, Redo. Tiap hari gonta-ganti motor, handphone, traktir kawan-kawan di restoran mahal, gaya ke pejabat, sa.
1: Kok memang dia anaknya pejabat?
0: Oh, betul, Jue. Tapi, soalnya begitu, Jue. Seharusnya sebagai anak pejabat, dia bisa kasih contoh yang baik. Banyak kan anak pejabat lain, tapi dong pun gaya hidup biasa, sa.
1: Sepakat, sekecil apapun ketumpung harta akan cukup buat hidup. Tapi yang ketumpung harta banyak, son akan pernah cukup untuk penuhi gaya hidup.
0: Nah, kalau ini beta setuju. Paling tahu, Su.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 11, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, potensi hasil laut lokal, khususnya ikan tuna, tidak hanya sekedar menjadi bahan pangan untuk konsumsi harian, tetapi juga menjadi produk hilirisasi bernilai ekonomi tinggi. UMKM Anugerah Abon Ikan Tuna Selera Ketong yang berlokasi di Kelurahan Wesapa Kota Kupang memanfaatkan potensi hasil laut nelayan lokal untuk memproduksi berbagai produk turunan ikan tuna. Kita beralih ke informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Lembata menargetkan pengembangan 10.000 pohon tomat untuk membantu menjaga pasokan pangan dan mengendalikan inflasi menjelang akhir 2026. Upaya ini diawali dengan penanaman 1.000 anakan tomat varietas Servo F1 di BPP Loang, Kecamatan Nagawutung, Sabtu 10 Oktober yang lalu. Penanaman dilakukan oleh Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak bersama Kepala Badan Kesbangpol Kanis Making, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ade Hasan Yusuf serta jajaran penyuluh pertanian. Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan tomat lokal ketika pasokan dari luar daerah mengalami penurunan. Informasi ini mengakhiri Berita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau, tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ia adalah jantung pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan erosi, serta menyerap karbon dioksida. Selain manfaat ekologis dan ekonomi, kawasan mangrove juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang edukatif dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik, keberagaman satwa di dalam ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Melalui pengelolaan yang bijak, ekowisata mangrove dapat menjadi model sinergi antara pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong juga Kakak Nona. Kembali Beta hadirkan informasi kuliner ya, kali ini di rangkaian Sasando Siang. Ketong akan mengenal kuliner Nusantara ya. Kali ini ketong coba kuliner Nusantara yang pedis dulu ya. Nah, dari Kalimantan ada yang namanya bubur pedas sambas. Ini bubur pedas sambas berasal dari Kalimantan, khususnya daerah Pontianak dan Singkawang. Untuk menghasilkan cita rasa pedas, beras lebih dulu disangrai bersama lada sebelum dimasak menjadi bubur. Bayangkan itu pedas ya. Yang sangat tahan pedas jangan coba, tapi yang pencinta pedas ini luar biasa. Dulunya bubur pedas sambas ini hanya bisa dinikmati saat ada acara-acara kerajaan. Tapi sekarang ini bisa dimakan kapan saja karena sudah dijual di warung-warung makan. Nah, Bapak Mama, bubur pedas ke sambas ini, bubur pedas sambas ini memang kalau kedengaran pedas, tapi sebenarnya sih sangat pedas-pedas amat ya. Ya, ada banyak campuran rempah juga dan sayuran juga dalam bubur ini. Ya, bahan utamanya itu seperti beras kampung, ya orang bilang beras lokal, kelapa parut tua yang disangrai bersama lada hitam kecoklatan lalu dihaluskan. Ada juga penggunaan daun kesum. Daun kesum ini adalah daun yang paling mencolok yang digunakan dalam bubur ini. Ini merupakan tanaman khas Kalimantan yang memberikan aroma harum yang kuat dan khas. Ada juga sayur-sayuran seperti ubi jalar, jagung manis, kangkung, pakis atau miding, toge, kol, dan kacang panjang. Bubur padas ini juga sering disajikan dengan taburan kacang tanah goreng, ikan teri goreng, bawang merah goreng, serta perasan jeruk sambal atau limau, dan sambal cabai. Rasakan sensasi pedasnya, dan tentunya ini cocok untuk ke pemama bapak saudara yang pencinta makanan yang pedas ya. Beta masih terus hadirkan beberapa informasi kuliner untuk papa mama, papa saudara, kakak nyong, kakak nona semua ya. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz per 4 RR Kupang. Karena tentunya kotong juga akan mendengarkan ya, banyak sekali informasi kuliner. Dan memang kalau omong soal kuliner dari Nusantara kita Indonesia, ya ini banyak sekali kuliner khas dari masing-masing daerah begitu ya. Jadi beda ya satu daerah dengan daerah yang lain. Ada banyak sekali ya bapak mama semua potensi-potensi lokal di kota punya daerah yang bisa menjadi potensi kuliner juga, dan juga dari akan jadi pembeda dari satu kuliner dengan kuliner yang lain seperti itu.

Tabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakek Bui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakek Bui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benik Hau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki mas kawin dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakek Bui memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakek Bui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue. Di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakek Bui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benik Hau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakek Bui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakek Bui terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Persiapan upacara Pejore Donahu Ngakek Bui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau Beni Hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan Beni Hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan Beni Hau. Kemudian Beni Hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari Beni Hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu Beni Hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian Beni Hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngake Bui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

masih lanjut lagi di informasi kuliner yang pedis-pedis ya. Kali ini Kota mau coba dulu ayam pedas tempoyak. Ayam pedas tempoyak adalah makanan khas Jambi yang terbuat dari fermentasi daging buah durian yang dimasak dengan sambal. Nah, bumbu ini lalu dicampur serai, cabai, kunyit, dan rempah lain untuk menjadi bumbu kuah ya. Kira-kira seperti apa rasa dari ayam pedas tempoyak ini, Bapak Mama semua? Karena ayam pedas tempoyak ini merupakan makanan tradisional yang memadukan rasa pedas, segar, aroma dari durian fermentasi atau tempoyak. Bahan utamanya bisa ikan air tawar seperti patin, ya, nila, lais, bawang, tomat, ya. Asam pedas tempoyak ya. Kemudian bumbu dasarnya tempoyak bisa daging, daging durian fermentasi, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, lengkuas, dan serai. Nah, Bapak Mama, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Kemudian daftar makanan yang pedas lainnya adalah ayam taliwang. Ayam taliwang ini adalah salah satu kuliner khas dari Lombok ya, Bapak Mama semua ya. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Jadi, makanan ini berbahan dasar daging ayam. Kemudian, ayamnya itu ayam kampung muda yang dibakar atau digoreng. Lalu dibumbui dengan semacam saus ya. Yang bahannya itu seperti cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi goreng, kencur, gula merah, dan garam. Biasanya disajikan dengan makanan khas Lombok yang lain. Misalnya, plecing kangkung. Nama taliwang ini berasal dari sebuah kerajaan yang terdapat di Pulau Sumbawa. Kehadiran masakan ini berawal dari sebuah perang yang terjadi sekitar tahun 1630 Masehi. Di antara dua kerajaan yaitu kerajaan Selaparang, sebuah kerajaan Islam yang berada di Lombok, dan kerajaan Karang Asem yang ada di Bali. Taliwang juga merupakan nama daerah di NTB, yaitu Kampung Karang Taliwang, Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Nah, boleh dicoba kalau sekali waktu Bapak Mama dong sempat mampir ke Lombok ya, untuk mencoba ayam taliwang. Tapi di NTT sendiri ya, sudah ada beberapa warung makan yang memang menyajikan makanan ayam taliwang.

0: Heko Genda, musik suling khas kampung tradisional Teon 2, Desa Zozozea, Kecamatan Angapanda, Kabupaten Ende. Heko adalah bahasa lokal warga Ende yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti suling. Ini merupakan alat musik tradisional yang diwariskan leluhur orang Ende. Dan genda, yang biasa disebut rumba, sejenis alat tabu bulat seperti gendang. Bedanya, rumba ini berbentuk bulat, kalau gendang berbentuk bulat vertikal. Jadi Heko Genda secara harfiah dapat diartikan musik tiup yang dipadukan dengan alat tabu untuk upacara adat, penyambutan tamu-tamu istimewa, ataupun penyambutan imam baru apabila ada pentabisan imam. Musik tradisional ini merupakan warisan leluhur orang Ende di Nangapanda. Cara memainkan musik ini harus secara kelompok. Pemainnya bisa
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mala, saudara Kakak Nyong dan Kakak Anuna, Pawe Sare ya, mengantar keton di menit ke 48, lepas dari pukul 10 pagi ya. Dan di rangkaian Sasando siang kali ini, informasi kuliner pedas selanjutnya, Beta coba hadirkan. Mungkin ini salah satu makanan khas yang paling disukai ya. Banyak yang suka dengan ini, tapi Beta merasa mungkin kurang cocok di lidah ya. Tapi tergantung yang makan begitu, yang namanya seblak. Ya, seblak ini adalah makanan khas Sunda dengan bahan dasar kerupuk. Jadi makanan ini dibuat dengan campuran bumbu khusus dengan kuah pedas. Beberapa jenis seblak bahkan menggunakan tambahan ceker atau daging tulang agar rasanya lebih nikmat. Seblak mulai populer sekitar tahun 2000-an di Bandung, di Garut dan di Cianjur Selatan sudah ada kuliner seperti seblak. Sebelum zaman kemerdekaan dikenal dengan nama kerupuk leor. Seblak ini menjadi makanan yang digemari berbagai kalangan masyarakat seiring berkembangnya tren jajanan tradisional dan kaki lima. Seblak sebenarnya hanya disajikan dengan isian aslinya, tapi seblak yang berkembang sekarang ini menjadi makanan modern yang berhasil menarik perhatian. Makanan yang punya tekstur kenyal ini punya rasa yang pedas dan menyegarkan, serta punya beberapa variasi baik rasa maupun bahan tambahan juga kemasan penjualan. Yang terakhir adalah pecel. Nah, kalau ini pecel nih Beta penghobi nih. Pecel adalah makanan asal Jawa yang sudah ada sejak abad ke-9. Sekilas itu mirip sama gado-gado karena bahan utamanya memang sayuran. Tapi kedua makanan vegetarian ini jauh berbeda ya. Pecel sendiri adalah campuran sayuran rebus yang diguyur dengan sambal kacang tanah. Sayuran yang dihidangkan antara lain kacang panjang, toge, bayam, kangkung, kol, dan sebagainya. Akan tetapi variasi sayuran dan sayuran yang digunakan juga beragam. Ini berdasarkan daerah dan keanekaragaman sayuran yang ada di wilayah tersebut. Nah, sementara itu bumbu sambal kacang terbuat dari campuran cabai, kencur, kacang tanah, gula merah, garam, terasi yang diulek. Namun ada juga menambahkan daun bawang dan asam jawa ke dalam campuran air hangat untuk mencairkan sambal pecel. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, informasi kuliner pedas tadi mengakhiri Beta punya informasi di Sasando Siang. Mungkin itu ada salah satu dari kuliner tadi yang mau rekomendasi untuk makan siang kok. Silahkan begitu ya. Dan nanti setelah berita perempat, Kotong akan lanjut ke teras UMKM bersama Kak Feli ya. Sampai ketemu lagi di episode siaran selanjutnya. Tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Kotong dengarkan, Maci Purba memang manis, Nona Timur.

0: Anda tahu bahwa setiap kali kita mendongeng untuk anak-anak kita, kita sedang membangun lebih dari sekedar kenangan manis. Ya, benar. Kita sedang membangun jembatan literasi yang kuat. Dongeng tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkenalkan anak-anak pada dunia kata-kata, membantu mereka mengenal huruf, kalimat, dan akhirnya membaca dengan lancar. Setiap cerita yang kita baca bersama mengajarkan lebih dari sekedar nilai moral. Dongeng juga membuka dunia baru, memperkenalkan kosakata baru, dan merangsang imajinasi mereka untuk berpikir kreatif. Melalui dongeng, anak-anak belajar memahami cerita, mengenali pola kalimat, dan berinteraksi dengan dunia literasi sejak dini. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting untuk perkembangan keterampilan membaca dan menulis mereka. Jadi, mari kita teruskan kebiasaan mendongeng ini setiap hari. Dengan setiap halaman yang kita baca, kita tidak hanya memberikan hiburan, tapi juga membuka pintu pengetahuan yang akan membantu anak-anak kita tumbuh lebih pintar dan kreatif. Dongeng, jembatan literasi untuk masa depan mereka.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Beb, sampai katumpa kudapa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari beta. Kalian pun tahu apa.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat NTT mematangkan dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana RPKB untuk memastikan penanganan bencana berlangsung cepat, terkoordinasi dan tidak terkendala ketidakjelasan pembagian tugas. Upaya ini dibahas dalam workshop finalisasi dokumen RPKB Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo pada Selasa 13 Oktober kemarin. Kegiatan dilaksanakan bersama program siap siaga ini merupakan tahap keempat dari rangkaian pembahasan yang berlangsung sekitar 3 bulan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Dr. Andus Salvador Pinto menegaskan bahwa mekanisme komando dan pembagian peran harus dipahami seluruh pihak sebelum bencana terjadi. Informasi berikut, keberadaan masyarakat adat suku Boti di Kabupaten TTS terus menarik perhatian sebagai salah satu benteng pelestarian budaya asli di Pulau Timur. Menurut peneliti suku Boti Dr. Andus Primuslake MSI, secara mendalam sejarah struktur tradisional serta nilai-nilai leluhur yang dipegang teguh oleh komunitas adat saat ini. Ia mengatakan bahwa sejarah masyarakat adat suku Boti berawal dari perjalanan tokoh leluhur pertama yang membangun fondasi kehidupan sosial dan spiritual di wilayah tersebut. Hingga kini komunitas suku Boti terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni Boti Luar dan Boti Dalam. Boti Luar merupakan sebutan bagi warga yang telah memeluk agama modern serta mengenal pendidikan formal. Sementara Boti Dalam adalah kelompok yang tetap memegang teguh kepercayaan tradisional leluhur atau halaika secara murni dan menolak penetrasi modernitas yang berlebihan demi menjaga keaslian identitas budaya mereka. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Perempatan Rani Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Siang. Masih semangat pagi nih. Selamat siang Bapak, Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Apa kabarnya hari ini? Beta berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hari ini ya. Karena hari ini juga Beta semangat temani Bapak, Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona dalam rangkaian Sasando Siang edisi ini hari Rabu 14 Oktober 2026 dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti. Bapak, Mama, Ba, Saudara akan ditemani dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak, Mama, Ba, Saudara rombong aktivitas. Specially obrolan teras UMKM jam 11 siang ini ya. Seperti biasa, kita hadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif ya untuk Bapak, Mama, Ba, Saudara, dan juga ini menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan cerita, semangat, dan juga perjuangan para pelaku UMKM di Kota Kupang. Dan hari ini kita akan mengenal lebih jauh salah satu UMKM di Kota Kupang. Dia pun nama tuh Jaya Bakehouse ya. Jaya Bakehouse ini usaha yang menghadirkan aneka kreasi kue panggang ya, brownies begitu, dan tentunya ada cita rasa dan sentuhan tersendiri. Ya kalau buat banyak orang tuh bikin kue itu kayak ya sekedar bikin kue, nge-baking begitu ya. Tapi tentunya di sana tuh ada pengalaman ya, ada kebahagiaan, dan pasti ada momen istimewa melalui setiap produk yang dibuat. Nah, sudah hadir di Studio Pro 4 ya, owner dari Jaya Bakehouse. Kita akan dengar langsung cerita-cerita dan pengalaman membangun usaha di dunia baking ya. Beta menyapa dulu, ada Kakak Anik. Selamat siang Kakak Anik.
2: Selamat siang Kak.
1: Apa kabar Kak Anik?
2: Kabar juga alhamdulillah baik
1: ya. Kabar baik ya, santai ya. Tidak usah terlalu tegang ya, kita akan cerita-cerita
2: banget ya.
1: Kakak Anik, terima kasih sudah menyempatkan waktu ya hari ini hadir di Studio Pro 4 ya, mau berbagi cerita dengan pendengar setia Pro 4 RRI Kupang melalui FM 104,3 MHz dan juga di live YouTube-nya RRI Kupang. Jadi siaran kita ditonton secara langsung ya, live di YouTube-nya RRI Kupang. Dan buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara Ju yang mungkin mau tanya-tanya atau mau intip-intip tips ya, boleh langsung komen di live chat-nya ya, di YouTube RRI Kupang, ada di sana juga. Nah, kita mulai dari cerita awal dulu nih, Kakak Anik. Kakak Anik kayaknya susun sanggup-sanggup. Senyumnya aja tuh kayak gitu. Kak, bisa cerita nih untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang nih Kak. Ini awal mula Jaya Bakehouse hadir dan dikenal seperti sekarang itu seperti apa sih ceritanya Kak? Silakan Kak Anik.
2: Awal mulanya itu ya Kak. Awal mulanya tuh kan jadi saya tuh sempat kerja dulu, kerja terus karena punya anak-anak yang masih kecil nih, jadi ya udah memutuskan buat di rumah aja gitu kan. Terus mikirnya apa ya biar tetap produktif di rumah gitu. Coba. Nah sebelumnya tuh emang awalnya emang hobi baking. Terus karena anak-anak ini kan suka, dia doyan, anak-anak sama suami tuh doyan makan kue. Jadi daripada beli, udah bikin aja kan lebih tahu tuh bahan-bahannya apa. Cara bikinnya tuh ya harapannya sih lebih sehat gitu lah daripada beli kan. Terus udah gitu karena mikirnya biar lebih produktif gimana, akhirnya ya udah dijual aja apa kali ya gitu. Buat yang kue-kue yang udah mulai percaya diri nih, ini nih bisalah dinikmatin sama orang juga gitu, udah kualitasnya udah lumayan gitu. Jadi akhirnya dari situ memutuskan buat buka usaha ini.
1: Itu gitu. Kapan tuh Kak? Tahun ini kah? Atau selama nih?
2: Kalau dari mulai begitu tuh dari tahun kemarin.
1: Begitu tuh apa tuh Kak?
2: dari mulai memutuskan buat jual ini. Tapi yang mulai diseriusin ini baru dari bulan Agustus.
1: Oh, Agustus tahun ini. Ya. Oh, benar-benar fokus begitu ya.
2: Yang mulai diiklankan, mulai di upload medsos setiap hari gitu. Enggak tiap hari juga sih, tapi ya setiap hari itu diiklankan gitu ya. Banyak orang mulai kenal. Itu aja lah dulu kan ini tujuannya,
1: targetnya.
2: Targetnya tuh biar orang kenal dulu belinya, ya udah nanti nggak apa-apa gitu, yang penting tahu dulu aja.
1: Oke, ini berawal untuk apa ya, suami dan anak-anak juga ya, awalnya seperti itu ya. Menarik sekali ya, bapak-bapak saudara, berarti memang ada cerita dan proses di balik setiap produk yang sekarang dinikmati oleh pelanggannya Juya Bank House nih. Nah, apa yang awalnya membuat kakak untuk rasanya Beta nih punya passion dan Beta mau nih? Apakah memang ini hanya benar-benar hanya mau mengisi waktu kak, atau memang dari dulu tuh kak memang bukan apa ya, hobi juga kak, atau memang kakak merasa Beta percaya diri dengan Beta pun passion gitu? Itu seperti apa tuh kak?
2: Iya, karena tadinya dari hobi terus suka kasih coba ke teman, ke saudara, ke gitu, terus banyak dapat ini masukan positif kan kak, habis itu dibilang enak. Jadi dari situ tuh kayak sambil mikirnya biar lebih produktif lagi di rumah, nggak cuma yang pekerjaan rumah aja gitu, adalah biar kelihatan sibuk.
1: Kelihatan sibuk tapi ada yang masuk, cuannya masuk gitu ya.
2: Yang utama.
1: Oke, baik. Nah, Kak, dalam berarti baru benar-benar fokus ini di bulan Agustus kemarin ya. Padahal memang kakaknya sudah ya gencar untuk mau fokus untuk apa ya? Pokoknya Beta mau apa ya, tekadnya sudah bulat, ini sudah dari lama. Tapi benar-benar mulai konsisten dengan konten, upload, ya, open order, begitu baru Agustus kemarinnya. Lama juga ya kak ya?
2: Iya.
1: Apa sih pertimbangannya?
2: Karena ini mikirnya sambil belajar juga kan kak, kelola pesanan gimana, terus takutnya keteteran, atau nggak. Mikirnya terlalu jauh sih kadang. Kadang kalau gak sanggup gimana gitu.
1: Banyak yang dipertimbangkan ya.
2: Makanya saya pilih juga ini menunya ini kan yang gampang. Maksudnya waktu bikinnya tuh gak terlalu lama. Dan kalau Kais of Cookies ini kan bisa, dia kan harus disimpan dulu di kulkas biar dia lebih rasanya tuh lebih mantep lagi gitu, lebih balance gitu kan. Semua bahan-bahannya tuh lebih nyatu. Dia harus disimpan di kulkas, jadi begitu ada orderan baru dipanggang. Itu kan lebih menghemat waktu.
1: Bener.
2: Makanya pertama tuh dari bulan Agustus itu fokusnya di cookies, soft cookies.
1: Soft cookies nih.
2: Iya, di soft cookies itu. Nah, begitu udah mulai bisa atur waktu pemesanan, waktu sampai bikinnya, sampai orang terima itu di tangannya tuh sudah bisa, baru mulai tambah lagi ini banana cake. Terus baru-baru ini tuh baru nyoba kasih masuk yang brownies gluten free sama yang less sugar itu.
1: Ada brownies sehat juga
2: itu yang
1: ya.
2: Rame.
1: Kan kita baru dengar ya,
2: brownies
1: tapi gluten free gitu ya, less sugar. Waduh, ini ngikutin perkembangan medsos juga nih kayaknya. Jadi memang ini yang menjadi pertimbangan kakak dari tahun yang kemarin sampai menuju Agustus ini, memang benar-benar mempertimbangkan manajemen waktu, lalu menu-menu apa sih yang kira-kira cocok di pasaran sekarang, terus mungkin menambah, mengasah ilmu juga ya kak ya.
2: Iya, banyak banget yang dipelajarin.
1: Ini sekali buka waktu itu langsung jor-joran beberapa menu atau fokus satu menu saja dulu waktu
2: fokus
1: itu?
2: Fokus satu.
1: Si soft cookies tadi?
2: Iya, soft cookies itu.
1: Memperdalam ilmu.
2: Iya, nyobanya kan sambil jalan tuh, sambil ini lagi teknik-tekniknya, teknik bakingnya. Kalau bisa kualitasnya ditingkatkan gitu kan. Jadi kayak ya sambil, yang pertama kita udah pede nih, yang pertama udah pede, oh ini udah enak, tapi sambil jalan tuh semakin diimprove lah, biar lebih bagus lagi.
1: Iya, supaya lebih percaya diri juga ya. Waktu itu ada kosongan deh tuh yang tim penilai begitu, atau kakak nilai diri sendirilah gitu?
2: Itu tim penilai orang-orang dalam semua.
1: Orang dalam semua. Oke, jadi didukung juga ya, kasih ya, masukan begitu ya. Oke, baik. Nah, dalam menjalankan Julia Black House ini siapa nih, siapa saja ikut terlibat nih Kak? Apakah usaha ini juga dibangun sendiri atau mungkin ada tim khusus begitu?
2: Kalau tim khusus tuh belum ada sih Kak. Sejauh ini masih dihandle sendiri semua. Itu dari dari beli bahan, siapin bahan, bikin adonan, making sampai packing sampai iklan.
1: Itu marketingnya
2: ya diatur sendiri dulu, kecuali untuk pengantaran itu dibantu suami.
1: Oh, ada dukungan dari suami ya.
2: Makanya biasanya pengantarannya bisanya sore atau malam gitu, karena tunggu dia pulang kerja dulu baru kita jalan. Antar-antar.
1: Oke, jadi belum memang benar-benar masih pengantaran juga masih kakak sendiri.
2: Iya, masih sendiri.
1: Gitu. Sebanyak titik kok di Kota Kuning.
2: Semenjak browniesnya FYP, mulai banyak kak.
1: Oh iya, ya. Karena kayak itu yang dicari tuh kak sekarang, yang orang tuh apa tuh lagi kayak cut sugar gitu ya kan. Tetap makan enak ya, tapi gulanya dikurangi, tetap dijaga. Oke.
2: Tadinya tuh iseng aja kasih masuk itu karena resep itu tuh udah dari lama sebenarnya. Udah bikin itu tuh udah dari lama gitu kan. Kemarin itu tuh karena punya videonya, cobalah kasih masuk di TikTok. Itu juga nggak ada di edit, nggak ada apa, cuman kasih masuk di TikTok. Tahu-tahu ternyata banyak yang minat, alhamdulillahnya.
1: Wow, keren. Ini di luar ekspektasi ya, yang tadinya ekspektasi. Hanya pikir ya sudahlah mengisi waktu dengan kue-kue yang kakak coba-coba dari awal, tapi ternyata yang paling terakhir ini yang paling diminati.
2: Nah, banyak yang minat.
1: Nah, ketemu masuk ke produk-produknya nih sekarang nih, pasti pendengar juga penasaran nih, ini Julia Black House ini apa saja sih menunya, menawarkan menu apa saja untuk para pecinta kue gitu. Boleh diperkenalkan kak beberapa produk andalannya apa saja tuh di Julia Black House?
2: Iya, kalau yang best sellernya untuk saat ini tuh yang brownies. Browniesnya tuh kan gluten free, jadi dia nggak pakai tepung terigu. Jadi kita pindah, saya tuh switch dia ke tepung yang gak mengandung gluten. Jadi bukan terigu gandum gitu, bukan. Terus gulanya itu untuk satu loyang 20x20 cm itu cuman pakai 30 gram. Kalau normalnya ini brownies yang ukuran segitu biasanya sekitar 200 gram kak.
1: Wow.
2: Kalau dikurang-kurangin pun mungkin yang itu terlalu manis ya, dikurang-kurangin tuh sekitar 150 atau 100 pakainya. Kalau saya cuma pakai 30 gram, terus sisanya pakai stevia. Jadi manisnya itu dapat dari coklatnya, dari gula yang tadi jadi 30 gram itu, sama stevia.
1: Gitu.
2: Karena kalau pernah pakai full stevia kan, pernah pakai full stevia ternyata teksturnya agak kurang legit gitu. Jadi agak rapuh. Makanya tetap harus pakai gula.
1: Gitu. Tapi tidak sebanyak sih yang pada umumnya.
2: Iya gitu.
1: Baik, wow, luar biasa. Pasti Bapak Mama Bahas Saudara juga penasaran ya, pendengar Pro 4 juga penasaran dengan pilihan kue yang ditawarkan Julia Black House. Nah itu kan
2: Brownies
1: slash sugar. Apalagi itu kak?
2: Terus ada banana cake.
1: Banana cake ini juga minim gula atau
2: nggak pakai gula? Itu jadi manisnya dari pisang. Pisang yang matang itu kan manis banget tuh. Jadi cuman pakai tambahan lagi stevianya langsung.
1: Bisa ditiru nih bapak-bapak saudara ya, kita mau makan enak tapi tetap sehat.
2: Tapi kalau tepungnya masih tetap pakai terigu, gitu, karena belum dapat lagi nih formulanya.
1: Jadi masih dipelajari supaya juga salah-salah ya.
2: Sambil belajar.
1: Apalagi tuh kak, soft cookies ya?
2: Iya.
1: Itu macam varian ya, ada varian-variannya juga.
2: Ada kak. Jadi kalau yang banana cake itu ada yang rasa kopi dengan
1: banana cake rasa kopi.
2: Jadi ada taburan kacang walnut di atasnya. Terus yang kedua tuh ada banana cake isinya kayak keju lumer begitu, di atas kayak filling gitu, fillingnya keju lumer, terus di atasnya pakai taburan crumble. Terus yang ketiga itu Banana yang original aja, banana cake original, nggak pakai apa-apa, cuman dia ada rasa hinkayu manisnya di situ. Terus yang terakhir tuh
1: itu ada nama-nama kalau soalnya kak, nama-namanya yang estetik ada. Hanya banana cake saja gitu.
2: Karena ini apa, takutnya nggak ngerti kan karena masih awal.
1: takut pembeli yang sendiri mengerti atau kakaknya yang sendiri mengerti.
2: Ini pembelinya, ini kue apa ya gitu. Kalau banana cake, banana cake gitu, oh kue pisang gitu, tahu kan. Jadi kalau yang pakai yang aneh-aneh nanti dulu lah gitu. Paling cuman variannya aja tuh, ada yang choco banana, ada yang banana crumble gitu. Gitu. Terus yang kalau soft cookies itu ada 6 rasa.
1: Banyak juga ya pilihannya ya.
2: Alhamdulillah banyak. Terus itu ada kalau yang ada isiannya keju.
1: Iya. Yeah.
2: Itu ada yang banana juga, ada yang original, red velvet sama matcha.
1: Iya.
2: Terus yang ada yang tidak ada isiannya itu ada yang mix brownies. Jadi yang original dengan mix brownies sama yang double coklat.
1: Oke. Okay. Ada 6. Baik ya, ini penasaran ya dan kepingin mencoba rasanya ya. Sebentar Beta kasih kesempatan buat pendengar, bapak-bapak saudara yang mau pesan kira-kira menuju ke mana nih ya. Ownernya masih di sini, sabar. Tahan.
2: Iya.
1: Nah, kalau bicara soal ide tuh, Kak, biasanya inspirasi itu datang dari mana sih? Adakah mungkin resep yang dikembangkan sendiri atau mengikuti tren baking kah, atau ini semua berasal dari permintaan pelanggan nih?
2: Kalau yang soft cookies itu karena sering lihat resep di TikTok.
1: Okay.
2: Sering scroll karena di rumah aja kan kak.
1: Yeah.
2: Jadi sering sambil nunggu ini anak-anak tidur kan kebangun duluan, kadang nggak lihat TikTok lah resep-resep. Jadi FYP saya tuh penuhnya sama resep-resep kue.
1: Algoritma dari si owner nih.
2: Jadi dari situ tuh udah muncul ide-ide gitu kan. Terus kayak yang banana cake ini memang sering, tadinya sering dikasih ku ini pisang sama ini tante sering kasih pisang, terus karena sering gak habis kan.
1: Iya.
2: Gak habis, sudah carilah resep kue pisang gimana. Terus habis itu
1: jadi terlanjur matang sekali.
2: Terlanjur matang banget kan. Habis itu udah dibikin kue, terus semakin karena mau dijual ini, saya mulai cari tahu lah itu bisa varian apa aja ya, gitu. Baru mulai dikembangkan ini apa isi kasih ini, gitu-gitulah.
1: Oke, jadi kreativitas juga menjadi bagian penting supaya produk yang ditawarkan juga selalu menarik ya kak ya. Oke, sudah ada yang kayak dari permintaan pelanggan begitu kak, kalau bagusnya ini begini kak, kak masuknya begini sa, begini sa.
2: Kalau permintaan mungkin yang kayak kemanisannya aja kali ya kak. Kalau soft cookies itu waktu awal-awal awal-awal dipasarkan itu tuh ada yang rasa kemanisan masih gitu.
1: Oh.
2: Masih terlalu manis udah.
1: Itu apanya tuh kak, soft cookiesnya kak?
2: Iya, soft cookies. Itu jadi agak dikurangin gitu aja. Kalau yang masalah variasinya mungkin yang rasa kopi kali itu
1: ada yang suka pakai rasa kopi ya,
2: coba ada rasa kopi gitu
1: macam-macam
2: ya, iya, karena nggak suka keju. Jadi coba nggak suka keju, nggak doyan coklat, atau yang kopi gitu. Jadi cobalah saya cari tahu kan kalau kopi pakaiin apa gitu. Sempat gagal juga.
1: Coba dulu begitu ya, belajar dulu begitu. Oke, jadi bagus juga ya kak kalau ada masukan begitu ya kak ya, supaya lebih berkembang terus bisa menambah varian rasa juga ya.
2: Oh iya, ini baru-baru hari Senin kemarin nih kak. Jadi kakaknya tuh kayaknya dia bukan orang Kupang. Dia datang ke sini nginep di hotel salah satu di sini lah, hotel di sini. Terus lihat ini di TikTok itu kan yang brownies itu. Dia tanya kan, ini gluten free-nya dari apa? Dia bilang, saya bilang tepung ini dan tepung ini. Boleh enggak punya saya khusus sama saya tuh pakai oatmeal.
1: Oh gitu.
2: Saya bilang gitu, pakai oatmeal. Saya bilang, maaf banget, gak bisa. Karena kan harus R&D dulu kan kak. Takutnya teksturnya beda, gak sesuai ekspektasi. Nanti
1: udah keluar
2: malah
1: uang
2: kecewa
1: lagi
2: kan. Gitu. Terus dia tetap mau, pokoknya ini gak apa-apa khusus untuk saya aja katanya. Saya
1: transfer. Masalah teksturnya dia tidak permasalahkan.
2: Iya, katanya dia sering bikin kue pakai oatmeal, bilang gitu. Karena saya sebelumnya pernah bikin kue juga pakai oatmeal dan saya gak suka.
1: Gak suka hasilnya ya kak?
2: Gak suka hasilnya, teksturnya itu gak suka. Terus ini, dia bilang gak apa-apa. Pokoknya dia paksa lah gitu kan. Ya udah, dicoba dulu ya gitu. Itu dia siang kan, chatnya siang. Dia minta kalau gak sore malam gitu, karena besok dia harus pulang lagi, harus udah gak di Kupang gitu. Terus saya coba dulu. Ini akhirnya karena punya stok oatmeal juga di rumah, ada roll out kan. Jadi ya blender dulu aja lah, coba ini coba.
1: Masih ragu juga tuh.
2: Iya, masih ragu juga. Gimana caranya teksturnya tetap halus gitu kan. Karena kalau oatmeal tuh kayak agak gerinjel-gerinjel gitu kan. Akhirnya saya ini coba disaring jadi halus. Bikin ternyata oh lumayan lah gitu.
1: Disaring maksudnya itu sudah pakai susu, pakai segala macam kah tuh?
2: Di blender. Di blender kering gitu sampai halus. Baru di
1: ayak ya.
2: Di ayak dapat yang butirannya yang halus itu yang dipakai gitu.
1: Supaya tidak mengganggu teksturnya.
2: Ternyata dimasukin ke resep yang saya punya brownies itu masuk aja ternyata. Oh, jadi dapat ilmu baru.
1: Gitu. Boleh juga ya ternyata
2: pakai
1: ya.
2: Pakai oatmeal gitu.
1: Itu di sempat dikontenin kosong deh tuh kak.
2: Lupa. Ini baru kepikiran ya juga ya.
1: Ya kan sekarang zamannya orang lagi mau tren hidup sehat ya, tetap bisa ngemil tapi soalnya terlalu rasa berdosa gitu karena sugar-sugar itu. Jadi ya, akhirnya jadi akhirnya tanggapannya seperti apa tuh?
2: Dia bilang enak. Ini sampai dia tanya, "Ini beneran pakai oatmeal?" Nih dia bilang, "Iya," saya bilang.
1: Ada buktinya lagi kan. Udah dipaksa lagi, ditanya lagi bolak-balik terus.
2: Ada buktinya lagi, fotoin oatmeal gitu.
1: Aduh, pakai bukti ya.
2: Ya ini beneran kok, khusus untuk kakaknya tuh saya pakein oatmeal. Ini pas di rumah ada stok ini roll out juga, akhirnya di blender gitu-gitu. Gimana? Saya bilang, enak kok. Dia bilang gitu, enak. Tapi kemanisan, dia bilang. Karena dia ternyata sehari-hari itu gak konsumsi gula lagi. Nah dia lupa kasih tahu, minta dikurangin manisnya. Tapi dia bilang oke, gitu.
1: Oke, baik ya. Buat orang yang sudah terbiasa cut sugar, menurut dia kalau walaupun dari produknya kakak sudah juga rendah gula, tetap dia rasa itu manis ya.
2: Karena saya rasa itu tuh brownies saya tuh kayak agak pahit, ada agak pahit gitu. Kerasa pahit, manisnya tuh dikit. Nanti kakak coba aja gitu kan, gimana ininya. Tapi buat dia tuh masih kemanisan.
1: Oh gitu ya. Jalannya adalah bikin sendiri.
2: Katanya emang sering bikin sendiri.
1: Iya. Tapi pengalaman juga ya untuk kakak ya. Siapa tahu kan bisa jadi promo untuk menu-menu berikutnya begitu ya. Coba sekalian nanti misal kayak kakak bikin lagi terus ya dikontenin juga begitu ya.
2: Dapat insight baru.
1: Insight baru ya. Walaupun merepotkan kemarin akhirnya dapat insight baru ya.
2: Kira-kira
1: betul-betul sempat ragu ya karena belum pernah.

0: perlu diginiin dulu, ada yang perlu diginiin dulu, ada yang menteganya harus dilelehkan, ada yang enggak gitu.
1: Oh.
0: Jadi mungkin kalau di rata-ratakan sekitar 1-2 jam kali ya, dari timbang-timbang bahan,
1: mm-hmm.
0: dari timbang bahan, dari ini sampai dia selesai di packing gitu.
1: Mm-hmm.
0: Itu sekitar 1-2 jam. Tapi okay. kalau soft cookies itu ada yang harus dikulkasin dulu.
1: Mm-mm.
0: Jadi begitu selesai sebelum dicetak. Sebelum Mm-mm. dicetak tuh karena kadang ada yang terlalu lembek, Mm-mm. harus dikulkasin dulu supaya gampang untuk dicetak itu. Kita harus kasih kulkas biar Mm-hmm. agak set, baru dicetak. Setelah cetak masuk kulkas lagi.
1: Mm-hmm.
0: Gitu.
1: Oh, panjang juga ya. Masing-masingnya beda ya.
0: Iya, makanya kalau soft cookies tuh saya usahakan ada stok dulu di kulkas, mm. baru open order. Jadi begitu orang order tuh udah tinggal panggang aja.
1: Oh, iya berarti sistemnya masih open order ya, soalnya setiap hari ya. Oh, oke, okay. Pas ada kosong open order gitu.
0: Kalau misalnya masih pagi terus masih ada slot gitu kan, bisa Mm-mm. aja nanti sore kan bisa diantar.
1: Oh, oke. Okay. Eh, kalau orang pesan pagi sore baru diantar apa siang tuh, Kak?
0: Sore, Kak.
1: Semuanya sore ya?
0: Kalau misalnya mau ambil sendiri bisa siang.
1: Mm-mm.
0: Kalau antaran tuh pasti sore atau enggak malam, habis maghrib gitu jam 6-an.
1: Oh, oke, okay. Menyesuaikan juga ya dengan waktu si owner ya kan. Ya berarti memang ada proses dan ketelitian yang perlu diperhatikan ya Kak ya, pasti. Untuk menghasilkan kue dengan kualitas yang baik ya kan. Nah Kak, kalau dalam usaha baking ini kualitas bahan kan tentu sangat menentukan rasa dan hasil akhir ya kan. Bagaimana nih di Juya Bakehouse ini memilih bahan-bahan yang digunakan dan memastikan kualitasnya tetap terjaga begitu?
0: Kalau bahan tuh dari beli ya, dari Mm-mm. beli tuh kayak kita pastikan Kak, kemasannya masih segel,
1: yeah.
0: terus habis itu ini expirednya masih lama gitu.
1: Mm-mm.
0: Pas udah sampai rumah, kalau misalnya sudah dibuka, itu simpannya di mana harus sesuai juga.
1: Yeah.
0: Tepung-tepung harus ditutup rapat.
1: Mm-mm.
0: Kalau kayak margarin itu harus simpan di kulkas atau Mm-mm. gimana. Terus kayak ini apa kayak yang di repack itu
1: Mm-mm.
0: misalnya kayak coklat itu kan saya langsung beli yang satu blok gede satu kilo gitu.
1: Mm-mm.
0: Kita harus di repack simpan Mm-mm. di nggak simpan di kulkas sih, simpannya ada kulkas yang sudah mati gitu
1: Mm-mm.
0: sudah nggak kepake, saya taruh di situ biar ketutup rapat nggak ada yang bisa masuk gitu kayak
1: Mm-mm.
0: apa kayak takutnya ada
1: kontaminasi
0: kontaminasi apapun jadi nggak akan kena gitu.
1: Mm-mm.
0: Dari bahan begitu.
1: Oke, okay, berarti ini juga penting sekali ya, Bapak Mama Bahas Saudara sudah disampaikan juga dari owner Juya Bakehouse-nya karena pelanggan tentu berharap mendapatkan rasa dan kualitas yang konsisten setiap kali membeli begitu ya. Soalnya ada yang pertama kali membeli enak, kedua kayak kurang berubah-berubah. Jadi memang konsistensinya juga dijaga. Nah, betul juga ingin mengenal lebih jauh nih ya beberapa produk yang menarik perhatian seperti soft cookies. Nah kira-kira apa nih yang menjadi ciri khas soft cookies di Juya Bakehouse nih, terutama dari mungkin segi teksturnya, rasanya atau pilihan variannya begitu. Apa ada ciri khas tertentu nih dari soft cookiesnya Juya Bakehouse nih?
0: Kalau yang brownies kan tadi udah jelas ya,
1: iya.
0: kalau dari ini tepung sama gulanya gitu. Kalau yang soft cookies ini saya bikin itu tuh nggak sebesar yang orang bisa punya,
1: iya.
0: jadi nggak mini tapi nggak besar juga. Mm-mm. Jadi satu soft cookies itu harganya 5.000.
1: 5.000?
0: Ya.
1: Cepet ya.
0: Harganya 5.000 itu tuh kayaknya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga sih.
1: Iya.
0: Terus kadang-kadang bilang kok ini murah gitu, tapi mm-hmm. sebenarnya nggak juga sih kan,
1: mm-hmm.
0: nggak yang murah juga karena sesuai aja lah gitu ukuran mm-hmm. sama terus ada isinya juga. Terus kalau yang macanya, maca sama red velvetnya itu untuk sebagian kan mungkin ada ya resep-resep yang saya temukan mm-hmm. itu mereka cuma pakai perisa. Tapi kalau saya tuh emang beneran pakai bubuk coklat
1: mm-hmm.
0: sama pewarna merah tuh untuk
1: yeah.
0: yang red velvet.
1: Mm-hmm.
0: Terus kalau yang maca benar-benar pakai bubuk seremonial maca, bukan
1: oh.
0: cuman perisa rasa yang cair itu
1: iya, tetes itu,
0: iya,
1: itu ya.
0: Tetes itu mm-hmm. yang rasa maca enggak, tapi mm-hmm. emang benar-benar ada bubuk macanya di dalam.
1: Mm-hmm.
0: Terus yang coklat juga pakai coklat.
1: Mm-hmm.

0: bubuk gitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi rasanya yang beneran bukan karena perasa.
1: Sesuai dengan nama juga.
0: Iya.
1: Baik ya, karena memang Suap Bugis ini kan punya daya tarik tersendiri ya, kakak ya, apalagi bagi pecinta kue dan tekstur lembut di dalamnya itu memang orang pasti akan cari yang benar-benar sesuai dengan selera mereka ya. Dan ini harganya juga orang bilang murah juga, 5.000, tapi menurut kalian sesuai sih, masih aman ya. Nah kak, kalau boleh berbagi cerita nih, apa nih suka dan duka yang paling terasa dalam menjalankan Joya Bake House ini? Mungkin ada pengalaman yang sampai sekarang masih diingat begitu, kayaknya yang oatmeal tadi.
0: Iya, iya, sukanya itu. Jadi semenjak kasih keluar yang kue yang brownies ini, itu tuh responnya orang tuh bukan cuman enak gitu. Kan biasanya, iya makasih kak, enak kok kuenya gitu kan. Tapi semenjak yang ada brownies ini nih, responnya tuh kayak, jadi pernah ada yang beli, dia tuh ternyata alergi gluten.
1: Oh,
0: dia alergi gluten. Terus ini kan, dia make sure lagi, kak ini beneran gak pakai tepung terigu, dia bilang, karena beta alergi gluten. Terus saya bilang, iya, cuman waktu itu tuh coba cek bahannya lagi kan.
1: Yeah.
0: Nah ternyata si bubuk coklatnya ini yang saya pakai itu dalam proses pembuatannya tuh ada bersinggungan dengan apa alat yang dipakai tuh dipakai untuk produksi yang gandum juga.
1: Oh,
0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi
1: sensitif juga ya?
0: Iya, jadi saya infokan aja kan ke dia ini, kak, kalau misalnya benar-benar gluten free kayaknya enggak deh ini, karena bubuk kakaonya begini nih gitu, bubuk coklatnya begini. Dia bilang, oh iya nggak apa-apa, yang penting si terigunya nggak yang langsung dimasukin ke dalam adonan.
1: Iya.
0: Terus abis itu sudah kirim antar ke dia, kata dia bilang dia suka. Terus dia bilang makasih banget udah ini bikin kue ini gitu. Makasih karena dia selama ini tuh udah lama banget nggak makan brownies, karena di sini nggak ada yang jual gluten free gitu. Terus baru ini ketemu. Nah dari situ tuh kayak jadi penyemangat juga kan, motivasi juga kan.
1: Iya. Bener ya.
0: Ada beberapa yang begitu, ada sekitar 3 orang.
1: Kak, ketemu pelanggannya unik-unik semua ya. Dari tadi ya.
0: Makanya setelah apa semenjak muncul ini resep itu tuh kue itu tuh jadi semangat juga. Makanya coba apa banana cake dibikin juga ya gluten free.
1: Boleh tuh kak ya, kan manisnya juga dari pisang ya.
0: Iya,
1: kan
0: gitu.
1: Tetap manis juga ya. Wow, baik ya, dibalik usaha yang terus berjalan ya bapak mama bayang saudara, pasti ada cerita yang selalu terlihat ya, yang apa ya, memang sudah kelihatan bagi pelanggan, tapi ini pengalaman ini biasanya juga banyak pelajaran berharga yang didapatkan ya, terutama untuk kakak. Nah, kalau tanggapan pelanggan tuh kak terhadap produk-produk di Julia Bake House ya, terutama tadi yang apa ya, alergi gluten ya, ya dia sempat,
0: alergi gluten.
1: Tapi kalau untuk pelanggan-pelanggan yang lain, tanggapan yang paling bikin kakak greget begitu, ada kesan dia tuh?
0: Greget kayaknya yang tadi itu.
1: Itu ya, itu ya.
0: Kayak, terus kayak ada juga nih hari apa ya? Pokoknya dalam 2 minggu ini nih kak, mulai banyak kan yang pesan ini nih, adalah setiap hari gitu. Dia pelanggan baru, tiba-tiba mesen yang loyang ukuran besar, karena biasanya yang baru mesen tuh ukuran kecil kan, 20x10 buat nyoba dulu gitu. Kalau misalnya suka baru mesen ulang gitu kan. Kalau ini enggak, dia mesennya yang ukuran 20x20 langsung 4.
1: Hah? Iya, gluten free nih?
0: Iya, langsung 4. Itu kayaknya buat acara ulang tahunnya dia atau apa, kayaknya mungkin ada acara di rumah gitu kan. Dia pesan untuk hari Minggu, hari Senin tuh baru di rame-rame dimakan lah sama keluarganya, sama teman-temannya, sama saudaranya. Begitu hari Senin tuh dia baru kasih tahu, kak, makasih ya katanya. Ini apa, udah ini nih enak banget, semuanya pada suka gitu, yang nyobain gitu kan udah pada suka. Dia langsung pesan 4 itu. Terus dia bilang, terus bikin beginian ya,
1: karena kakak betul belum ada tuh, kita sih belum belum lihat sih dari semua narasumber.
0: Karena katanya sama ini tuh suka kue, suka makan kue tapi takut melonjak gulanya.
1: Itulah.
0: Katanya ini sekarang kan Gen Z juga hidupnya sehat-sehat gitu, mengurangi gula lah, nggak ngerokok lah, pokoknya lebih sehat lah gitu. Jadi ya ngikutin tren juga.
1: Oke, baik. Nah, kalau bicara soal pembuatan dari awal sampai akhir nih, semuanya kakak handle sendiri nih, ya belanja bahan lah, segala macam di dapur lah, terus terima orderan lah, terima kritik dan lain sebagainya nih. Dari semua hal yang sudah dilalui itu, apa sih yang akhirnya membuat kakak tuh terdorong untuk terus mau kasih yang terbaik begitu?
0: Karena motivasinya tuh dari itu, dari tanggapan positif orang-orang ini kan kak.
1: Cuman juga jujur aja kak.
0: Iya betul.
1: betul sekali pemirsa.
0: Ya, kayak begitu orang terima, terus dia ada tanggapan positif, terus atau dia mau pesan lagi buat tanggal segini, pesan lagi ya. Malah ada yang bilang itu tuh nanti keep pesan lagi ya untuk Natal. Ya oke, boleh banget.
1: Boleh sekali.
0: Iya banget. Walaupun Natal masih lumayan ya, 2 bulanan lagi. Itu boleh banget gitu kan. Jadi motivasinya juga sambil belajar juga kan, manage waktu, terus manage ini ketersediaan bahan gitu, supaya pas lagi bikin nggak sampai oh ini habis nih gitu, terus atau enggak tetap jaga kualitasnya, gimana biar rasanya tetap konsisten, orang-orang nggak kecewa, udah kasih keluar uang, ternyata dia rasanya mengecewakan kan, nggak ini juga jadi nggak bisa lah gitu kan. Jadi itu yang motivasi, biar
1: bener,
0: tetap belajar lagi.
1: Iya, testimoni dari pelanggan itu yang akhirnya juga mendorong kakak, wah kayaknya ini memang harus benar-benar serius untuk digeluti karena ternyata pasarnya ada, penggemarnya ada, begitu ya. Wah ini abis ini rame-rame nih ya, abis dari Pro 4 ini kayaknya juga Big House di serbu nih, karena yang order untuk Natalan justru ada nih. Kepikiran gak soalnya itu kak, buat yang cookies-cookies yang kayak kue-kue kering begitu tapi gluten free begitu? Ada kok soalnya kira-kira?
0: Ada, tapi iya itu harus, karena dia kan kadang tepungnya itu dari, kalau gak tepung tapioka, tepung singkong, kan kalau begitu agak depunya hasil tuh kayak agak
1: rapuh,
0: lengket
1: ya? Lengket
0: kadang lengket kadang rapuh gitu kan. Jadi kayak kan gluten itu dia mengikat, si gluten itu tuh dia mengikat biar ininya begitu jadi kue tuh jadi enak digigit gitu. Kalau gluten free kan berarti dia nggak ada yang mengikat masing-masing bahannya,
1: alami aja tuh, gitu ya.
0: Jadi kalau kue kering
1: belajar dulu.
0: Tahu sih.
1: Belum tahu sih. Masih
0: iya. Karena bikin kue kering yang terigu aja saya lama. Prosesnya lama, jadi nggak tahu sanggup apa enggak.
1: Iya, baik ya. Tapi memang ini kayaknya ketung Pro 4 juga bisa masuk list nih, kayaknya list untuk order pas Natal nih ya. Jadi buat yang mau makan kue-kue Natal ya, brownies Natal ya, kue-kue yang gluten free, terus less sugar juga ya. Kepingin tutup tahun juga dengan badan yang tetap langsing, tetap sehat ya. Langsung sama menuju di Joya Bake House. Nah, kak silakan kita kasih kesempatan ya untuk bapak mama bapak saudara kakak nyong dengan kakak nona juga yang mau mencoba produk-produk menu-menu di Joya Bake House, di mana nih mereka bisa pesan dan mendapatkan produk-produknya? Apakah tersedia pemesanan daring kah, layanan pesanan antar seperti apa, dan sistem pemesanan khusus? Silakan kakak.
0: Kalau untuk pemesanan sementara saya masih lewat TikTok sih kak. Lewat TikTok
1: ada nomor di sana juga.
0: Iya.
1: DM nomornya.
0: Nanti di DM baru saya kasih nomor kontak langsung gitu. Kalau TikToknya namanya Joya Bake House.
1: Joya tuh apa sih kak?
0: Nama anak.
1: Sebenarnya. Oh. Bih lupa tanya tadi di awal.
0: Terus
1: ada IG-nya.
0: IG-nya ada, cuman belum kepegang.
1: Oh.
0: Udah ada sih IG-nya, tapi belum sempat apa upload.
1: Oh iya.
0: Foto-foto
1: iya
0: di situ, video-video di situ. Tapi aktif aja sih.
1: Oh, gitu. Oke.
0: Akunnya aktif, tapi belum kepegang untuk itu. Namanya sama, @juya.bex gitu.
1: Oh, Juya.
0: Bex.
1: Aku kayaknya tadi beta salah tak. Nanti sebentar beta. Oke, jadi bisa ya via online juga bisa. Ya, jadi silakan bapak mama bapak saudara kakak nyong nengkak nona yang penasaran ya. Sekarang su punya gambaran toh bagaimana mencari informasi dan melakukan pemesanan. Jangan lupa ikuti juga dia punya akun resmi Juya Bakehouse juga untuk mengetahui menu-menu apa yang tersedia. Kalau mau lebih dekat lagi bisa langsung tukaran nomor WA juga ya kak ya. Ini kaki ini hari ini open order ke Sonde karena memang Sonde setiap hari.
0: Order open order hamin satu tiap hari.
1: Itu lebih baik ya daripada yang hari yang sama begitu ya kak ya.
0: Ditumpuk dulu ya, di kolektif dulu ya gitu. Enggak, takutnya itu orang kayak udah BM untuk hari ini gitu. Nunggu sampai berapa hari udah keburu males gitu
1: Iya, iya,
0: benar-benar. Hamin satu.
1: Hamin satu ya. Tapi kayak misalnya, iya ya betul juga ya. Besok beta mau siaran, ini hari beta pesan memang antar ke studio bisa begitu ya?
0: Bisa.
1: Tanya memang.
0: Kalau pesan pagi bisa untuk sore atau malam gitu. Kalau udah siang nggak bisa.
1: Oke, baik. Ya, bapak mama bapak saudara pasti penasaran juga ya ke depan Juya Bakehouse mau launching apa lagi nih. Nah, kak, ke depan ada rencana kosong nih untuk memperluas usaha atau menambah kapasitas produksi, buka outlet begitu?
0: Kalau rencana belum ada, tapi keinginan ada sih.
1: Oh, keinginan ada.
0: Keinginan ada ke situ. Saya kan masih sambil belajar juga nih, kak. Handle pesanan nih.
1: Iya.
0: Karena masih sendiri. Takutnya tuh ada yang
1: miss,
0: ada yang miss, terus atau ini hasilnya nanti nggak sesuai. Karena kemarin tuh pernah. Jadi ini kakaknya tuh ada pesen 3 kue, jadi banana cake 2, brownie 1.
1: Iya.
0: Nah kebetulan dia pesen banana cake ini yang rasa karamel kalau nggak salah, apa ya, original, rasa original sama yang coklat.
1: Iya.
0: Nah yang coklat mungkin karena itu tuh awal-awal banget rame ya, awal-awal banget rame. Terus saya kewalahan tuh, nggak sempet ini apa, kayak memanage waktunya agak kurang.
1: Iya.
0: Terus jadinya keteteran si banana coklat ini, 2 kali bikin gagal.
1: Oh, ya memang harus ini fokus ya kak. Iya. Harus benar-benar. Harus. Sony boleh yang kayak
0: ketrigger apa gitu, apa ini bad mood atau apa begitu, kalau
1: fokus ya benar-benar ya.
0: 2 kali baking gagal tuh coklatnya. Akhirnya saya info ke dia kan, itu udah sore karena mau bikin lagi, bahannya udah habis.
1: Iya, bahannya gagal.
0: Iya, saya bilang, "Kak, minta maaf banget ya, ini yang coklat tuh enggak bisa dijual. Ini sudah 2 kali bikin gagal. Kalau kakaknya mau di refund, saya kasih refund nanti, atau enggak saya bikin ulang besok, saya antar. Nanti hari ini saya antar dulu yang ada, besok baru bikin ulang. Nanti ongkirnya enggak usah gitu." Jadi ya gitu, kalau untuk memperluas jadi lebih besar tuh masih perlu belajar lagi lah, perlu
1: manajemen waktu ya.
0: Banyak yang diatur sistemnya, polanya.
1: Nah, kak, untuk masyarakat khususnya bapak mama bapak saudara pendengar setia Pro 4 juga yang mungkin punya hobi bikin kue dan ingin mulai usaha sendiri, apa nih, ada kosongnya pesan begitu atau saran dari kakak sebagai owner Juya Bakehouse nih yang mau kakak bagikan berdasarkan pengalaman membangun Juya Bakehouse, seperti apa sih kak?
0: Pesannya ya jangan takut ya untuk coba. Kalau misalnya punya keahlian, percaya diri aja gitu. Jangan tunggu besar, pengen langsung besar gitu. Karena pelan-pelan sekarang tuh kan bisa lewat medsos kan. Lewat medsos tuh sangat bantu banget gitu. Jadi kalau misal punya keahlian, punya percaya diri yang tinggi dengan produknya ya, dengan produknya gitu. Misalnya orang udah banyak bilang, "Oh, ini enak nih, ini bisa nih," gitu. Itu tuh udah coba aja gitu, karena semakin kita mulai usaha ini bisa sambil belajar sedikit-sedikit.
1: Benar.
0: Karena kalau nggak coba tuh kita nggak tahu polanya gimana, karena masih mungkin ada dalam pikiran aja, ini yang begini-begini, apa iya ya gitu. Kalau udah coba langsung kan, oh ternyata begini ya caranya, handlenya begini berarti, gitu.
1: Benar-benar, kita gak akan tahu hasilnya kalau kita gak coba ya. Baik ya, Bapak, Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nana, itulah perbincangan kita bersama dengan Kak Anik ya, owner dari Joya Bakehouse di obrolan teras UMKM kali ini. Dan dari cerita hari ini kita belajar bahwa sebuah usaha itu tumbuh melalui kreativitas, keberanian juga tadi sudah disampaikan, ketekunan dan juga kemauan untuk terus berinovasi ya. Sekali lagi terima kasih Kakak Anik ya, selaku owner dari Joya Bakehouse yang sudah berbagi cerita bersama dengan Perempat Teras Kupang hari ini, dan semoga semakin berkembang ya tentunya, dan juga terus menghadirkan kreasi terbaik bagi para pecinta kue, kue-kue sehat nih khususnya. Sukses selalu Kakak Anik, salam buat keluarga. Demikian Bapak, Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nono, semua obrolan teras UMKM kali ini sangat menginspirasi ya. Jadi jangan lupa buat Bapak, Mama, Mbak, Saudara yang mau hidup sehat tapi tetap kepingin memilih yang enak, langsung sah kontak di Joya Bakehouse ya. Setelah ini masih lanjut sesuatu siang ya, akan temani Bapak, Mama, Mbak, Saudara sampai sore nanti, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan...
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur mematangkan dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB untuk memastikan penanganan bencana berlangsung cepat, terkoordinasi, dan sondai terkendala ketidakjelasan pembagian tugas. Upaya tersebut dibahas dalam workshop finalisasi dokumen RPKB Kabupaten Manggarai Barat pada Selasa 13 Oktober 2026. Informasi berikut, kemarau panjang dan kemunduran awal musim hujan di Nusa Tenggara Timur perlu diwaspadai karena dapat memperburuk keterbatasan air bersih dan meningkatkan paparan debu. Masyarakat diminta menjaga kesehatan serta mengantisipasi gangguan pernapasan selama kondisi kering berlangsung. Informasi tadi mengakhiri dari Berita Pro 4 ini kali. Meta Feli, sampai jumpa.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Frutihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Frutihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Frutihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat.

0: Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Matheus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka, mesti ada itu. Entah seberapa aslinya, saya kurang tahu. Tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote, itu kebanyakan hanya fotinya saja. Pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus. Dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu asal berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena toohuk adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihu artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hus ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau, di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general, dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote. Lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan. Lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Matheus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Maneleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya, dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leonya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya hus tertentu. Fotinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT ini daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, Hanas panas. Jadi kalau lurus-lurus tuan atau laki-laki yang panas. Mungkin itu apa ya? Imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan kona, kona bulan kona, turun bulan turun, turun bulan turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitasa bobua konan, turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk frutihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Itu, iya. Klan Raja itu Anak Manek, ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Hmm. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya, hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh, misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Hmm. Atau di Ti, misalnya, klan Buralae saja. Farm tertentu saja, misalnya farm Mesak. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusak. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi, ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya foti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau. Itu klan Ingunau. Dia sebut juga hu batu atau hu bafi karena ada pengorbanan babi, bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana ya, di Sualain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pecuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik. Juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Deudangga. Sama juga, ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut Hus Kota Deak. Ini hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik. Maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua ke-9 hus itu datang dan ikut menari di sini. Hus ketujuh itu disebut dengan Husmeno, Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi Ini baru Hus ke-7, baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Uwina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Mana Soleh, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat, yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli dolutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo, karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik, karena dia berasal dari garis turunan Dekondao, apa yang disebut di Saigo. Hus ini merupakan Hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah, dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir. Dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja, dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk, ya itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helom seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helom merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helom ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helom berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya

tidak jual. Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uyasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak-bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Bupati Kupang Yosef Lede mendorong anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk kaskuat sinergi dengan seluruh unsur pemerintahan untuk dukung pembangunan desa. Dan kolaborasi ini dinilai penting agar keterbatasan yang dimiliki daerah juga soalnya menghambat upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan Yosef saat melantik 52 anggota BPD periode 2026 hingga 2034. Dan pada Selasa 6 Oktober 2026 dijelaskan juga bahwa BPD memiliki fungsi pengawasan sekaligus menjadi mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu hubungan kerja yang baik antara kedua unsur tersebut perlu dijaga supaya program juga bisa berjalan secara terarah.

Perubahan iklim yang kian memicu cuaca ekstrim, kekeringan, hingga suhu panas menyengat tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak bagi kesehatan mental dan kesejahteraan anak-anak. Pakar kesehatan mental anak dari Washington University, Profesor Mary McKay menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebelum bencana terjadi. Persiapan dini seperti mengedukasi anak mengenai potensi risiko, menyusun rencana darurat, dan menyiapkan cadangan sumber daya dapat meredam dampak krisis iklim agar gangguan yang terjadi tetap dapat dikendalikan tanpa menghancurkan tatanan keluarga. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan darurat yang cepat, pemulihan sekolah, serta program penguatan ekonomi bagi keluarga rentan sangat krusial untuk melindungi anak-anak dari ancaman krisis iklim global.

pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat sekitar.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo membuka Festival Budaya Kelurahan Naikoten 2 di kantor Delsos Santai Yosep Naikoten 2 pada Senin 12 Oktober 2026 sekaligus mengajak masyarakat menjaga keberagaman, melestarikan warisan leluhur dan memperkuat persatuan. Ia menegaskan bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan amanah yang harus dijaga agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Menyimak informasi berikut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menggelar kegiatan Dismart di lingkungan kantor Gubernur NTT pada Senin 12 Oktober. Kegiatan yang dilaksanakan melalui tim pemasaran UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura ini menyediakan anak tanaman buah, anakan tanaman buah, tanaman hias, serta hasil pertanian lokal berupa cabai dan tomat. Dismart menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan produk pertanian kepada masyarakat melalui pemasaran langsung. Ini kegiatan juga bertujuan kasluas akses pemasaran bagi petani sekaligus kas kenal hasil perbenihan daerah kepada calon konsumen. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Karena prinsip saya karyawan itu, jangan kita berpikir bahwa saya pemimpin atau punya perusahaan, saya membiayai mereka. Tapi kita berpikir bahwa tanpa mereka, kita bukan apa-apa. Tanpa saya, mereka bukan siapa-siapa juga. Jadi harus timbal balik.
1: Timbal balik ya.
0: Harus kita. Jadi kita di sini bisa memanusiakan mereka, biar kita juga dimanusiakan oleh Tuhan. Kalau tidak susah dong. Kita selalu berjuang lah, jangan putus asa. Selalu berjuang. Jadi setiap hantaman cobaan itu jangan membuat kita untuk ciut. Tapi terkadang kita punya konsep, oh saya harus jadi gini. Tapi sebenarnya hidup kita tidak ke situ, bisa saja. Bisa saja Tuhan mengiringkan kita lewat jalur A. Kita jalur A ya, Tuhan miring kita ke jalur B. Tapi bisa saja jalur B ini akan membuat kita lebih besar daripada jalur A. Tapi dengan proses yang lebih lumayan kan, seperti itu.
1: Ada momen yang buat terharu yang bikin Karo akhirnya membuka pemikiran baru lagi tentang mengikhlaskan atau ikhlas itu ternyata seperti ini ya gitu.
0: Banyak ya, banyak ya? Saya temukan banyak. Kadang-kadang minta maaf, ada yang susah sekali sampai mau beli peti mati aja tidak ada. Itu langsung telepon ke saya, itu langsung saya kirim peti mati. Ada juga yang kadang-kadang misalnya mereka, keluarga orang tua mereka meninggal di daerah lain. Anak ini daerah lain, mau ke sana nggak ada tiket. Itu telepon. Jadi telepon itu saya tidak perlu tanya, oh dia dari keluarga siapa dan siapa dan siapa. Saya hanya berpikir begini, oke okay, saya bantu kamu. Saya kirimin tiket pesawat, minta nama, staf kirim tiket pesawat. Habis itu kita nggak dikontak lagi, bilang terima kasih, sudah.

0: salam jumpa pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di podcast RRI Ruang Inspirasi bersama dengan Beta Veronica, tentunya akan memandu podcast kita. Dan seperti biasanya, Vero kedatangan seorang tamu istimewa di ruang podcast kita. Siapakah gerangan tamu istimewa kita? Yang pastinya ini sekedar cue-nya dulu ya, atau clue-nya dulu. Kalau tamunya Vero hari ini berasal dari panggung dulu nih, kemudian ke bisnis, lalu punya sebuah ini kalau mau dibilang kayak apa ya, berbagi dengan sebuah foundation lah begitu, yang dibangun oleh dirinya sendiri dari awal karir hingga sekarang. Dan kita akan langsung mendengarkan cerita inspirasinya dari Kak Roy Bulan. Halo Kak Roy, apa kabar?
1: Apa kabar, baik Kak Vera.
0: Iya, luar biasa, dan terima kasih sudah boleh hadir di sini Kak Roy ya, dan mau berbagi cerita, sharing inspirasi bagi kita, dan bisa juga menjadi motivasi bagi yang menonton kita pastinya di podcast ini. Kak Roy, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya, karena saya tahu, saya kenal Kak Roy loh sebenarnya ya. Kak Roy ini juga dari sekolah dari dulu, waktu belum sebahagia ini, semakmur ini dengan usaha yang ditekuni ya dari dulu sampai sekarang. Kak Roy itu luar biasa dan masih bertahan loh. Itu bukan hal yang mudah. Sempat mengalami apa, ombak ambing COVID juga kemarin. Iya betul ya.
1: Nama jalan hidup, jadi naik turun itu wajar.
0: Nah, ketong mau mulai dengar mungkin dari awal nih ya Kak Roy ya. Kalau ketong boleh tahu, sebelum menjadi Kak Roy yang sekarang, ketong ingin tahu dulu mungkin cerita inspirasi singkatnya dulu. Sebenarnya Kak Roy ini profesinya apa sih? Kan pasti banyak kan, kayaknya semuanya ada ya gitu lininya.
1: Multi talent ya.
0: Iya, multi talent, multi profesi.
1: Kalau di paket lengkap.
0: Nah, paket lengkap lah inilah. Mungkin bisa diceritakan sebenarnya sosok Kak Roy ini siapa dan biar dikenal oleh masyarakat juga, oleh kita semua lah.
1: Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua dari Ruang Inspirasi Podcast RRI, Kak Vera. Jadi segala sesuatu itu pasti ada prosesnya. Ya. Berproses, disiapkan dulu sampai matangnya kan. Jadi memang dari SMP, SD, SMP, SMA, waktu dulu zaman kita yang masih katakan SMA ya, memang saya selalu dipilih dari ketua OSIS dan lain sebagainya. Sudah muncul dari situ. Kemudian tahun 1990-an anggota Paskibraka NTT.
0: Wow, keren. Tinggi juga kan orangnya.
1: Jadi memang jiwa pemimpin sudah ada dari masa-masa dari itu kecil, ya. Tetap proses kita ikuti. Kemudian tahun 2000 saya menjadi salah satu penyiar TVRI Kupang.
0: Ya, saya tahu itu.
1: Jadi dari penyiar TVRI itu, tetap dari situ saya punya usaha sendiri. Dari situ kan masih ada kenal juga ya. Roy Bulan Brida, Roy Bulan Event Organize. Betul. Waktu itu ya istilahnya kita paling inilah ya. Betul. Di NTT
0: saat itu.
1: Kemudian juga menjadi MC.
0: Iya, paling
1: banyak
0: MC ya.
1: Jadi dari kalau tahun 2000-an itu, kalau saya Roy Bulan sudah maju, itu sudah katakan singa panggung.
0: Iya.
1: Ya gitu kan. Iya. Jadi tiap hari itu kita kerjanya dari panggung ke panggung gitu.
0: Laris-laris.
1: Jadi 2000 sampai 2000 waktu itu saya sampai RRI 2010. Mm-hmm. 2010 kemudian saya resign dan fokus kepada usaha.
0: Oke. Fokus kepada usaha, jadi pebisnis ya, pengusaha juga nih untuk usahanya masih bertahan sampai sekarang ya Kak ya.
1: Iya.
0: Oke. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang karakter Kak Roy yang terbentuk luar biasa dari organisasi sejak dulu ya, mulai dari OSIS, sejak kemudian membangun sebuah usaha sendiri. Apa momen yang paling membentuk karakter Kak Roy sampai dengan sekarang? Ada enggak momen tertentu begitu?
1: Jadi ya, kata orang makin kita tinggi kan anginnya makin kencang, kan
0: ya, keluar biasa. Rumornya banyak dulu ya, juga benar. Itu tentang Kak Roy, saya tahu itu.
1: Jadi ya, kita ikuti saja. Jadi dari situ kan kita bisa, kita dalam hidup ini ada yang senang, nggak senang itu biasa, wajar. Yang nggak senang jangan kita terabai dengan mereka punya pujian. Yang nggak senang itu yang jadi kita motivasi untuk besar.
0: Iya.
1: Seperti itu, ya kan? Jadi kita berpikir, jadi dari situ membentuk kita, membentuk kita. Jadi kalau sampai sekarang, kenapa kita bisa eksis mulai dari COVID pada yang goyang. Tapi kita tetap berhikmat. Pada saat COVID itu banyak teman-teman pebisnis, mereka memecat pegawai kalau saya tidak. Hmm. Saya panggil pegawai, kita ngobrol. Kalau kamu mau dipecat, ya saya tidak bisa, saya bilang gitu. Tapi kita bagi shift. Jadi sebenarnya contohnya gaji untuk satu orang, kita bermain shift setengah. Jadi satu orang bisa bagi dua.
0: Betul.
1: Untuk dua orang. Itu untuk ya kita ambil kebijakan. Betul. Kan kasihan, staff itu mereka otomatis ada juga mereka punya cicilan, kesian kan kalau kita bilang ke PHK mereka tidak baik. Jadi mereka mau terima seperti itu ya, puji Tuhan kita sampai berdiri bisa sampai di sekarang ini.
0: Betul, kamu juga memperhatikan karyawannya ya, begitu.
1: Iya, karena prinsip saya karyawan itu jangan kita berpikir bahwa saya pemimpin atau punya perusahaan, saya membiayai mereka. Tapi kita berpikir bahwa tanpa mereka, kita bukan apa-apa. Tanpa saya, mereka bukan siapa-siapa juga. Jadi harus timbal balik.
0: Timbal balik ya.
1: Harus kita. Jadi kita di sini bisa memanusiakan mereka. Biar kita juga dimanusiakan oleh Tuhan. Kalau tidak, susah dong. Ya,
0: betul, betul, betul. Yang menarik. Ya. Oh ya. Oh, kalau peran keluarga seperti apa sih, Karol, dalam kehidupannya Karol?
1: Jadi keluarga memang kalau dulu juga pernah jadi bintang radio.
0: Iya, saya juga taunya gitu. Karena juga suka musik, suka nyanyi. Ya,
1: dulu juara bintang radio itu tahun 90-an kalau tidak salah. Sebelum ibu, itu ibu saya juara bintang radio juga.
0: Oh, mama.
1: Tahun 80-an. Wow. Ibu saya. Jadi waktu itu akhirnya saya lihat kok. Dia nonton di TVRI dulu kan, masih tahun 90-an. Yeah. Tuh, masih. Jadi saya coba-coba. Tetapi ibu bilang, kamu kan genre-nya pop. Kalau mau jadi penyanyi profesional harus bisa keluar ke keroncong.
0: Oh, keroncong ya?
1: Keroncong. Waduh, waktu itu saya waktu menyanyi itu saya masih dipimpin oleh Pak Edi Busa, spesialis keroncong. Memang kalau pop kita ke keroncong, susahnya itu di lekuan-lekuannya gitu kan, sama napas. Tapi puji Tuhan waktu itu juara dua. Juara dua keroncong. Habis itu sudah punya kedekatan dengan RRI dan kita selalu bersama-sama dengan RRI.
0: Lalu bintang radio juga ya. Ternyata juga bintang radio juga ini. Aduh. Orang bintang radio juga. Tapi memang mimpinya itu sebenarnya mau jadi apa sih Karol sebenarnya?
1: Kalau sekarang ini saya juga bingung sih. Basic saya yang dulu kita bekerja di ini ya, di bridal dan di wedding organize dan lain sebagainya, sekarang larinya ke perhotelan, pertambangan, bingung juga kan. Tapi ya tidak selamanya kita itu, jadi kita mau sukses harus berani keluar dari zona nyaman dulu.
0: Setuju.
1: Jangan kita di zona nyaman akhirnya terbawa ke zona nyaman. Kalau kita mau sukses berani keluar dari zona nyaman itu. Seperti itu. Walaupun pemiliknya usaha ini saya S1, tapi puji Tuhan staff-staff saya ada yang profesor, doktor. Untuk pertambangan harus ada kan. Jadi tapi ya kita belajar dari pengalaman. Ya kita harus pemimpin semua itu kan, walaupun kita staff kita dengan keahlian mereka di bidang mereka masing-masing, tapi yang menentukan adalah kita pemilik usaha itu. Tapi kita juga harus paham tentang aturan itu. Kalau dulu kita hanya pegang mic di panggung, sekarang kita hitung tentang tambang, tentang perhotelan. Tapi itu kita bisa karena belajar dari pengalaman seperti itu.
0: Bisa jadi penasaran, sebenarnya bidang apa saja sih yang jadi usahanya Karol ini? Ayo dong, info dong.
1: Sebenarnya banyak.
0: Banyak ya? Apa aja itu?
1: Jadi lumayan.
0: Apa yang banyak aja gitu ya? Oh ya udah deh. Tadi udah sempat disebut ya, hotel, tambang gitu kan ya. Bahkan juga foundation lagi ya, nanti kita ngobrolin soal
1: betul.
0: Itu ya.
1: Jadi dari situ, ya itu kita berani keluar dari zona nyaman. Dalam setiap usaha apapun pasti ada benturan-benturan itu wajar. Wajar ya. Tapi harus kunci utama dalam kita berbisnis itu, pemimpin tuh harus paham usahanya dia. Iya kan? Harus paham. Kalau tidak paham, susah. Jadi pemimpin tuh harus paham. Dari usahanya apa dia buat, dia harus paham itu.
0: Artinya mimpinya Kak Roy sekarang mungkin sukses. Nah, itu terserah apa bagaimana, tapi mimpi saya dalam didorong sukses ya.
1: Memang itu doa kita, doa orang tua, doa banyak orang yang kita membantu kan mendorong kita membuka semua berkat-berkat itu.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Ini ada satu ilustrasinya, ini seandainya ya, kita berandai-andai saja. Kalau seandainya Kak Roy bisa bertemu dengan Roy yang muda dulu, ya, ini kita coba pakai mesin waktu lah begitu. Apa yang ingin Kak Roy katakan kepada si Roy muda itu?
1: Ya jangan lelah berjuang lah, gitu kan. Terkadang kita, apa yang kita pikirkan, oh saya ingin jadi sesuatu seperti ini. Tetapi Tuhan dan alam menggiring kita ke tempat yang lain, ya kita nikmati saja seperti itu. Ya pesan untuk adik-adik ya, kita selalu berjuang lah, jangan putus asa, selalu berjuang. Jadi setiap hantaman cobaan itu jangan membuat kita untuk ciut. Tapi terkadang kita punya konsep, oh saya harus jadi gini, tapi sebenarnya hidup kita tidak ke situ, bisa saja. Bisa saja Tuhan mengiringkan kita lewat jalur A, kita jalur A nih ya, Tuhan miring kita ke jalur B. Tapi bisa saja jalur B ini akan membuat kita lebih besar daripada jalur A, tapi dengan proses yang lebih lumayan, kan, seperti itu. Dan saya sudah alami seperti itu. Jadi kenapa orang bilang, kok bisa sukses ya? Lah, saya bilang gini, coba tanya kepada semua orang sukses. Mereka bisa sukses karena mereka sudah banyak kena hantaman, jatuh bangun dulu baru bisa jadi.
0: Gagal berkali-kali juga.
1: Betul, dari situ kita belajar. Kita belajar, oh ternyata kalau ini ya, oh ini ada lubang di situ ya, kita jangan lewat situ lah.
0: Harus pintar ya,
1: pintar. Boleh jadi banyak, semua orang sukses coba kita tanya, mereka pernah lah kena hantaman-hantaman seperti itu, pasti wajar itu, seperti itu.
0: Betul-betul, ya. Jadi itu yang akan disampaikan, yaitu jangan menyerah, selalu mencoba begitu ya.
1: Selalu mencoba, dan apa yang kita impikan terkadang di luar dari apa yang kita impikan. Tetapi saya yakin dari garis yang kita sudah minta kepada Tuhan, pasti bisa saja. Karena kan kita berpikir, wah ini kerjaan saya kok di luar dari basic saya ya. Tetapi kadang-kadang dari basic itu kita bisa jadi lebih besar loh. Dengan kita di luar basic kita, kita bisa jadi lebih besar.
0: Kita mau belajar ya.
1: Iya.
0: Harus belajar. Tadi ngomong-ngomong soal usaha juga dan tentang masalah cobaan yang bertubi-tubi tantangan ya. Apa momen paling down begitu dari Kak Roy yang sampai pernah berpikir, give up deh, ya udah aku menyerah. Pernah sampai di titik terendahnya itu?
1: Pasti.
0: Apa tuh kalau boleh tahu? Saat apa?
1: Pada saat itu 2010 saya resign, saya berpikir kan waktu friend saya jadi penyiar TVRI kan punya nilai jual untuk MC dan lain sebagainya.
0: Betul, betul.
1: Waktu itu saja kita sudah MC, minta maaf ya, nominalnya udah lumayan. Waktu 2010 aja saya MC itu sekali MC 3 jam tuh sudah 10 juta waktu itu saja. Jadi udah berpikir kalau 1 bulan kita dapat berapa. Jadi dari situ saya resign, saya fokus ke untuk MC dan lain sebagainya, entertainer. Berjalan waktu saya punya usaha dan lain-lain, 2014 ya, mungkin Tuhan mau uji saya lebih tinggi lagi ya, dinaikin saya. Itu saya sampai drop. Yang minta maaf, kita biasa pegang uang yang nominalnya waktu itu yang ya lumayan lah, per bulan sekian digit, itu sampai titik nol. ATM saya itu hanya sekitar 27 ribu. Bagaimana kita digoncang benar ya. Tapi ya karena kita tetap setia, dan waktu itu yayasan harus berjalan. Saya tetap jalani aja. Dan orang kan melihat siapa si Roy Bulan dengan eksklusifnya, dengan nilai besar, dengan segala macam dan segala macam. Tapi alami seperti itu 2014. Tapi ya puji Tuhan, karena kita setia, ya akhirnya diangkat lagi. 2016 Tuhan menggiring saya ke Manado. Ya ke Manado buka usaha. Kemudian 2017 saya ke Kalimantan.
0: Jalan-jalan ya?
1: Buka usaha.
0: Oke.
1: Akhirnya 2018-2019 saya ke Labuan Bajo.
0: Buka usaha juga di
1: situ. Iya, Tuhan.
0: Wow. Jadi usahanya ada di mana-mana dong nih?
1: Iya.
0: Manado,
1: Kalimantan, Denpasar, Jakarta, Labuan Bajo.
0: Waduh, keren banget ya. Tepuk tangan dong. Kita harus mengapresiasi dong ya usaha yang udah dilakukan, dan hasil usaha itu akhirnya yayasan ini sebenarnya untuk
1: jadi gini, kebaikan orang tua akan ditularkan kepada anak-anaknya. Iya kan?
0: Betul.
1: Jadi saya bekerja itu dari 2000, kita udah selalu membantu, pertama dari teman, keluarga terdekat, kemudian ada banyak yang minta bantuan, dan saya berpikir ya udahlah, kita legalis dulu ini yayasan. Kenapa dipakai nama Lunda Foundation? Pada saat saya mau mendaftar itu kan saya pakai keluarga Bulan ya. Tapi ditolak karena udah ada yang memakai.
0: Oh,
1: Nah, akhirnya waktu itu manajer saya kan Pak Max Pulin juga, bintang radio. Jadi saya panggil beliau, saya bilang cobalah kita pakai bahasa Latin lah. Nah, ternyata dicek-cek, luna itu kan cahaya bulan.
0: Cahaya bulan, betul.
1: Nah, cahaya bulan akhirnya kita legalisir dengan Luna Foundation. Jadi dia mulai dari 2011 kita bekerja untuk, jadi puji Tuhan, Luna Foundation itu tidak membantu saja masyarakat NTT, tapi sudah di luar masyarakat NTT sampai ke Lombok, Denpasar, Aceh, banyak juga kita bantu. Jadi Luna Foundation itu pure kemanusiaan
0: ya.
1: Jadi kalau kemanusiaan, kita berbicara kemanusiaan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun, tidak bisa dibatasi oleh agama, suku, politik, nggak bisa. Jadi kita pure membantu orang, dan kita membantu orang tidak perlu dia kenal saya dulu baru saya bantu, nggak perlu. Selama dia minta bantuan kita bantu, ya kan? Kemudian setelah kita bantu pun tidak perlu nanti dia balas saya apa, tidak perlu. Makanya dikatakan ikhlas.
0: Iya, ikhlas.
1: Ikhlas. Budaya yayasan itu harus punya ikhlas, ikhlas yang tinggi. Pertama, ikhlas pertama kita bantu dia tidak perlu dia kenal saya atau saya kenal dia. Ikhlas kedua, kita membantu orang tidak perlu nanti saya tuntut dia, saya bantu kamu nanti kamu bantu saya apa, tidak perlu. Dan ikhlas ketiga ini harus kita bantu orang setelah itu tidak ada komunikasi. Dan itu terjadi karena kita dari awal kita sudah ikhlas. Sudah ikhlas. Jadi dia mau bantu kita, mau kenal kita, mau hubungi kita lagi ya enggak apa-apa. Tapi yang membuat kita suka cita setelah kita ketemu di masyarakat, oh Bapak, oh Pak Roy dulu pernah bantu anak saya. Ya puji Tuhan. Berarti ada doa dia untuk saya.
0: Iya, ada doa dari mereka.
1: Doa-doa dari mereka ini yang membuat kita punya berkat selalu ada.
0: Iya, betul.
1: Dan seperti di agama apapun kan mengajarkan tentang kalau teman saudara kita di Muslim kan zakat. Ya kan? Kalau Nasrani juga kita punya dengan perpuluhan. Kalau teman-teman di agama kita di Hindu Buddha karma. Nah itu kebaikan-kebaikan itu selalu dicatat. Ya bisa saja misalnya saya bantu Kak Vera. Pada saat saya susah bukan saja Kak Vera yang bantu, bisa orang lain yang bantu. Atau pada saat saya bantu Kak Vera, bisa saja Kak Vera tidak bantu saya, tapi orang lain yang bantu saya bisa anak cucu saya menerima berkat itu.
0: Karma baik yang terkumpul itu akan kita terima lagi gitu ya.
1: Seperti itu.
0: Oke. Nah, saya penasaran, memangnya Luna Foundation ini lebih kemanusiaan, lebih ke aspek apa nih? Pendidikan kah? Atau budaya kah? Sosial politik? Atau bagaimana sih sebenarnya?
1: Jadi seperti saya katakan, Luna Foundation itu pure kemanusiaan, berdasarkan kasih, tidak melihat apapun itu, tidak dibatasi.
0: Kebutuhan apapun.
1: Ya. Tapi, jadi memang di itu saya bantu ya bagi mereka masyarakat yang tidak mampu dari bidang pendidikan.
0: Pendidikan, oke.
1: Ya, mereka mampu tetapi tidak punya kekuatan finansial. Itu kita bantu.
0: Oke.
1: Ya, kita bantu. Kemudian dari bidang kesehatan.
0: Kesehatan, oke.
1: Kesehatan, kalau mereka sakit ya, mereka tidak punya KIS, mereka tidak punya BPJS, itu kita cover. Kita cover mereka. Saya sering dapat teman-teman bersaudara yang saya bantu itu bukan karena program dari Luna, tetapi saya sering pantau mereka itu dari Facebook. Ada kan yang naikkan di Facebook, ada yang sakit butuh bantuan kan, benar ada yang memberi saya doain untuk cepat sembuh dan lain sebagainya. Tetapi saya selalu inbox mereka secara pribadi untuk saya dukung seperti itu. Kemudian ada yang tidak mampu BPJS, kita cover seumur hidup. Kita cover seumur hidup mereka. Ya, kemudian untuk segi perumahan, dari segi perumahan itu kita bantu mereka benar-benar yang tidak mampu. Tapi harus ada lahan mereka sendiri. Jangan pinjam lahan keluarga. Saya tidak mau membantu orang keluar dari masalah tapi ada masalah baru. Saya tidak mau seperti itu. Kemudian juga Luna Foundation itu dia bisa membantu seperti kegiatan-kegiatan kepemudaan, kemasyarakatan,
0: keagamaan.
1: Kegagalan juga kita bantu bangun gereja. Kita bangun gereja waktu COVID itu minta maaf kan banyak itu gereja-gereja yang minta maaf keyboard mereka itu kan dicuri. Dicuri ya karena pada saat itu kan COVID ya orang benar-benar
0: ekonomi
1: akhirnya tidak melihat lagi. Kalau kita pikir waduh ini kalau ambil barangnya gereja kualat ya. Tapi itu terjadi dan saya membantu banyak gereja yang kita bantu untuk kasih ganti mereka pianis, organ itu kita bantu. Ada sudah berapa gereja kita bantu, juga bersaudara besar dari masjid juga kita bantu ya, kegiatan keagamaan mereka. Kemudian pura-pura juga kita bantu seperti itu.
0: Oke, okay. Saya penasaran untuk fundingnya dari mana itu?
1: Ya.
0: Fundingnya atau pembiayaannya atau dana?
1: Iya, pembiayaannya itu
0: ada
1: kan
0: kerjasama juga.
1: Jadi
0: dengan...
1: pembiayaan itu dari PT Roy Bulan.
0: Langsung dari kakak sendiri ya?
1: Iya, jadi kalau kita berbicara kemanusiaan itu kan berbicara tentang program dan anggaran.
0: Iya, betul.
1: Nah, berarti jadi puji Tuhan dari PT Roy Bulan itu dari minta maaf pertambangan, properti, perhotelan, restoran dan lain sebagainya, keuntungan itu saya masukkan ke Luna Foundation.
0: Charity ya, itu kayak share CSR-nya lah begitu.
1: Iya, jadi kita memang bukan seperti teman-teman ya yang yayasan lain yang minta maaf program kita tawarkan ke sponsor, tidak. Jadi kita bantu mereka dari pure keuntungan dari Luna PT Roy Bulan itu saya kasih masuk di Luna Foundation untuk bekerja. Jadi seperti itu.
0: Nah, yang manajemennya itu berbeda-beda?
1: Berbeda-beda.
0: Oke.
1: Ya, jadi begini, kalau orang bilang saya ini berdiri di dua sisi ya, sebagai pemilik usaha PT Roy Bulan dengan unit usaha masing-masing, saya berdiri juga sebagai owner Yayasan Luna Foundation. Memang kita tidak bisa satu profil, benar nggak?
0: Betul.
1: Jangan sampai saya berdiri di, kalau saya berdiri sebagai pemilik PT Roy Bulan, itu kan otomatis saya harus cari keuntungan.
0: Iya.
1: Karena di belakang saya kan banyak staff, ribuan pegawai kan. Mereka punya keluarga, harus dihidupi, jadi saya memang harus cari keuntungan. Tapi kalau saya sudah berbicara tentang yayasan kemanusiaan, tidak bisa saya cari keuntungan. Makanya kenapa staff itu saya pisahkan, mana manajemennya cari benefit, keuntungan, mana yang pure kemanusiaan. Jadi jangan kemanusiaan dibisniskan, kemanusiaan tidak mau saya seperti
0: pisahkan
1: itu.
0: Ya, profesional atau harus profesional juga. Kita ya. Oke, apa momen yang bikin terharu? Ketika Kak Roy menolong atau mungkin membantu gitu, ada momen yang buat terharu yang bikin Kak Roy akhirnya membuka pemikiran baru lagi tentang mengikhlaskan atau ikhlas itu ternyata seperti ini ya gitu.
1: Banyak ya, banyak ya? Saya temukan banyak. Kadang-kadang minta maaf, ada yang susah sekali sampai mau beli peti mati aja tidak ada. Itu langsung telepon ke saya, itu langsung saya kirim peti mati. Ada juga yang kadang-kadang misalnya mereka keluarga orang tua mereka meninggal di daerah lain. Anak ini daerah lain, mau ke sana nggak ada tiket. Itu telepon. Jadi telepon itu saya tidak perlu tanya, oh dia dari keluarga siapa dan siapanya siapa. Saya hanya berpikir begini.

0: senyum setelah kita bantu. Itu saja. Banyak loh. Banyak. Ada yang kena kanker serviks. Banyak. Kanker payudara. Ada yang kanker mata. Itu kita. Jadi begini Kak Vera. Yayasan Luna Foundation itu bukan saja kita memberi mereka dari finansial uang, iya, betul. Tapi ada untuk tim apa? Kita secara psikiater untuk mendoakan kita ada. Banyak loh Kak Vera yang bukan hanya butuh. Jadi begini, kadang mereka kita giring ke rumah sakit. Tapi berjalannya waktu ternyata sakit mereka bukanlah sakit medis.
1: Mental.
0: Ya kita percaya tidak percaya itu ada.
1: Juga yang...
0: Ada. Terus ada juga yang harus kita doakan, dia stres gila. Ternyata karena psikologis. Ya, kita pendampingan lagi dari yayasan dengan psikologis dan didoakan sembuh. Jadi itu harus ada itu seperti itu.
1: Seperti ya. Itu ya. Ya. Wah, keren ya.
0: Jadi ya pendampingan mereka seperti itu.
1: Terus yang terlibat di dalam yayasan ini juga orang-orang yang punya visi yang sama tidak dengan Karoy gitu kan, otomatis harus seperti itu kan?
0: Sama. Tetapi ya juga mereka ini, staff-staff saya, walaupun mereka bekerja kemanusiaan, kan mereka juga ada keluarga yang harus dihidupi.
1: Iya, setuju.
0: Tetap kita memberikan mereka bantuan-bantuan kemanusiaan itu, Kak Vera. Iya.
1: Oke. Dari semua pengalaman dan bantuan yang sudah Kak Roy berikan, gitu, sebenarnya ya, dari lubuk hati yang paling dalam nih, apa yang Kak Roy cari nih? Ucapan terima kasih kah? Atau kepuasan tersendiri ketika melihat mereka sudah dibantu? Atau ada hal besar yang Kak Roy rasakan dalam diri?
0: Jadi saya berpikir begini, bagian kita adalah bagian mereka juga. Contohnya tentang kebaikan. Ya. Contohnya Tuhan memberkati kita 100%, sekian persen itu ada bagian mereka. Contohnya di zakat itu kan adalah bagian mereka juga. Jadi kita jangan lupa untuk bagian mereka. Seperti itu kita harus memberi. Contohnya saya punya filosofi begini. Coba Kak Vera air ya di air, sini.
1: Okay.
0: Kak Vera taruh air penuh, dikasih air penuh. Selama 1-2 bulan tidak diminum, jadi racun enggak? Kalau kita tidak tambah lagi, kita tidak minum, dia tetap begini aja, jadi racun enggak?
1: Enggak.
0: Jadi racun kan?
1: Jadi racun ya?
0: Berkat Tuhan kan begitu juga.
1: Oh, karena kan kalau, banyak bakteri kuman yang masuk ya, kita biar.
0: Kalau berkat Tuhan juga gitu. Kalau kasih kita tidak memberkati orang, berkat itu akan jadi racun bagi
1: iya,
0: kita.
1: Betul sih.
0: Tapi kalau air itu kita tambah dan tambah, dia akan selalu penuh, membagi orang, membagi berkat bagi tanaman di sekitar dia. Kita tambah terus, kita memberkati orang lain. Ini tidak akan jadi racun. Seperti itu. Oke? Jadi hidup itu harus bisa berbagi.
1: Diberkati untuk memberkati.
0: Iya.
1: Ya, kan begitu ya.
0: Sekarang gini ya, banyak orang sudah sukses dari setiap karir, usaha. Tapi begitu dia nikmati banyak berkat, dia nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan itu. Uangnya untuk apa?
1: Betul.
0: Karena tidak mau memberkati.
1: Betul, setuju sih.
0: Iya kan?
1: Terlalu kolesterol, aduh tiba-tiba
0: tensi
1: lah. Iya. Bahkan ada yang takut jalan karena ada takut dirinya lebih banyak berangkas, kekhawatiran dan lain sebagainya.
0: Jadi saya berpikir simpel sajalah, kita ikut apa yang sudah difirmankan Tuhan, kita jalani aja. Ya kan, semua agama mengajarkan tentang kebaikan.
1: Betul.
0: Semua agama mengajarkan tentang kita berbagi untuk sesama kita. Seperti itu, dan biarlah dari doa mereka akan membuka jalan berkat kita sendiri. Begitu.
1: Amin. Yang terakhir, 1 menit yang terakhir ya. Kak Roy bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Mungkin ada moto hidup Kak Roy atau quote yang selama ini Kak Roy pegang dalam hidup yang selalu menguatkan Kak Roy untuk bisa berbagi nih.
0: Iya. Baik, yang menonton Ruang Inspirasi Podcast RRI, cuman pesan dari saya, hidup itu jalani, kita selalu berbagi berkat apa yang kita punya. Maka berkat itu akan mengalir kepada kita juga. Kalau kita tidak pernah membagi berkat, bagaimana kita akan menerima berkat? Kesehatan seperti itu juga. Jadi itu adalah sebuah rangkaian cerita berkat kesehatan hidup dan mati itu akan diberkati untuk kita semua. Itu saja. Oke.
1: Tepuk tangan dong. Yeay, sangat menginspirasi sekali ya. Inspiratif sekali apa yang disampaikan oleh Kak Roy pada kita di kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih buat Kak Roy Bulan. Untuk Luna Foundation-nya makin sukses. Untuk usahanya juga makin
0: dan
1: sukses.
0: Dan juga mungkin ya Kak Vera mengajak ke yang melihat berita ini. Supaya ada faedahnya. Jadi memang kalau ingin kita bantu, silakan. Silakan saja.
1: Ada website Instagram, media sosial
0: Luna Foundation? Boleh, bisa lihat aja di Instagram saya, TikTok saya, Facebook saya, tetap Roy Bulan 2.

0: Oh, Roy Moore.
1: Langsung ke ownernya,
0: Langsung ke
1: jangan ke
0: ownernya aja.
1: staff.
0: Betul. Nanti tiba-tiba
1: Baik,
0: saya DM juga
1: ya,
0: nanti
1: itu
0: ya.
1: kita kita bantu ya. Jadi bukan saja oh saya di NTT, dimanapun,
0: dimanapun
1: provinsi mana kita,
0: seluruh Indonesia
1: kita bantu.
0: Yang butuh
1: kita
0: bantuan.
1: Bantu. Kemarin dari Papua, dari Aceh kita bantu, dari Lombok kita bantu, semua kita bantu. Selama kita masih bisa bantu, kita
0: ya,
1: bantu. Masih. Ya seperti itu. Jadi kadang-kadang mereka bilang, lama sekali bantuan. Bukan. Karena banyak yang harus kita bantu. Tapi kita akan tahu mana yang harus prioritas. Contohnya minta maaf. Dia kalau sudah kanker stadium terakhir, kalau kita pakai antrian panjang, dia sudah keburu mati.
0: Betul.
1: Jadi kita yang mana harus kita eksekusi prioritas, kita bantu. Seperti okay. itu. Ya. Oke.
0: Okay. Baik, itu dia sudah disampaikan sama Kak Rebulan langsung ya. Jadi buat yang menonton podcast kita, selain menginspirasi juga memberikan atau membuka ruang bagi semua yang menonton untuk merasa jika ingin dibantu, langsung saja ngecek atau bisa DM langsung ke Kak Roy Bulan di media sosialnya tadi, Instagram, Baik. Facebook ya.
1: TikTok juga ada.
0: Oke, akhirnya demikianlah podcast RRI Ruang Inspirasi kita pada hari ini. Dan terima kasih buat semua yang sudah menyimak. Kita akan bertemu lagi di segmen-segmen lainnya yang tentunya tidak kalah menarik dengan tamu-tamu spesial yang akan saya hadirkan juga untuk Anda. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: kang buwang sampa di sini, ha?
1: Kena, ini kang orang kosong. Apa ini kakak pung tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja ngelarang-larang, ha?
0: Bukan begitu, kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sondekan bau, kakak, aman, sa.
0: Tetap, sa, kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi, toh?
1: Iya, iya, kakak.
0: Ingat ya, kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Solidaritas antar daerah ditunjukkan pemerintah Kota Kupang melalui penyerahan bantuan kemanusiaan senilai 50 juta rupiah kepada masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Sumba Barat Daya pada Jumat 9 Oktober 2026. Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis Esos MSC datang langsung ke kantor Bupati Sumba Barat Daya untuk menyerahkan bantuan kepada Bupati Ratu Ngadu Bonuwula. Ia menegaskan bahwa sehubungan persaudaraan antar daerah Sonde dibatasi oleh jarak geografis karena Kota Kupang dan Sumba merupakan bagian dari keluarga besar Nusa Tenggara Timur. Dinapi informasi berikut, Festival Budaya Kelurahan Naikoten 2 yang digelar di kantor Delsos Santo Yosep Naikoten 2 pada Senin 12 Oktober menjadi momentum pelestarian budaya sekaligus penguatan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM. Kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo tersebut juga menekankan pentingnya menjaga keberagaman, membangun karakter, dan memperkuat persatuan warga. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Fly, sampai jumpa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026, ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar, ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A iya Imanaku, akademisi dan juga penggiat budaya yang di Makassar belum nongol nih kayaknya. Tapi ya coba sapa dulu ya, semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoomnya kita. Halo, selamat siang.
2: Ya, selamat siang, Mpok Nova.
1: Kenapa halo, wajahmu gak muncul? Masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Wah, ini kami di Makassar.

0: Dekat. Berarti ayah panggilnya Deng Wai, Deng Yuni.
1: Yuni aja.
0: Yuni aja. Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
1: Anggap saja.
0: Oke, okay, dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya.
2: Iya.
0: Iya dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silakan. Ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye. Kak ya. Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Dan Yuni, oke, okay, dah silakan.
1: Siap. Iya. Baik. Jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya, dan tema kita tentunya pendengar ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya panggil. Aku panggil Damar kini atau mau ki dipanggil demanaku? Damar saja. Jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar. Jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh perempat RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Perompat Jakarta, Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar ya. Itu seperti apa? Iya, silakan.
2: Iya. Selamat siang semua pendengar Perompat RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Ya. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya, yeah. Sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat tidak lazim lagi mendengar itu, karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Nina Bobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni, ya, Dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini. Gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai. Seperti itu, Kak Yudi. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu, Kak Ayun.
1: Ya. Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
2: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkah di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasang misalnya.
1: Iya, papasang itu
2: jadi pesan-pesan. Sebuah pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak ini. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian, tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik, tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama, ada istilah di Makassar itu menyebut misalnya astambayang kontambo, urangi karaenu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna. Seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastra lisan itu akyuk bunting, kan. Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis, itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi. Sebuah puisi-puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat ya. Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si Pakiuk Bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar itu sangat banyak, Kak Yun, sangat banyak sekali. Ya, yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan tak? Iya, betul.
1: Kemudian
2: itu yang menjadi pertanyaan.
1: Sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting atau seperti apa ini Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini sastra lisan.
2: Iya.

0: Pakalaki, si Pakalabi Riki atau si Pakalebi dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya si Pakainge dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan perlu menjaganya, Kak Yuni. Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan
1: Terus di ini ya ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian kondisi saat ini ya Damar di era digital. Nah, bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
0: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini. Bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya Karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak Karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Kika. Bukan karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan, ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra. Sementara ada hari ini generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah, sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya, yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana, tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh muncul dengan konsentrasinya menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh di dilakukan itu. Jadi serta merta hanya bicara

0: Iya.
1: Dengan kemunculan TikTok bisa saja hari ini kita berdiskusi
0: Share
1: seperti
0: kita.
1: ini ada konten yang muncul hari yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini.
0: Iya.
1: Nah, itu
0: Oke.
1: dia, Kak.
0: Baik. Jadi besar harapannya ya, dan sangat optimis ya, sastra lisan itu bisa
1: Ya.
0: mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
2: Ya,
0: ke
2: Neng Yuni.
0: Jakarta ya.
2: Oke.
0: Iya, siap. Gimana, Mpok Nova?
2: Kita buka line telepon, kita beri
0: Siap.
2: kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
0: Iya, silakan di 0811 400 9250.
2: Kita ulang lagi.
0: 08 11 400 9250.

0: Mufda boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar. Ya, sudah ada?
1: Halo. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dari
2: Dari Mbak mana? Yuni.
1: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
2: Dengan Leman di Lampung.
1: Leman di Lampung.
2: Iya, iya betul Mbak Yuni. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
2: Iya, selamat juga. Salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni. Dan siapa Bapak nasemnya nih?
1: Damar. Pak Damar.
2: Mbak Yuni?
1: Damar, Pak siapa? Damar. Damar.
2: Oh, Pak Damar ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya, selamat siang Pak Leman.
2: Iya, makasih. Salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan.
1: Iya.
2: Itu masalah apa tadi tuh?
1: Sastra lisan ya? Iya, sastra lisan.
2: Ya, itu apa bentuk dan contoh-contohnya Pak gitu. Nah, gitu itu saja Pak, bentuk dan contoh-contohnya gitu yang dalam bahasa
1: Makassar ya?
2: Tadi itu Pak gitu.
1: Okay.
2: Itu saja Mbak Yuni, Ponopa.
0: Ya, Bang Leman.
2: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
1: Siap, silakan.
0: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum, Pak Nova yang cantik yang terang banget.
0: Waalaikumsalam.

0: nanya sama Ica, Ica, apa tadi itu judul lagunya bagus, aku suka, tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu yang tadi diputerinnya.
1: Yang mana? Itu dari sana juga. Ntar Ponova minta dia di operatornya. Gitu. Iya. Dari RRI Net-nya.
0: Karena nggak tahu judulnya apa, aku suka, tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa.
1: Oke, dan nanti kita tanyain ya. Oke, Ica.
0: Oke, Bayu nih gitu aja yang Ponova juga. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauhnya Ica nelfon.
1: Iya.
2: Ya di Makassar.
1: Iya. Silakan.
2: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
1: Iya. Keren, luar biasa.
2: Ya, kalau sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
1: Oh, udah beda gitu ya. Udah keluar dah semuanya udah. Gitu ya. Oh, berarti ada baca-bacaannya. Udah
2: nomor. Ya, sudah keluar baca-baca jambi-jambi.
1: Iya. Yeah.
2: Sastranya itu ada luar biasa. Yeah. Oke, silakan Damar.
3: Iya. Yeah. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. Soal apa sih contoh-contohnya misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja

kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni estetik itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisika, kemudian pesan-pesan ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa paling bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikat tetupan ritaya pakabodoi linota tatanami antu ajar kain puanta. Dalam artian bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntut

0: Tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa. Ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama. Cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisannya dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. Pasang, papasang, misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu, Kakak.
1: Oke. Komplit ya, lengkap ya Deng Yuni ya.
2: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
0: Oke, boleh. Saya coba Angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga ya. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah kepada raja, sumpah ya setia. Kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. Saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan, dan tentunya cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua.
2: Saya coba. Oke, sebentar di akhir ya kayaknya kita.
1: Iya, baik. Kita tahan dulu ya Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
2: Makassar belum ada ini. Silakan di 0811400925. Belum ada Pak Nova.
1: Yang iya. Di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 0213504510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
2: Iya. Kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke.
1: Kalau untuk WhatsApp adakah?
2: WhatsAppnya belum. Oh ini ada dari Mas Teo dari Magelang.
1: Iya.
2: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Silakan.
2: Tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha. Terima kasih.
1: Oke. Sila
2: Mas Teo di Magelang. Gimana langsung aja?
1: Ya, langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
0: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral, tapi hari ini justru karena kita berada di era digital, di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang ataukah sastra-sastra lisan itu ditambah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah. Kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papasang dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu pun juga harus membangun. Karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks, jika kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan. Dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi ya, baca puisi berbahasa daerah. Ada aktivitas-aktivitas atau perayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang wase masa lalu itu di bawah ke generasi kita hari ini gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik, Kak, terkait dengan ini. Karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama. Karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
1: Yeah.
0: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik atau mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis.
1: Iya, iya benar-benar benar. Iya.
0: Nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifatnya, kalau misalnya, kalau saya kaji ya kan, kaji misalnya nyanyian tentang Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai nilai budaya ataukah nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti itu. Beda dengan dulu misalnya, tidurlah wahai anakku, tinroko naung anak, lopo konai nan balas sakatekne, engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu yes, itu harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Okay. Dan itu yang selalu terngiang hari ini. Baik. Ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya.
1: Okay.
0: Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya.
1: Siap.
0: Dan bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
1: Baik, Bang Damar, kita potong ya. Ini kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
3: Asik dengar ceritanya.
1: Iya. Oke deh, Bang Damar, silakan untuk contoh 2 menit ya, Bang Damar ya. Karena waktu kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
0: Baik, karena saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angar dulu, Kak.
1: Silakan.
0: Tabik karain, kita mau peramama, tidak leka malak dirita, risa di karatuanta, rimpuam mating kita, tina kemi anekarai. Lamar tata salana gua. Nakarepi kang salang karai. Angulur di baru gaya. Nakatipu kang salang karai. Pasurang matang kapahar. Inay-inay mo salang karai. Amapato jing ito jing. Amapiada kiada ka. Usalagay sirin na. Uy sarap para lakin. Ni ranjak kuni patikba. Pangkuluk kuni suhiya. Ikat te angin karain. Naikambi lekok kain. Amirik ko angin. Namarunan lekok kain. Ikat te jinik karain. Naikambi batang mamanyo. Pasulong ko jini. Namamanyo batang kain. Ikat te jarun karain. Naikambi banang panjay. Anta leko jarun. Namang minawang banang panjay. Una salang. Akang maya arukur dan lekanta. Pangkai jirak. Inrak bateon jokku. Awang nyirianak riboko. Pasang nyirianak tanjari. Tumakkanainya. Tanah rupai janjin. Ya seperti itu kak. Jadi.
1: Wih keren luar biasa. Aplos dulu dong. Dan Yuni.
3: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di depan.
1: Iya iya, benar keren keren keren iya. Keren. Berarti itu salah satu bentuk puisi atau sastra biasa?
0: Ini salah satu sastra lisan Angaru namanya kak.
1: Okay.
0: Ini biasanya dikumandangkan pada saat dulu prajurit sebelum terjun ke medan perang, berperang itu bersumpah ke rajanya. Bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya apa prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan bukan sih cuma bicara raja tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu ada Tuhan ada hamba ya, ada
3: motivasi raja. Dan doa ini
0: iya,
3: oh, iya.
0: Harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
1: Oke, baik luar biasa keren keren keren keren sukses ya Kak Damar ya.
0: Kasih,
1: ya, Dang Yuni, ini sudah waktunya kita.

Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Fenomena El Nino memicu kekeringan ekstrim yang mengancam ketahanan pangan dan penurunan produktivitas pertanian wilayah Nusa Tenggara Timur. Penurunan curah hujan yang drastis berdampak langsung terhadap ketersediaan pasokan air bagi lahan pertanian para petani lokal. Dosen Universitas Nusa Cendana Yusuf Manilapai menjelaskan fenomena pergeseran iklim global merusak siklus tanam tradisional wilayah Kupang. Perubahan iklim ekstrim tersebut memicu kegagalan panen tanaman pangan pada berbagai wilayah produksi Nusa Tenggara Timur. Edukasi pengelolaan sumber daya air secara bijak harus menjadi prioritas utama penanganan krisis kekeringan wilayah Nusa Tenggara. Pindah informasi berikut, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo secara resmi membuka Festival Budaya Kelurahan Naikoten 2 bertema Lamaholot di Aula Paroki Santo Yosef Kota Kupang pada Senin 12 Oktober. Ini kegiatan bertujuan melestarikan budaya daerah, mempererat persaudaraan, mengembangkan kreativitas generasi muda, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Ya, program Dangdut adalah kita. Selamat sore, bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, dan kakak, nona. Apa kabar ya untuk semuanya di sore hari ini? Semoga masih semangat, masih sehat, dan yang paling penting masih ada tenaga untuk bergoyang kecil-kecil. Kalau sejam 3 sore begini ya, ini waktunya ketong kasih sedikit hiburan untuk diri sendiri ya. Selamat datang di Perdangdut ya. Ini ruang sore, tempat lagu-lagu dangdut menemani aktivitas bapak, mama, bapak, saudara semua ya, yang masih kerja, yang lagi di perjalanan, yang baru selesai beraktivitas, atau mungkin yang lagi santai di rumah. Ketong temani sampai jam 5 sore nanti. Dan seperti biasa, jangan cuma dengar sendiri, silakan yang mau kirim salam, mau request lagu ya, bapak antun ya, titip salam untuk orang-orang tersayang. Karena di Pro Dangdut, lagu bukan cuma untuk didengar, tapi juga bisa jadi cara untuk menyampaikan rasa. Ya, kita sudah buka line teleponnya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, dan kakak, nona. Langsung saja di 0380-833-499 dan juga di 0811-3820-1043 ya. Bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, dan kakak, nona, masih ada waktu ya. Kayaknya ini tadi ada yang gabung, tapi kenapa dia langsung pergi meninggalkan jangkauan. Hempas, hus, hus, sana. Dia sudah datang lagi. Kita terima dulu. Halo, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pak Soli dan saudara kita.
0: Dangdut adalah kita. Sapa di mana?
1: Dari Montasi, Kak Soli.
0: Kakak Sisilia nomor baru, Laiko.
1: Kok memang saya nomor lama kena blokir dari Kak Soli.
0: Sapa yang sudah blokir, Lai?
1: Ini orang luar, rumahnya sangat jarang.
0: Itu tuh, kalau nomor beta su simpan berarti dia akan muncul nama. Tapi ini nomor baru nih.
1: Oh iya, kak Kristin gua simpan nih.
0: Oh, jadi sampai kak Kristin sa beta son simpan. Sudah sayang, sudah. Beta su simpan. Apa kabar kakak Sisilia?
1: Baik,
0: kabar baik, ju sayang. Su lama son dengar suara, jadi langsung pantun. Su ada kok sone nih.
1: Pantunnya tidak baik, Kak Eli. Soalnya kita belum siap, nah.
0: Iya, apa, say?
1: Kita mau salam-salam.
0: Salam-salam, su sayang, silahkan.
1: Kalau aku boleh, kok son?
0: Boleh, sayang sone boleh sih. Ini kali beta ada taruh burung dalam sangkar, terus ada.
1: Nah,
0: burung dalam sangkar. Ini burung kirim ke siapa?
1: Buat semua, buat Om Herman di bahkan Kartita itu banget.
0: Iya, kakak Herman, iya.
1: Kakak Herman, sore karena baru-baru dia minta saham, jadi saya pun tinggal dia nih.
0: Terima kasih kakak Sisilia. Selamat sore. Baik, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona. Itu tadi kakak Sisilia di Manutapen ya. Akhirnya bersua juga ya. Dan buat bapak, mama, bapak, saudara dong yang mau gabung, langsung saja. Beta masih tunggu sampai di jam 5 sore nanti. Dan ya, mungkin ini ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore.
0: Halo, deng sapa di mana? Oh.
2: Hai, Niki.
0: Siapa sayang?
2: Nemail, Niki.
0: Orang Niki, apa kabar?
2: Tapi
0: kabar baik kok.
2: Iya, kabar baik.
0: Ada pantun?
2: Ini sudah ada, Kak.
0: Oke lah kalau begitu. Langsung mau salam-salam, kok mau request lagu nih?
2: Lagunya Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua. Ini Sepiring Berdua piring kirim ke siapa? Oh.
2: Pertama buat Bapak Elin lagi pantun selamat sore. Bapak Dion, Bapak Herman, Bapak Ferdi, Masakit Rizwan. Ini teman Madi. Ini semua lagi pantau produk sore ini, semua dalam keadaan sehat selalu. Sore ke Daten, ke Rogan, ke Christine, ke Jen, semua dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih kakak sayang, selamat sore. Ya baik, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona ya, dua penelpon sudah masuk ya, dan dua-dua belum ada pantun. Biar kalau begitu beta sayang pantun, boleh kok sonde. Pergi ke pasar beli ketan, cakep. Singgah sebentar beli pepaya. Kalau sore ini mau hiburan, Dangdut Pro 4 teman setia. Langsung saja kita putarkan bapak mama bapak saudara ya, lagu kita sudah siapkan di sini dan sudah di request juga oleh kakak Cecilia ya, dan juga kakak Nona tadi di Niki. Mari kita buka sore ini dengan musik dangdut pilihan untuk ketong semua.

Gizi yang baik itu bukan hanya soal makan enak setiap hari, tetapi juga investasi masa depan yang akan mempengaruhi kualitas hidup kita kelak. Apa yang dimakan hari ini akan berpengaruh pada kesehatan kita. Tapi banyak yang sering menyepelekan pentingnya makan sehat. Ada yang lebih memilih makanan cepat saji, padahal tubuh membutuhkan lebih dari sekedar rasa kenyang. Kita perlu asupan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang cukup agar tubuh bisa berfungsi dengan optimal. Investasi gizi bisa dimulai dengan makan sayur dan buah, protein yang berkualitas seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk menjaga keseimbangan antara karbohidrat dan lemak sehat. Kesehatan itu memang mahal, tetapi dengan pola makan yang sehat, kita bisa mencegah berbagai penyakit. Makan sehat itu investasi jangka panjang yang sangat berharga. Ingat, tubuh yang sehat dimulai dari makanan yang beragam, bergizi, dan seimbang. Investasikan gizi yang baik sekarang agar masa depanmu lebih sehat dan bahagia.

0: kita.
1: Ya, Prodangdut Dangdut adalah kita, bapak-bapak, saudara, kakak, jong, dengkak, nona semua. Kita lanjutkan lagi perjalanan sore ini. Yang baru bergabung, selamat datang ya, selamat bergabung di Prodangdut ya. Masih bersama dengan Beta Feli yang akan temani bapak, mama, saudara, kakak, jong, dengkak, nona sampai di pukul 5 sore. Dan ya, biasanya kalau dengar lagu Dangdut tuh ada satu hal yang sudah bisa dipisahkan. Namanya salam-salam. Mungkin ada yang mau kirim salam untuk keluarga di rumah, atau pasangan, atau teman kerja, atau mungkin ada yang diam-diam mau titip salam untuk seseorang, silahkan saja. Saya perlu malu-malu ya, bapak-bapak, saudara, selama salamnya baik ya, ketong sampaikan dengan senang hati. Dan buat bapak, mama, saudara dong, kakak nyong atau kakak nona yang sedang di mode kerja ya, semoga pekerjaan ini hari lancar ya. Atau mungkin yang ada berkendara juga hati-hati di jalan, yang ada berjual ya, semoga ini hari di penjualan dagangan semua laris ya. Dan buat kakak nyong, kakak nona, ada yang mungkin ada belajar, semoga ilmunya juga bertambah ya. Semangat semuanya. Dan satu lagi ya, untuk bapak, mama, bapak, saudara, atau kakak nyong, kakak nona yang lagi istirahat mungkin ya, semoga sore ini juga menjadi waktu yang menyenangkan. Naik perahu ke tengah kali, cakep. Bawa bekal nasi dan ikan. Salam hangat dari hati untuk bapak, mama, bapak, saudara yang selalu berkenan ya. Ditunggu buat bapak, mama, bapak, saudara yang mau gabung ya. Line telepon sudah Beta buka di 0380-833-499. Bisa juga di SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043.

kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherejara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherejara. Yang pertama, peherejara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherejara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherejara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherejara adalah bagian dari upacara Dakpa atau bulan Dakwa dan Hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat

pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, pehere jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Pehere jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu pehere jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian pehere jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

0: kita.
1: Ya, Prodangdut Dangdut adalah kita, Bapak Mama Bahasodara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ya, kembali lagi silakan buat Bapak Mama Bahasodara yang mau gabung. Kirim-kirim salam, kirim-kirim paket. Salam boleh ya untuk Bapak Mama Saudara dompung kesayangan dong. Ya, beta tunggu masih sampai di jam 5 sore nanti. Bisa juga sebentar di jam 4 ya, Bapak Mama Saudara pantau di akun TikToknya RRI Kupang ya. Ketong mau live TikTok di akun RRI Kupang. Jadi yang mau salam-salam juga bisa lewat sana. 0380-833-499 dan juga 0811-3820-1043.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui bantuan irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program tahun 2026 tersebut menyasar 40 kelompok tani penerima manfaat di Kabupaten Rotendao. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Rotendao, Nixon Baluk, menyampaikan irigasi perpompaan dirancang untuk membantu petani memanfaatkan potensi sumber daya air yang tersedia. Ini program juga diarahkan untuk kasluas lahan yang bisa diusahakan dan meningkatkan frekuensi penanaman maupun panen. Pindah ke informasi berikut, Pantai Maimol yang terletak di pesisir Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, kini semakin menarik perhatian wisatawan. Di lokasi berjarak sekitar 7 km dari pusat kota Kalabahi, sehingga mudah dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ini pantai menawarkan keindahan alam yang masih alami, di pasir bersih, air lautnya jernih, dan udara di sekitarnya terasa segar. Ombak yang tenang menjadikan Pantai Maimol cocok untuk berenang, snorkeling ringan, atau bermain air di tepi pantai bersama keluarga dan teman-teman. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: kita.
1: Ya, program Dangdut adalah kita kembali lagi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona sendiri terasa ketong sudah memasuki bagian sore yang semakin santai ya. Semoga semua aktivitas hari ini juga berjalan dengan baik. Jadi buat Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang baru bergabung ya, selamat datang di Program Dangdut RRI Pro 4 Kupang dan kita masih bersama dalam suasana penuh musik, salam-salam dan juga kebersamaan. Nah, supaya suasana semakin meriah nih ya, sekarang ketong bermain pantun dulu. Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona juga boleh ya kirim pantun ya melalui live TikToknya RR Kupang ya. Beta lagi live juga di TikToknya RR Kupang. Bisa juga gabung dengan Beta di 0380 833 499, bisa juga di 0811 3820 1043. Ke kebun petik buah pepaya, cakep, bantu cakepnya. Buahnya matang berwarna jingga. Kalau hati sedang bahagia, mari berdendang bersama-sama ya. Beta menyapa dulu buat pendengar Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong Kakak Nona yang ada pantau di live TikToknya RRI Kupang. Ya selamat selamat sore ya buat semuanya. Ada Kakak Dayu, Kakak Nero, selamat sore. Kakak Yowinka, Kakak Cancer, lihat RR Kupang jadi ingat Karilen. Itu su Kakak sayang. Ketong semua juga sangat senang ya Kakak Cancer juga terus pantau di FM 104,3 MHz dan juga selalu jadi pendengar setianya RR Kupang. Minta lagu dari Siti Badriah Butuh Perawatan. Siap. Kakak sayang, Kakak Cancer. Lalu ada Kakak Cornel, semangat Kakak, semangat juga Kakak Cornel. Ya, buat Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih ada kesempatan sampai di jam 5 sore nanti. Jadi yang mau gabung buruan ya, karena kita live cuma sampai jam 4 lebih 50 menit ya. Ada Kakak Angelado, sore Kakak, salam kenal dari Padang. Salam kenal juga buat Kakak Angelado. Kakak orang Sabuk kah? Farmnya farm seperti farm orang NTT ya. Kita siapkan dulu satu lagu dari Siti Badriah. Ya mungkin ada ya. Siti Badriah, Aku Butuh Perawatan.

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papang ganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.

Ya, Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Masih ada waktu sampai jam 5 sore. Dan bagaimana sore ini Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona? Semoga semakin meriah dengan lagu-lagu pilihan yang menemani. Dan untuk Bapak Mama Bapak Saudara yang belum sempat menyampaikan salam, masih ada kesempatan ya untuk berbagi ya. Ayo kita manfaatkan waktu untuk menyapa orang-orang terkasih ya. Dan ingat, ketong sonde perlu menunggu hari istimewa begitu untuk menyampaikan ketumpung perhatian ya. Terkadang dengan satu salam saja, satu lagu atau satu ucapan sederhana itu cukup buat seseorang merasa berarti begitu ya. Kita lanjutkan lagi ya dengan lagu-lagu dangdut ya, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama dengan Beta Valley. Beta menyapa dulu yang sudah gabung ya, lagi pantau di live TikToknya RRI Kupang. Selamat sore Kakak Rahmadi, Kakak Ben, Kakak Axel Carol. Selamat sore Pro 4 Kupang, salam dari Ambon. Salam juga untuk semua yang di Ambon ya, Kakak Axel, Kakak Rian, Kakak Hanhun, Kakak Silikoda, Kakak Rita Soplait. Selamat sore untuk semua ya, Kakak Yovinka, Kakak Alfil Sua, Kakak Ana. Selamat sore kakak-kakak semua ya. Mau kirim-kirim salam, request lagu dangdut boleh. Masih ada kesempatan sampai jam 5 sore nanti.

0: kita.
1: Ya, pertama dahulu adalah kita, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona. Waktu berjalan begitu cepat ya, ketika ketemu menikmati sesuatu yang menyenangkan begitu. Sampai terasa ketemu kebersamaan juga dalam Prodangdut sore ini sudah mendekati penghujung acara. Tapi sebelum berpisah ya, masih ada kesempatan juga untuk menyampaikan salam terakhir dan menitipkan lagu pilihan. Dan sudah ada yang bergabung di live TikToknya RRI Kupa. Selamat sore Kakak Krelions, dan juga selamat sore untuk Kakak Leo Hasor. Salam jumpa dari Kota Jayapura, Papua. Salam jumpa juga dan sukses selalu untuk Kakak Leo di Jayapura dari Pro 4 RRI Kupang, Pro Dangdut. Kakak Kreli mau request lagunya Goyang Dumang, Cita-Cita Atas. Siap Kakak Leo, semoga RRI Kupang di udara. Salam sukses dari Jayapura. Salam sukses juga untuk Kakak Leo di Jayapura. Lalu ada Kakak Devan Botah, salam jumpa dari Kota Pangkal Pinang. Waduh, jauh sekali ya. Kakak Devan, salam jumpa juga. Sukses selalu untuk Kakak Devan Botah ya di Pangkal Pinang. Masih ada kesempatan nih Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, bagi yang sedang mendengarkan bersama dengan keluarga, teman atau kawan kantor ya. Semoga ketemu kebersamaan ini sore juga jadi bagian kecil yang menyenangkan dalam aktivitas hari ini ya. Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Devan Bota, terima kasih. Kakak Semut Hitam, ini nama live nama akun TikTok dong, unik-unik ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih ya buat seluruh bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, pendengar setia Pro 4 RRI Kupang yang sutemani sudah mendengarkan, sudah apalagi ya, so kirim salam dan berbagi pilihan lagu bersama dengan Beta sore ini. Semoga musik dangdut yang ketong nikmati hari ini juga membawa semangat baru ya, menghibur hati dan bikin ketong langkah juga menjadi langkah menjalani hari juga terasa lebih ringan ya. Bunga melati harumi, cakep, tumbuh indah di tepi halaman. Walau siaran sampai di sini, semoga ketemu berjumpa di kesempatan mendatang. Kakak Fritz Pa juga, selamat sore Kakak, salam kenal untuk semua. Dan tibalah ketemu di penghujung Pro Dangdut sore ini, Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Beta juga kembali lagi mau mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona selama 2 jam terakhir selama Pro Dangdut ya, dari jam 5 sampai jam 5 lagi, jam 3 sampai jam 5. Dan dari sesuatu siang tadi ya, bapak mama bapak saudara, semoga semua salam yang disampaikan juga membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang menerimanya ya. Dari setiap lagu yang ketong dengarkan tentunya punya kesan juga yang menyenangkan. Tetap jaga kesehatan bapak mama bapak saudara, tetap semangat menjalani aktivitas ya. Jangan lupa meluangkan waktu untuk orang-orang yang ketong sayangi juga, bapak mama bapak saudara. Beta pamit undur diri, mohon maaf kalau ada kekurangan selama menemani bapak mama bapak saudara ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya hanya di Pro 4 RRI Kupang ya, suara budaya NTT. Satu dari miliknya Cita-Citata dengan Goyang Dumang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Bupati Kupang Yosef Lede menilai peningkatan keterampilan perempuan merupakan salah satu langkah untuk mendorong kesejahteraan keluarga dan mewujudkan Kabupaten Kupang Emas. Pesan tersebut disampaikan saat membuka pelatihan pembuatan tepung pisang dan produk olahannya di Gereja Ebenezer Tarus Barat pada Kamis 8 Oktober 2026. Yosef Lede mengatakan perempuan yang memiliki keterampilan dapat memanfaatkan potensi lokal untuk menghasilkan produk dan memperoleh pendapatan. Pindah ke informasi berikut, Pulau Manjarute adalah sebuah pulau kecil yang sonde berpenghuni, terletak di kawasan Taman Nasional Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang di mana pulau ini berjarak sekitar 1 jam dari Labuan Bajo dan di posisi dekat dengan Pulau Rinca. Di Pulau Manjarute, pengunjung akan menjumpai hamparan pantai berpasir putih dan air laut yang jernih dengan deburan ombak yang tenang. Di Pulau Jo ada dermaga kayu yang panjang yang menjadi spot foto favorit wisatawan.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

tempatnya saja. Tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam oven.
1: Wih, ada supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama. Lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah

0: Dek, kecilkan suara musik, Bang. Berisik.
1: Suara-suara begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Setengah mati berharap nona tiada rasa.
4: 104,3 MHz Perompat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat sore untuk Pak Saudara dong semua. Apa kabar di hari ini? Semoga kabarnya baik, sehat selalu ya, dan masih dalam keadaan semangat untuk melakukan berbagai aktivitas ya di sore ya menjelang malam. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Pak Saudara semua, kali ini di Sasando Malam Beta Rogan yang akan temani Pak Saudara dong semua sampai nanti di jam 12 malam dengan kotompu informasi-informasi tentang kotompum budaya dan juga hiburan lagu-lagu daerah. Untuk itu selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Basodara dong semua, keberadaan masyarakat adat suku Boti di Kabupaten Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur terus menarik perhatian sebagai salah satu benteng pelestarian budaya asli di Pulau Timur. Melalui obrolan Suara Budaya Nusantara pada Senin 12 Oktober 2026, peneliti suku Boti Dr. Andus Primus Lake MSI membedah secara mendalam sejarah, struktur tradisional serta nilai-nilai luhur yang dipegang tugu oleh komunitas adat tersebut. Beralih pikot tumpung informasi berikut. Solidaritas antar daerah ditunjukkan pemerintah Kota Kupang melalui penyerahan bantuan kemanusiaan senilai 50 juta kepada masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Sumba Barat Daya pada Jumat 9 Oktober 2026. Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis datang langsung di kantor Bupati Sumba Barat Daya untuk menyerahkan bantuan kepada Bupati Ratu Ngadu Bonula ST. Bantuan yang bersumber dari sumbangan solidaritas ASN pemerintah Kota Kupang tersebut berupa terpal, beras, air mineral, dan mie instan, dan juga selimut. Penyerahan bantuan ini menjadi bentuk kepedulian masyarakat Kota Kupang terhadap sesama warga Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi dampak bencana. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, selamat malam yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk edisi malam hari ini. Bapak saudara semua, Nusa Tenggara Timur ya, tentunya yang Kotong tahu ya, selain dikenal dengan keindahan-keindahan tradisi, budaya, dan juga indahnya berbagai tempat-tempat wisata, ini menjadi daya tarik tersendiri ya bagi para wisatawan yang ingin datang. Nah, selain itu, ketika Kotong pun tempat-tempat wisata ini sudah bagus ya, yang paling penting bagaimana Kotong menjaga dia pun kebersihan. Nah, kebersihan pantai tentunya ini memiliki hubungan erat ya dengan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Yang mana pantai yang bersih dan terawat ini akan memberi kenyamanan ya bagi para wisatawan, sehingga berpotensi untuk meningkatkan kunjungan dan membuka peluang usaha bagi warga setempat. Sebaliknya, ya kalau pantai yang Kotong lihat penuh dengan sampah dan juga mengurangi daya tarik wisata, ini dapat merugikan ya pemandangan Kotong dan juga bukan selain untuk Kotong sebagai pengunjung, nelayan serta pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu ya saudara semua, bagaimana untuk menjaga kebersihan pantai ini bukan hanya berkaitan dengan keindahan alam, tetapi juga ini menjadi bagian ya dari upaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi ke mana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Basaudara dong semua, siapa yang bilang ya untuk bisa menikmati tempat wisata Kotong harus kasih Kotong pung uang keluar banyak untuk bisa menikmati keindahan di sore hari. Di Kota Kupang, basaudara semua ya, ini ternyata memiliki banyak pilihan wisata, terutama wisata pantai yang mana dia punya letak sendiri. Ini berada di pesisir ya, yang membuat masyarakat maupun para wisatawan ini dapat mudah untuk menikmati tempat untuk menikmati laut dan matahari terbenam. Jadi kalau buat saudara dong semua yang tinggal di Kota Kupang untuk ingin menikmati indahnya sore hari ya di pinggir pantai, tentunya Kotong Sonde Usaha harus kasih keluar doi banyak-banyak ya, karena memang Kota Kupang sendiri dia punya letak ini memang dekat dengan pantai. Nah, menariknya untuk bisa menikmati ini keindahan, para pengunjung Sonde harus ya mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar. Nah, beberapa tempat-tempat wisata di Kota Kupang ini tentunya dapat dinikmati dengan biaya yang cukup murah ya, tergantung dari bapak saudara semua ingin menikmati tempat-tempat wisata yang mana, seperti Pasir Panjang ataupun juga Pantai Lasiana atau Pantai Ketapang ya, Pantai Gua Monyet ya. Banyak sekali ya tempat-tempat wisata yang bisa dihabiskan bersama keluarga tercinta untuk menikmati keindahan di sore hari.

0: Hekember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum,

0: sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, masih dengan informasi-informasi mengenai tempat-tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Kalau tadi informasi bagaimana kotong menjaga kebersihan pantai dan juga untuk bisa menikmati tempat wisata, sonde harus kotong keluar uang banyak. Nah, kali ini Bapak, Saudara semua, ada salah satu tempat wisata yang berpotensi ya untuk menjadi salah satu tempat wisata secara budaya dan ritual adat. Ini menjadi dasar ya tim pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, yang mana bersama pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam merancang event pariwisata tahunan, yang mana gagasan tersebut dibahas bersama Bupati Sumba Barat Daya, Dinas Pariwisata, serta Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, yang mana tiga desa di Kecamatan Wano Kaka ini menjadi bagian utama dari pembahasan, yaitu Desa Rua, Desa Waimanggoma, dan juga Desa Hubawawi, yang mana ketiganya ini menjadi hubungan budaya dengan Kampung Kadoku ya, yang menjalankan berbagai tradisi tahunan termasuk seperti Ulo Podu dan juga Pasola. Nah, potensi budaya tersebut ini dinilai ternyata dapat menjadi daya tarik tersendiri sekaligus memperkenalkan ataupun nilai-nilai tradisi yang berada di Sumba kepada masyarakat luas.

Tradisi Liba Sili atau yang dikenal dengan silat kampung merupakan seni bela diri tradisional sekaligus olahraga ketangkasan fisik yang hingga kini terus dilestarikan oleh masyarakat Nusak Dengka di Kabupaten Rotendao. Seni pertunjukan ini bukan sekedar ajang adu fisik, melainkan warisan leluhur yang kaya akan nilai sosial. Liba Sili biasanya dipentaskan dalam suasana kedukaan sebagai sarana hiburan untuk menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan selama masa berkabung. Tak hanya itu, Liba Sili juga menjadi atraksi utama dalam perayaan budaya Hus serta momentum peringatan hari-hari besar daerah. Dalam pementasannya, Liba Sili mempertemukan dua petarung yang diawali dengan saling memperlihatkan jurus ketangkasan dan membalas pukulan secara terukur sebanyak dua kali. Di balik ketegangan dan adu fisik tersebut, Liba Sili secara mendalam menanamkan nilai-nilai disiplin tinggi, sportivitas, serta rasa penghormatan yang tulus terhadap sesama.

Barita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Basodara dong semua, keberadaan pemandu wisata lokal dinilai memiliki peran penting dalam membuat pariwisata Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang, semakin atraktif dan bernilai. Pemandu sonde hanya bertugas mengantar wisatawan ke destinasi, tetapi juga menjadi penghubung antar wisatawan dengan cerita budaya sejarah, serta kehidupan masyarakat yang berada di balik sebuah objek wisata. Beralih Piko Tompung, informasi berikut. Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi pariwisata yang sangat besar, mulai dari keindahan alam, kekayaan budaya, hingga nilai sejarah. Meski demikian, pengembangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama menyangkut keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas di sejumlah destinasi lokal. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Barita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Pro 4, RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Rombat dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Seperti yang tadi beta so informasikan sebelumnya, kalau malam ini ada obrolan budaya ya, bersama dengan Kakak Emmanuel Nong Yongson ya, selaku pemerhati budaya Sika, yang akan berbagi banyak, bercerita banyak juga tentang tenun Sika, makna historis dan nilai ya. Dan saat ini di malam ini Koton juga sudah terhubung ya melalui via Zoom bersama dengan Koton Menara Sumber, Kakak Emmanuel Nong Yongson selaku pemerhati budaya Sika. Selamat malam Kakak Emmanuel.
3: Selamat malam Kedaten.
2: Iya,
3: apa kabar?
2: Sangat-sangat baik ini Kakak. Kabarnya bagaimana? Baik juga kok.
3: Iya, baik, sehat, dan selalu bahagia Kakak.
2: Amin. Ini terlihat dari senyumnya kalau terlihat sangat bahagia ini. Iya, kalau boleh tahu ini lebih akrabnya beta panggil Kakak Emmanuel kah, Kakak Nong kah, atau ada nama panggilan lain begitu supaya lebih akrab?
3: Seperti biasa Kak Daten, siapa saja Nong.
2: Oke. Okay.
3: Seperti sebelum-sebelumnya
2: iya,
3: itu
2: iya. Ya. Kakak Nong ya, baik. Baik Kakak Nong, malam ini Kotong mau bawa soal tenun Sika ini. Dan ini sangat menarik juga soal Kotong kain tenun yang begitu banyak, yang motifnya juga sangat banyak dan juga memiliki perjalanan historis ya, dan juga tentang nilainya juga begitu bagi masyarakat setempat ya. Dan kalau boleh tahu juga ya Kakak Nong, bisa kasih tahu juga kok di pendengar perempat dari Kupang, asal usul ya tenun Sika dan juga bagaimana perkembangan sejarahnya begitu bagi masyarakat Sika itu sendiri.
3: Baik Kak Daten, yang pertama karena memang pembicaraan kita itu berkaitan dengan makna historis tenun Sika, saya ingin menyampaikan soal historical tenun Sika itu sendiri. Jadi secara kalau kita membaca sejarahnya, tenun Sika itu bahkan muncul sebelum abad ke-16. Jadi kemunculan Bugis datang. Kemudian yang masyarakat, sahabat-sahabat pendengar, itu dibagi atas dua, yaitu khusus untuk laki-laki kita sebutnya lipa, lipa untuk laki-laki, dan khusus untuk perempuan itu disebut utan. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari asal usul tenun ikat itu adalah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun melalui nenek kepada mama, kemudian mama kepada anak perempuan. Meskipun di zaman sekarang ini beberapa laki-laki di Kabupaten Sika itu juga sudah mulai menenun. Ya. Saya masih ingat betul ada yang namanya Pak Patris, ada di daerah Koting, namanya Koting B, itu juga menenun tenun ikat ini. Kemudian kalau kita melihat ada beberapa motif itu merupakan pengaruh Portugis dan Belanda. Nanti sebentar kita akan bicarakan motif lebih lengkap, tapi saya singgung di awal. Jadi pengaruh Portugis itu motif salibnya, kemudian pengaruh Belanda itu adalah motif bunga mawar. Nanti sebentar saya akan jelaskan salib itu mengarah pada makna seperti apa, kemudian bunga mawar itu mengarah pada makna seperti apa. Kemudian tenun ikat itu ternyata kekayaan budaya yang di dalamnya itu sengaja diendapkan begitu banyak makna, maksud, dan nilai-nilainya. Jadi nilai-nilai itu ada di dalam tenun ikat itu, kain tenun itu, baik lipa ataupun labu, lipa ataupun utan itu, di dalam kehadirannya di upacara-upacara penting. Seperti upacara adat, kemudian belis, kemudian ritual kematian, dan juga ternyata motif dari tenun ikat itu sebagai penanda status sosial seseorang, Kak Daten. Jadi ini memang unik sekali untuk
2: status sosial dari seseorang. Apakah sekarang itu masih tetap berlaku sebagai penanda status sosial dari seseorang atau mulai ada pergeseran begitu?
3: Ya, sekarang itu sudah mulai ada pergeseran. Sudah mulai ada pergeseran. Kalau kita kita membaca referensi tentang tenun-tenun ikat di NTT, kita mungkin akan menilai bahwa yang paling mahal itu tenun ikat dari Sumba, kemudian dari TTS. Ada tenun ikat dari Sika, itu namanya Utan Welak. Utan Welak itu panjangnya sekitar 2,5 meter. Warnanya hanya dua, warna hitam, kemudian dengan warna motifnya putih. Motif itu hanya digambarkan dua hal, yaitu Garuda dan juga Garuda dan naga ini hanya bisa dipakai oleh raja atau bangsawan. Dan itu mahal sekali sampai sekarang, Kak Daten. Harganya itu 4-6 juta untuk satu kain tenun itu, yang namanya kita sebutkan Utan Welak. Utan Welak itu panjang sekali. Kebetulan ibu saya membuat sampai sekarang. Utan Welak itu dia membuat sampai sekarang, ya Kak Daten. Kemudian, dulu itu Kak Daten, kalau kita sekarang kan pewarnanya kita pakai pewarna kimia. Dulu itu pewarnanya pakai pakai alami betul-betul. Jadi misalnya untuk warna biru itu orang tua menggunakan nila. Kemudian untuk warna coklat kemerahan itu biasanya digunakan akar mangkudu. Nah, akar mangkudu itu. Nah, dan hal-hal seperti itu yang ternyata di beberapa daerah itu masih dilestarikan. Masih dilestarikan untuk pembuatannya. Dan harganya itu memang harga yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kembali ke pertanyaan Kak Daten tadi, apakah sampai sekarang itu status sosialnya itu masih terlihat seperti dulu? Ada, tapi dalam momen-momen sakral seperti belis. Jadi ketika belis itu laki-laki datang bersama keluarganya, kemudian perempuannya itu menyediakan sarung dengan motif seperti yang kita sampaikan tadi itu menunjukkan bahwa perempuannya itu sangat menghargai dan memberikan nilai tertinggi melalui motif dan jenis tenun yang diberikan kepada kepada kaum laki-lakinya itu, Kak Raten.
2: Oke, berarti tenun Sika sendiri kalau bisa dibilang bahwa ada pengaruh dari budaya luar juga, begitu ya, Kak Anong? Bisa dilihat dari motifnya itu. Ada motif naga, begitu. Karena kalau kau mau lihat naga di NTT itu soalnya ada, kan begitu, Kak Anong?
3: Betul.
2: Pasti ada pengaruh dari luar juga, begitu. Misalkan dari Cina, mungkin ada perdagangan, begitu.
3: Kemudian Kak Daten, saya perlu jelaskan di Maumere itu ada dua jenis motif motif tenun dan juga jenis tenunan. Jadi di Maumere, di Sika bagian baratnya tersendiri, di Sika bagian timurnya tersendiri. Tetapi sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa konsep motif yang kita perbincangkan, yang terikat dengan tenun ikat itu berkaitan dengan pola, bentuk, atau gambar hias yang dibuat dari susunan benang berwarna pada kain tenun itu. Jadi motif itu bagi kami masyarakat Sika itu memiliki tiga fungsi. Jadi memberikan makna secara simbolik, kemudian memberikan fungsi sosial, dan juga fungsi nilai budaya yang ada di dalam motif itu. Nah, saya lanjut jelaskan soal ciri khas tenun Sika bagian barat. Bagian barat itu daerah kota ke barat, sampai di Nita, kemudian sampai di bagian Sika memang, daerah namanya Sika memang. Kemudian bagian timur itu, dari bagian kota ke arah timur, Kewa Pante, Ohe, Watu Blapi, Kelompok, dan seterusnya. Nah, untuk Sika bagian barat itu, Kak Daten dan sahabat-sahabat pendengar, itu warna dominan untuk motifnya itu, dia merah tua, coklat, dan hitam. Itu warnanya, warna dominan. Kemudian motif umumnya itu, motif atau gambar umumnya itu adalah gambar patola. Patola pasti kita tahu. Kemudian bunga, kemudian burung, kuda, manusia, dan salib. Salib itu identik dengan Maumere Barat bagian Sika. Karena orang Portugis datang di Maumere-nya itu di Sika. Makanya di Sika itu selain ada peninggalan motif salibnya, ada faham-faham yang ditinggalkan di situ. Da Gomes, Da Silva. Seperti sama halnya teman-teman dari Timor Leste yang Da Cruz. Dan juga di teman-teman di Larantuka. Karena dari Sika, ternyata Portugis itu singgah di Larantuka, kemudian ke Timor Leste. Nah, untuk ciri khasnya itu padat simetris. Padat simetris ini ternyata menunjukkan selain pengaruh Portugis, juga pengaruh Hindu dan Jawa. Jadi kalau kita lihat Hindu di Jawa itu, untuk kain-kainnya itu memang sangat simetris. Kalau kita lihat seperti itu. Itu di Sika bagian barat, Kak Daten. Kemudian di Sika bagian timur, itu warna dominannya lebih terang. Seperti warna biru, warna kuning, warna oranye. Kemudian motif umumnya itu bunga mawar, seperti yang saya sampaikan tadi, dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Kemudian garis geometris, kemudian binatang-binatang laut, seperti kuda laut, seperti ikan. Bahkan ada beberapa motif itu mengarah pada hewan-hewan laut yang sekarang itu tidak bisa kita identifikasi. Nah, kemudian ciri khas motifnya itu tidak lebih padat seperti Maumere Barat, tapi dia motifnya lebih bebas dan warnanya lebih variasi. Kalau Maumere Barat itu kalau hitam putih seperti itu, kalau Maumere Timur itu dia agak berwarna, ya seperti itu.
2: Iya.
3: Kemudian, kemudian untuk bentuk motif yang geometris seperti garis, segitiga, kemudian belah ketupat dan spiral di bagian Maumere Barat itu, yang setelah kita telusuri ternyata itu dipengaruhi oleh Hindu Jawa, itu ternyata melambangkan keteraturan, keseimbangan dan hubungan manusia dengan alam. Ya, jadi untuk motif geometris itu. Kemudian kain-kain dengan motif seperti itu digunakan di upacara-upacara kegembiraan seperti penerimaan tamu. Kemudian apa ada upacara-upacara yang konteksnya itu kegembiraan, kebahagiaan seperti itu. Ya, jadi dia berkesinambungan betul-betul Kak Kedaten dan sahabat-sahabat pendengar. Kemudian untuk bentuk flora itu Kak Kedaten itu seperti bunga, kemudian daun, kemudian bunga dan daun itu kalau kita telusuri dari maknanya melambangkan keindahan, kesuburan dan kehidupan. Biasanya motif-motif ini digunakan dalam upacara adat untuk membuka kebun baru. Jadi membuka kebun baru, sawah baru, ketika pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ada hutan, kemudian dibagi, dan hutan itu diberikan kepada masyarakat untuk buka kebun baru. Itu dalam upacara adat pertama itu menggunakan sarung-sarung dengan motif seperti itu. Seperti itu. Kemudian ada bentuk fauna seperti burung, kuda, tokek, ikan, itu melambangkan kekuatan, kebebasan, dan pelindung. Terutama soal burung, itu melambangkan kekuatan, karena dia terbang. Kemudian tokek itu memang melambangkan kebebasan. Kemudian yang bentuk-bentuk religius yang lain, seperti ada salib, matahari, bintang, itu melambangkan kepercayaan dan spiritualitas setempat. Jadi kalau kita merujuk pada zaman dahulu, sebelum Portugis membawa agama Katolik, Belanda membawa agama Kristen, dan yang lain itu nenek moyang kita itu menganut animisme-dinamisme. Jadi animisme-dinamisme itu masih diterjemahkan ke dalam motif-motif yang dihadirkan dan benda ini.
2: Oke. Suaranya sedikit menghilang ini Kakak Nong.
3: Oke, saya sampaikan ulang. Ini sudah terdengar jelas?
2: Iya, begini lebih baik. Sudah lebih baik.
3: Oke, baik. Berarti ada bagian mana yang perlu saya sampaikan ulang tadi?
2: Bagian motif begitu, dari perkembangannya begitu yang tadi.
3: Oke, bentuk geometrisnya sudah, pasti sudah. Saya sudah sampaikan tadi. Yang di bagian bentuk simbolik atau religius. Jadi ada motifnya itu berbentuk simbolis dan religius itu seperti salib, kemudian matahari, dan juga bintang. Apakah suara saya terdengar jelas, Kak Kedaten?
2: Iya, sedikit lebih jelas ini.
3: Oke. Ya. Kemudian lambang salib, matahari, dan juga bintang itu ternyata memiliki simbol kepercayaan dan spiritualitas setempat. Kalau kita merujuk pada dulu sebelum agama Katolik dibawa Portugis, kemudian Kristen dibawa Belanda, itu dulu nenek moyang itu kan menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Dan ternyata Kak Kedaten, animisme dan dinamisme itu diterjemahkan, diabadikan di dalam motif-motif tenun ikat itu, itu sendiri.
2: Berarti bisa dibilang juga bahwa motif tenun sikai ini bisa dianggap sebagai bahasa visual dari leluhur juga, begitu, yang diturunkan dari generasi ke generasi begitu.
3: Betul sekali. Ya, kemudian untuk utan itu sarung untuk perempuan itu ada jenis-jenisnya Kak Kedaten dan sahabat-sahabat pemirsa. Jadi yang pertama itu kita sebut dengan utan jarang atabian. Utan jarang atabian itu artinya sarung motifnya itu kuda dan manusia. Jadi motifnya kuda dan manusia. Jadi kuda dan manusia yang saya maksudkan sini adalah manusia ada di atas kudanya. Mm-hmm. Ya. Jadi motif manusia dengan kuda itu memberikan lambang kematian. Bagi masyarakat Sika, kematian itu adalah sebuah perjalanan. Makanya perjalanan itu disimbolkan dengan orang naik kuda. Seperti perjalanan orang-orang zaman dulu naik kuda seperti itu. Jadi kematian itu adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang mana dari satu tempat berpindah ke tempat lain yang dipercaya bahwa tempat lain itu jauh lebih baik daripada tempat sebelumnya atau kehidupan sebelumnya. Nah, itu yang sarung yang pertama. Yang kedua itu utan merak. Utan merak itu adalah sarung yang diberikan motif burung merak. Burung merak itu. Itu merujuk pada dikenakan oleh calon pengantin perempuan. Jadi dikenakan kepada calon pengantin perempuan itu untuk melambangkan kesetiaan, kesederhanaan, dan juga kesiapsediaan untuk menemani sang suami bersama keluarga barunya. Yang ketiga itu kita sebut utan mitan. Utan mitan atau sarung hitam itu motifnya lebih tenang. Motifnya lebih tenang, kemudian garis-garis warnanya itu gelap. Itu lebih cocok untuk orang tua. Jadi orang-orang tua untuk perspektif orang Sika itu usianya sudah di 55 ke atas. Sampai pada 70-an, sampai pada bahkan ada yang sampai 90-an. Itu mereka menggunakan sarung jenis itu. Ya.
2: Oke.
3: Okay. Kemudian yang berikutnya itu utan mawarani. Mawarani itu artinya sarung dengan motif bintang kejora dan unsur cahaya. Jadi mawarani itu bahasa daerah yang artinya bintang kejora dengan unsur cahaya yang bagus. Itu biasanya digunakan oleh para pemimpin Kakek Daten. Jadi kalau kita melihat pemimpin-pemimpin yang asli dari daerah Sika menggunakan jaket atau baju motif, itu biasanya motifnya itu adalah motif bintang kejora dan unsur cahaya itu. Itu digunakan oleh para pemimpin. Kemudian yang terakhir itu adalah utan rampe Sika. Rampe Sika itu bunga rampe itu kah? Bunga rampe Sika. Yeah. Itu digunakan untuk pasangan suami istri dengan maknanya itu supaya kehidupan mereka rukun, setia sampai ajal yang memisahkan mereka. Jadi motif-motif yang ada di dalam tenun ikat khususnya di daerah Sika, baik Sika Barat maupun Sika Timur, itu kental sekali dengan pesan moral, kental sekali dengan nilai-nilai yang diwariskan secara sengaja oleh leluhur kepada kami sebagai anak cucu ini, Kak Daten.
2: Oke. Nah, kalau tadi dari sisi perempuannya begitu dengan motif-motifnya, kalau dari laki-lakinya?
3: Ya, laki-laki itu disebut lipa, itu motifnya tidak terlalu banyak seperti yang perempuan. Motifnya itu biasanya kuda, kemudian motif melambangkan kejantanan laki-laki. Itu kemudian yang paling identik itu adalah pinggir-pinggir keemasan. Warnanya hitam, pinggir-pinggir keemasan. Itu memang paling identik dan tebal, kainnya itu tebal sekali. Seperti itu. Kemudian di dalam kesederhanaan motif untuk sarung laki-laki itu, ternyata ada nilai moral dan nilai spiritual yang diendapkan di dalam motif kesederhanaan itu. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, lipat tadi itu ternyata mencerminkan rasa syukur, kemudian keseimbangan hidup. Kemudian kalau kita lihat beratnya, berat untuk sarung laki-laki itu lebih ringan daripada sarung perempuan. Ya, mengapa lebih ringan? Karena laki-laki itu digunakan untuk pekerja. Jadi supaya jangan mengganggu pergerakan laki-laki dari bekerja di kebun, di sawah, di ladang dan seterusnya. Sementara perempuan itu kan tidak digunakan untuk bekerja seperti itu, Kak Kratin. Jadi filosofinya dengan beratnya itu memang disesuaikan. Bijaksana sekali leluhur kita untuk memberikan nilai-nilai dan warisan-warisan seperti ini.
2: Oke, sedetail itu ya pemikiran dari leluhurnya kita begitu ketika menenun sudah harus bisa menyesuaikan. Oh, ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki begitu.
3: Betul, betul sekali.
2: Oke, dan ada kosonde motif yang memang betul-betul sonde boleh digunakan oleh masyarakat begitu, baik itu masyarakat biasa ataupun dikhususkan untuk pasangan suami istri begitu, yang memang betul-betul sonde boleh dipakai sampai dengan sekarang ini.
3: Kalau dulu iya, Tetapi sekarang itu sudah tidak, sudah campur aduk. Mm-hmm. Sudah tidak bisa dipisahkan. Dulu itu motif seperti naga. Itu kan maknanya itu penguasa. Jadi itu khusus untuk keluarga bangsawan, ya, atau raja dan ratu. Mm-hmm. Jadi simbol naga itu melambangkan kekuatan dan pelindung kepada masyarakat. Mm-hmm. Ya, jadi dalam kepercayaan lama itu, naga itu dianggap sebagai penjaga tanah dan sumber kehidupan. Jadi ciri-ciri khas motifnya itu, motifnya naga digambarkan memanjang di bagian tengah kain dengan gaya spiral atau berliku-liku, seperti itu. Seringkali juga motif naga itu dikombinasikan dengan laut atau bumi untuk menunjukkan wilayah kekuasaannya. Seperti itu dulu hanya bisa digunakan oleh bangsa, oleh bangsawan, oleh raja. Tapi sekarang itu sudah menjadi nilai ekonomis paling tinggi. Jadi ketika ada orang yang bisa membeli dengan harga seperti itu, dia bisa kenakan itu. Kemudian motif burung Garuda. Burung Garuda juga dulu hanya bisa digunakan oleh pemangku adat tertinggi. Misalnya tua adat. Tua adat, di bawah tua adatnya itu dalam versi kami orang Sika bagian timur disebut Muan Watu Pitu. Muan Watu Pitu itu pendamping-pendamping tua adat seperti itu. Itu motif itu menggambarkan hubungan antara dunia manusia dan dunia roh. Jadi burung Garuda itu sebagai jembatan untuk mendiskusikan hubungan manusia dengan hubungan roh seperti itu. Dan itu dalam konteks adat adalah sebuah kehormatan dan pemberian simbolik kepada tamu terhormat. Seperti itu. Dan dulu tidak boleh dikenakan sembarang-sembarang. Sangat tidak boleh dikenakan sembarang-sembarang. Selain itu, ada motif yang saya sampaikan tadi itu digunakan oleh khusus untuk pengantin, kemudian digunakan oleh khusus orang tua. Seperti itu. Dulu tidak. Tidak sama sekali. Bukan dulu, tahun 90-an itu masih ketat dengan aturan itu. Tetapi setelah tahun 2000-an, itu aturan itu sudah mulai pudar. Karena memang masyarakatnya itu sudah mulai menjadikan tenun ikat itu sebagai pemenuhan finansial. Karena itu lebih mahal daripada yang lain.
2: Iya.
3: Seperti itu Kak Kedaten. Iya.
2: Sering dengan perkembangan zaman, otomatis pasti ada pergeseran juga begitu. Tapi tanpa meninggalkan keaslian dari tenun itu sendiri.
3: Iya.
2: Tapi ada satu hal yang menarik ini Kakak Nong, soal motif naga, kemudian motif Garuda. Nah, motif Garuda ini Kakak Nong juga sudah jelaskan tadi bahwa dari dulu memang sudah ditenun dengan motifnya seperti itu. Nah, ini kalau boleh tahu juga Kakak Nong bisa ceritakan ini terinspirasi dari mana begitu sampai muncul motif Garuda ini? Karena apalagi soal naga, motif

0: yang kemudian diberikan makna oleh leluhur sebagai penguasa, sebagai penjaga, sebagai pelindung, seperti itu. Kalau untuk Garuda tadi selalu lupa sampaikan, motif Garuda itu motif yang munculnya kemudian setelah kita merdeka di tahun 45. Jadi ketika lambang negara itu muncul Garuda, maka Garuda itu dijadikan sebagai motif. Dan motif itu mahal, terutama pada utan welak dan juga jenis-jenis sarung yang saya sebutkan tadi itu. Kalau tentang naga tadi itu memang secara visual kita tidak bisa lihat, tapi itu hadir dalam imajinatif. Hal-hal imajinatif yang ada di dalam cerita-cerita daerah kami. Seperti itu. Kemudian, hal imajinatif itu setelah hujan, itu bisa kami meminta kepada semesta melalui upacara adat di tengah-tengah kampung kami. Itu baliknya. Kalau hujan terus-menerus, kemudian kami meminta kepada semesta, itu kami melakukan. Dan sampai sekarang masih kita lakukan itu, Kadaten. Yang untuk meminta hujan, meminta panas, dan seterusnya. Jadi dulu itu kami meyakini bahwa hubungan kita dengan semesta, dengan alam itu sangat dekat. Keakraban itu yang menghadirkan tokoh-tokoh imajinatif di dalam motif-motif yang diabadikan sampai sekarang ini.
1: Oke, berarti Tenun Sika juga bisa dibilang bahwa ada hubungan antar sesama manusia, kemudian dengan alam dan juga dengan leluhur, begitu. Dengan Tuhan juga pasti ada hubungannya lewat tenun.
0: Betul sekali.
1: Oke, dan lewat motifnya juga kau bisa membedakan begitu. Oh, ini untuk kalangan bangsawan, untuk raja. Yang ini untuk kalangan biasa. Status sosialnya begitu kau bisa lihat dari kain tenun ya, Kakak Nong.
0: Ya, betul sekali.
1: Oke. Nah, apakah ada motif-motif yang memang sudah apa ya, jarang digunakan lah begitu, atau jarang kotong ketemu, jarang kotong lihat begitu? Mungkin Kakak Nong juga bisa kasih tahu begitu ya, motif-motif apa yang memang untuk zaman sekarang itu susah ada lagi. Kalau dulu memang ada, tapi untuk sekarang itu susah ada lagi atau jarang dilihat lah begitu.
0: Ya. Yang pertama itu motif burung Garuda itu sudah jarang kita jumpai sekarang. Ekor itu melingkar seperti yang saya jelaskan tadi itu, itu juga sudah jarang. Kemudian di kuda itu juga sudah jarang. Jadi tiga motif ini sudah jarang sekali kita jumpai di tenun-tenun ikat Maumere. Mengapa tenun ini jarang? Karena penenun-penenun dulu itu karena memang zaman. Nah, dan jadi kalau memang tidak dilatih dan tidak ada peminatnya untuk itu, maka dia akan hilang dengan sendirinya.
1: Benar.
0: Jadi salah satu indikasinya itu adalah bukan itu tidak ada, tetapi tidak ada orang yang membuat motif itu lagi. Tidak ada lagi orang yang membuat motif itu lagi. Jadi seperti itu.
1: Iya, setuju kalau memang tidak ada lagi yang berminat begitu, otomatis pasti hanya generasi pendahulu saja yang tetap melestarikan. Kalau untuk generasi sekarang itu, walaupun ada regenerasi ya otomatis pasti harus menjaga depan keaslian, depan motif juga begitu supaya tetap bertahan dari waktu ke waktu begitu.
0: Dengan pelestarian motif-motif daerah yang berpotensi hilang, berpotensi mati, seperti itu. Itu ada. Ini sudah angkatan keberapa? Ke-8 kok ke-9. Saya lupa-lupa ingat. Dan sebagian besarnya itu perempuan. Oh. Mahasiswanya itu perempuan.
1: Adakah ini mahasiswa laki-laki juga?
0: Pernah ada, tetapi dia mengundurkan diri.
1: Oh, okay.
0: Yang waktu itu di angkatan yang saya ngajar itu pernah ada. Pernah ada, tapi dia mengundurkan diri. Karena memang laki-laki hanya dia. Hanya dia sendiri. Sementara yang lainnya perempuan semua. Tapi bagus. Pengetahuan mereka tentang motif daerahnya masing-masing, kemudian bagaimana menjaganya, bagaimana melestarikan dan menerasikan motif-motif itu sangat luar biasa.
1: Oke, ini baru mau ditanya ini soal peran dari lembaga adat, kemudian dari pemerintah dan juga lembaga pendidikan begitu. Tapi dari lembaga pendidikan sudah ada ya, Kakak Nong?
0: Selain di kampus Undana, saya pernah berkunjung ke beberapa sekolah. Di Sika itu saya berkunjung di SMA Baktiasa. Dan mereka itu salah satu mata pelajaran khusus untuk muatan loksi itu saya pernah berkunjung ke SMK Negeri 2 Soe. SMK Negeri 2 Soe itu proses. Jadi tenun-tenun ikat itu dibuat menjadi jaket, dibuat menjadi baju, dibuat menjadi celana, seperti itu.
1: Oke, berarti sudah diinovasikan begitu juga.
0: Ya, betul.
1: Iya. Baik. Nah, mungkin dengan langkah seperti itu, Kotempong

0: tenun juga tetap terjaga, tetap lestari begitu ya Kakak Nong?
1: Betul. Betul sekali ya.
0: Oke, okay. Mungkin Kakak Nong juga boleh singgung juga soal tadi Kakak Nong mau kasih tahu juga soal pengaruh dari Portugis begitu terhadap kain tenun Sika begitu.
1: Ya, pengaruh Portugis itu ada pada motifnya. Jadi motif naga itu pengaruh dari Portugis kalau kita baca sejarahnya. Mm-hmm. Kemudian motif bunga mawar itu pengaruh dari Belanda. Mm-hmm. Seperti itu. Makanya ya Belanda. Jadi dua motif ini yang kalau kita baca secara historikal kita menemukan ada pengaruh mereka di dalam tenun ikat Sika pada khususnya itu.
0: Oke, baik Kak Kenong. Mungkin ada beberapa hal juga sebelum, karena Koton juga sudah dibatasi waktu ya Kak Kenong, mungkin ada beberapa hal juga yang mau ditanyakan. Nah, kalau tadi ada keterlibatan juga dari dunia pendidikan untuk tetap melestarikan Koton Kain Tenun NTT, terkhususnya ada Kain Tenun Sika juga begitu. Kalau keterlibatan peran dari pemerintah adat, lembaga adat begitu ya, pemerintah daerah seperti apa Kakak melihat ini?
1: Saya pernah berkunjung ke beberapa desa. Ternyata sekarang kan di desa itu ada dana desanya. Salah satu kegunaan dana desa itu adalah mempromosikan ciri khas dari desa itu. Jadi ciri khas dari desa itu berupa pariwisata, kekuatan tradisi, kemudian ada potensi-potensi alam dari situ. Kemudian di desa di Maumere, beberapa desa yang saya jumpai, seperti desa Walmotong, kemudian desa Rubit, beberapa itu, mereka punya program khusus untuk anak-anak yang putus sekolah, itu diberikan pelatihan untuk terkhusus dengan tenun ikat ini. Jadi mereka dilatih oleh praktisi-praktisi yang sudah tua, bahkan ada yang umur 50-an, 50-an kalau di kampung kita anggap itu sudah tua juga. Jadi mereka diberi ruang untuk dilatih. Dan pembiayaannya dari mana? Pembiayaan dari desa. Pemasaran dari mana? Pemasaran juga dari desa. Dari desa memfasilitasi hasil karya anak-anak untuk memperkenalkan budaya yang ada di dalam motif-motif tenun ikat yang mereka buat. Jadi itu bagus. Ada beberapa terobosan-terobosan bagus sekali. Karena memang sekarang hal-hal yang berkaitan dengan budaya itu memang sangat sangat getol untuk dijaga, untuk diperkenalkan dan untuk dilestarikan. Seperti itu Kak Pedatnya.
0: Okay. Nah, kalau untuk pelestarian nilai budaya tenun Sika ini bagaimana ini yang bisa diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal begitu, mungkin ke SMP SMP mungkin terlalu dini mungkin ya, atau penting juga ini, atau di jenjang SMA begitu.
1: Ya, sebaiknya mulai dari SD memang, sekolah dasar memang. Terutama sekolah dasar di daerah-daerah yang benar-benar monobudaya. Kalau daerah Kupang kan sudah multibudaya. Jadi kita bingung mau memperkenalkan ini motif apa, ini daerah mana, ini dan seterusnya. Tetapi di daerah-daerah yang monobudaya, itu wajib memperkenalkan itu. Supaya mereka tahu. Yang berikutnya lagi, usul saja, bagaimana kalau ada lomba-lomba diadakan itu menarasikan motif daerahnya. Jadi ada lombanya itu adalah menarasikan motif daerahnya. Motif ini asal usulnya dari mana, apa maknanya, kemudian kapan digunakan oleh siapa, pada situasi seperti apa, itu dilombakan di kompetisi. Tarian pakaiannya itu adalah motif, sementara motif dari tenun-tenun itu lupa dinarasikan. Jadi anak-anak kita hanya mengenakan,
0: menarasikan motif yang ada pada kain tenun ataupun menarasikan sebuah tarian begitu. Ini tarian dari mana, fungsinya untuk apa, begitu.
1: Betul.
0: Okay. Baik, Kakak Nong. Dan nilai-nilai apa ini yang bisa diharapkan begitu? Yang diharapkan dapat diteruskan ke generasi berikutnya melalui sebuah kain tenun begitu, khususnya tenun Sika ini.
1: Ya, kalau kita melihat dari motif-motif tenun Sika, kemudian kita menelaah sejarahnya, itu ternyata ada tiga nilai yang terkandung di dalam motif tenun Sika ini. Yang pertama itu nilai budaya. Nilai budaya itu ternyata motif-motif itu menggambarkan pelestarian tradisi, kemudian identitas lokal. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa, oh ini Maumere Barat, ini Maumere Timur, itu identitas lokal. Kemudian nilai budaya yang diwariskan itu termasuk pewarisan lintas generasi. Jadi saya kalau hitung saya sudah generasi keberapa ya, sudah jauh sekali. Tetapi masih bisa memahami makna, nilai yang ada di dalam motif-motif itu kalau kita bicara tentang nilai budaya.
0: Iya.
1: Yang kedua itu adalah nilai sosial. Nilai sosial. Nilai sosial itu merujuk pada bagaimana motif-motif tenun ikat. Jadi meskipun zaman dulu itu ada jaraknya jauh, bangsawan berdiri dengan motifnya sendiri, kemudian masyarakat berdiri dengan motifnya sendiri. Tetapi ketika motif-motif itu ada di dalam satu suasana, itu mempererat hubungan antar anggota masyarakat itu. Baik bangsawan maupun juga masyarakat biasa, tapi mereka terikat di dalam motif itu. Nah, kemudian terutama hal ini menunjukkan bahwa ternyata ada nilai-nilai kesetiaan yang sengaja diwariskan leluhur kita melalui motif itu. Terutama tadi yang saya sampaikan, motif yang hanya digunakan oleh pasangan pengantin. Seperti yang tadi saya jelaskan. Yeah. Dan yang terakhir itu adalah nilai moral dan nilai spiritual. Jadi nilai moral dan spiritual itu dilambangkan melalui salib, kemudian melalui bintang, kemudian melalui cahaya. Itu mencerminkan rasa syukur, keindahan, dan keseimbangan hidup. Terutama hubungan vertikal kita antara kita dengan Tuhan. Seperti itu nilai-nilainya, Kakak Daten.
0: Ya. Oke, ini sangat luar biasa ini ya. Dan mungkin yang terakhir juga, Kakak Anong, sebagai closing statement juga. Oh ya, ada satu hal ini yang Daten juga mau tanya di Kakak Anong. Apa bentuk yang paling ideal begitu dari pelestarian kotempung kain tenun, khususnya kain tenun sika, yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai jara, simbolik ya, dan juga kalau mau dibilang ekonomi secara berkelanjutan lah begitu, karena koton juga harus mengikuti perkembangan zaman kan begitu.
1: Oke, sebenarnya sederhana Kak Kedaten. Yang paling pertama itu adalah kita selalu gunakan itu di momen-momen penting. Kekuatan tenun ikat itu bukan ada pada tenun itu, tetapi ada pada narasi tentang tenun itu. Saya beri analogi saja. Kalau misalnya kita ke tempat wisata, kalau di tempat wisata itu tidak pernah dinarasikan, tempat itu tidak indah, biasa saja. Tetapi kalau tempat itu dinarasikan, zaman dulunya seperti ini, dia berubahnya seperti ini, dan seterusnya, seperti Batu Nona. Kalau kita pergi dengan tanpa mengetahui sejarah Batu Nona, itu tempat itu biasa. Tapi kita kalau pergi dan mengetahui Batu Nona itu seperti apa, kita menganggap bahwa tempat itu adalah perjumpaan historis yang luar biasa. Nah, demikian pun dengan motif ini, Kak Kedaten. Yang kekuatan motif itu ada pada narasi. Sekarang, siapa yang mau menarasikan itu? Ketika misalnya pejabat publik mengenakan motif sika, lalu gambar burung Garuda atau gambar naga, kemudian dia memberikan sambutan. Betapa luar biasanya kalau awal sambutan itu dia menceritakan tentang makna motif yang dia kenakan. Itu akan jauh lebih elegan, ya. Atau orang-orang besar lainnya. Jadi di awal itu tidak perlu dia menarasikan sesuatu yang lain, tapi menarasikan motif yang dikenakan dalam bentuk baju atau dalam bentuk jaket atau dalam bentuk sarung. Ya, itu sangat luar biasa. Karena ketika mereka yang mempromosikan itu, Kak Kedaten, itu nilainya akan jauh lebih mahal, kemudian orang akan sangat mencari hal-hal itu. Kekuatannya ada pada narasi yang diberikan.
0: Oke. Dan perlu Kak Sonde untuk dibukukan begitu soal narasi dari kain tenun sika itu, baik itu nilainya ya, arti dari setiap motif, begitu warnanya, begitu nilai simbolik, nilai budaya, begitu perlu tidak dibukukan begitu?
1: Itu sangat perlu, sangat perlu. Karena memang hal-hal itu abadi di dalam tulisan. Tradisi, budaya, apapun yang kita bicarakan ini tidak pernah abadi kalau itu tidak dituliskan. Jadi cara terbaik untuk mengabadikan motif-motif, makna, nilai, dan perbincangan kita malam ini adalah melalui tulisan. Saya sangat sepakat dengan usulan yang disampaikan oleh Kakak Daten tadi itu. Kita tuliskan saja. Kemudian siapa yang menulis ini? Anak-anak yang menulis. Supaya membuat mereka itu mulai merasa memiliki sejak dini. Memiliki narasinya. Dan ini pengetahuan mereka tentang tenun ikat itu lengkap. Lengkap sekali. Mereka bisa membedakan, oh ini motifnya ini, khusus digunakan orang ini, pada suasana seperti apa. Itu sangat bagus, Kak Kedaten.
0: Iya. Kalau mau lebih simpel lagi, yang suka dengan bermedia sosial boleh ya diposting, difoto motif ini, kemudian narasikan motif ini, maknanya apa, nilai yang ada di dalam motif ini apa, begitu. dari daerah mana motif ini, supaya lebih iya, banyak lagi yang melihat begitu.
1: Iya. Iya, betul sekali itu, iya.
0: Baik, Kakak Nong, mungkin yang terakhir ya, sebagai closing statement juga, sebagai harapan juga, karena Kakak Nong juga sudah menjelaskan begitu banyak hal tentang nilai ya, tentang maknanya begitu dari kain tenun sikat dan juga motif-motif warnanya begitu digunakan untuk apa. Pokoknya Kakak Nong sudah menjelaskan semuanya. Ini yang terakhir sebagai harapan dan juga closing statementnya, apa yang mau Kakak Nong sampaikan ini kepada masyarakat luas, terkhususnya masyarakat sikat, tentang katumun topik malam ini, Kak Kenong.
1: Oke, sebagai Tibok Lamen Sika atau pemuda Sika yang mencintai budaya, dan juga untuk kita semua, kita ini lahir dari budaya, kita tumbuh di dalam budaya, dan kita akan mati meninggalkan budaya. Jadi kalau misalnya dalam pertumbuhan kita, kita tidak pernah menceritakan hal-hal ini kepada generasi setelahnya, maka kebudayaan itu akan mati bersama kita. Jadi satu-satunya alasan supaya budaya itu tetap ada meskipun kita tidak lagi ada adalah dengan mengabadikan dalam bentuk tulisan, menghadirkan itu dalam kompetisi-kompetisi tradisional, kemudian membiasakan itu sebagai dongeng kepada anak-anak sebelum anak-anak tidur malam. Saya masih ingat betul dulu meskipun di kampung, tapi setiap malam saya itu selalu ditemani dengan dongeng-dongeng oleh bapak dan mama. Dongeng apa itu? Dongeng salah satunya adalah motif dan sejarah-sejarah yang ada di dalam tenun ikat itu sendiri, Kak Kedatnya.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Kak Kanong. Jangan pernah malu sebagai generasi penerus, jangan tunggu lagi, Kotong harus bergerak sekarang, karena apa yang Kotong lakukan sekarang pasti akan berdampak besar buat kedepannya begitu.
1: Iya, Kak Kedatin. Sepakat, ya.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Kanong untuk waktunya sudah berbagi dengan Kotong di Perempat RR Kupan tentang tenun sikah, makna historis dan nilai, ya. Terima kasih Kak Kanong, selamat malam, sukses selalu, salam budaya Kak Kanong.
1: Salam budaya Kak Kedatin.
0: Baik, Bapak Mama, Kak Nyong dan Kak Nona semua, demikian tadi Kotong pengobrolan ya bersama dengan Kakak Emmanuel Nong Yongson ya, yang biasa dipanggil Kak Nong, mengenai tenun sikat, makna historis dan nilai ya. Dan Kak Nong ini merupakan pemerhati budaya sika. Dan Bapak Mama, Kak Nyong, Kak Nona semua, jampi mana-mana dolo, karena Kotong pun sesando malam masih terus mana

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih mudah dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kali ini akan kita hadirkan album legenda ya untuk temani kotong semua ya di malam hari ini. Tentunya sampai nanti di pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keongmas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajem, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku. Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya, iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo?
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik

0: kepada orang di dalam.
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, api banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini. Ben go batir aku ya. Oh ya, keong emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi. Demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, Kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulon nuwun.
6: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Chandra Kirana?
6: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
6: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
6: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
6: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
6: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana, dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Seratus empat koma tiga MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Basaudara dong semua, kali ini beta akan hadirkan video potensi daerah RRI Kupang, tentunya dengan jas pandan dan cara anak muda alor merawat tradisi.
2: Kali ini RRI Kupang akan menampilkan salah satu video potensi daerah dari Kabupaten Alor. Kali ini RRI Kupang akan menampilkan salah satu sonoran budaya dari Kabupaten Alor yang akan memperkenalkan budaya, pakaian, hingga tarian khas daerah.

0: dan topi di tangan anak-anak muda Sanggar Embun Muna Amboy Aramang. Sesuatu yang sederhana dari alam berubah menjadi busana yang membawa pesan, tradisi tidak harus tinggal di masa lalu. Thomas Agalakari, salah satu pegiat sanggar, menyebut pakaian ini sebagai bentuk pengembangan dari warisan leluhur. Jika dahulu leluhur mereka mengolah bahan alam menjadi payung, kini generasi muda mencoba melanjutkan semangat yang sama melalui jas pandan.
1: Jadi pakaian ini bentuk pengembangan dari tradisi leluhur. Mana leluhur itu sudah menemukan yang namanya payung, adik kandung itu leluhur yang menemukan payung itu. Dari payung itu ketika kami tampilkan itu terwujud, sehingga kami juga bermasalah dengan leluhur sebagai anak muda. Nah, itu kami temukan jas pandan. Kami berharap menemukan alat tradisional payung menjadi pandan juga.
0: Bagi Emas, budaya adalah budi dan daya, kemampuan untuk mencipta. Karena itu, melestarikan budaya bukan berarti menolak zaman, melainkan menyaring perkembangan dan memberi ruang bagi tradisi untuk tumbuh dalam bentuk baru. Semangat itu juga mereka bawa dalam karnaval budaya. Mereka menampilkan Nyoguar sebagai tanda kesiapan hadir dalam kebersamaan, Cakalime sebagai lambang semangat, lalu Lego-Lego sebagai penutup yang menyatukan keberagaman. Lego-Lego menjadi gambaran sederhana tentang apa yang ingin mereka perjuangkan, yang berbeda tetapi bisa berdiri dalam satu lingkaran.
1: Kami akan pentaskan tradisi kami, kemana kalau ada peserta, ada undangan yang sampai ke kami, kami akan hadir dengan beberapa tabung yang pertama itu Nyoguar. Nyoguar itu menandakan bahwa kami tidak siap hadir bersama-sama dengan semua yang ada di momen itu. Terus yang kedua itu kami juga akan menampilkan dari Cakalele sebagai semangat kami dalam kebersamaan itu. Yang berikut itu nanti selesai momen itu kami biasa hadir dengan Lego-Lego. Lego-Lego itu di mana kami akan membangun persatuan kebersamaan untuk memupuk dari beragam menjadi seragam.
0: Sanggar ini baru berusia sekitar setahun. Mereka bahkan menempuh perjalanan dari Alor untuk hadir dalam perayaan tersebut. Namun bagi Enos, perjalanan itu bukan sekedar menuju panggung pertunjukan. Mereka sedang membawa pulang sesuatu yang lebih penting. Keyakinan bahwa menjadi modern tidak harus membuat anak muda lupa pada akar. Jas pandan itu akhirnya bukan sekedar kostum, ia menjadi simbol bahwa warisan leluhur masih bisa hidup selama ada generasi yang mau mengenakannya, mengembangkannya, dan dengan bangga berkata, ini budaya kami.
2: Sanggar Embun Amarang merupakan salah satu sanggar yang terus mempertahankan potensi budaya khususnya di Kabupaten Alor. Sanggar ini menunjukkan bahwa tidak hanya generasi-generasi di atas, tetapi juga generasi-generasi muda turut berpartisipasi dalam mempertahankan budaya-budaya yang ada di daerah. Demikian video potensi daerah dari RRI Kupar. Saya Yun Ngari, RRI Kursi Udara untuk Indonesia.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 4.

Gunung Gersom Pelo yang lebih dikenal dengan panggilan Tompelo dilahirkan di Kapan, Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Juli 1917 merupakan seorang pejuang perintis kemerdekaan di Tanah Timor. Semenjak masih di bangku sekolah, Tompelo aktif mengikuti berbagai organisasi politik di antaranya Organisasi Pemuda Timor di bawah pimpinan almarhum Profesor Insinyur Herman Yohanes. Tujuan organisasi tersebut adalah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Tompelo bersama I.H. Doko dengan strategi yang tepat berhasil membela dan mengurangi penderitaan rakyat dan para raja di Pulau Timor dari kekejaman pemerintahan Jepang. Berkat perannya ini, maka Tompelo dan I.H. Doko oleh masyarakat dijuluki Stoet Blok atau Balok Penahan. Sebagai wujud terima kasih atas perjuangannya, pemerintah Provinsi NTT menamatkan namanya pada sebuah ruas jalan di Kota Kupang. Jalan Tompelo memiliki sebuah sejarah indah di mana di salah satu sisi jalan ini terdapat bangunan stasiun radio tertua di Nusa Tenggara Timur, yaitu Radio Republik Indonesia Kupang.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak, dan ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan buk pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

0: Selamat malam untuk mama kakak adik saudara dong semua. Kali ini kita masuk dalam acara Bahas Senggol. Salam-salam dan minta lagu. Sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya, di jam 11 ya, seperti biasa yang ingin bergabung, beta tunggu partisipasi dari bapak mama kakak adik saudara semua di malam hari ini ya. Sampai nanti di jam 11 tentunya ingin bergabung bisa bergabung, beta tunggu partisipasinya di 0380 833499, dan juga di kota punya lain SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Dan beta juga sudah siapkan ya beberapa nomor-nomor lagu yang bisa diminta ya oleh bapak saudara dong semua di malam hari ini, di antaranya dari miliknya Toton Karibo ya, dengan Gandong, dan juga ada TBN Qatar 3 ya di malam hari ini. Ada juga TB Kereta. Ini salah satu lagu ya yang memang kalau pada saat pesta-pesta sekarang ya, orang Belu, orang Malaka, Keva, pasti ini lagu wajib ya untuk putar ya. Karena untuk informasi sendiri ya, namanya saja sudah TB Kereta, pasti formasi memanjang ke belakang, bukan membentuk lingkaran. Dan juga ada miliknya Kleni dengan Niki Julu ya, dengan Seharusnya ya. Ada juga Salting Demise dari Manja Moi ya, ini lagu dansa ya untuk buat saudara semua di malam yang ingin berdansa. Ini lagu yang bagus dari miliknya Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama ya. Itulah beberapa nomor lagu yang bisa diminta ya oleh bapak saudara dong semua di malam hari ini. Dan untuk itu bapak mama dong, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Bapak Senggol, selamat malam.
1: Senggol dong, selamat malam Kak Rogan.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa, di mana? Oh,
1: Odi di kafe kakak.
0: Dengan kakak Odi. Apa kabar kakak Odi?
1: Tuhan, kabar baik kakak.
0: Mantap. Oke, kakak Odi, mau lagu apa ini malam?
1: Yang terakhir itu kakak, yang dari Manja Moi.
0: Oh, dari Manja Moi kok, Salting Demise.
1: Itu sih kakak.
0: Baik, silakan. Senggolnya untuk siapa?
1: Senggol yang pertama buat Kak Rogan, tetap semangat di studio, pulang sakit jalan, semoga diberkati oleh Tuhan, tim di rumah itu selamat. Dan yang kedua buat Mama Aileen di Niki-Niki, selamat malam bersama kekasihnya. Kakak Pune di Mutis juga bersama kekasihnya, selamat malam. Mama Anita di Peteta, kakak Finn di Iu, kakak Yufen, selamat malam juga. Kakak Joy, Morotenga, selamat malam kakak Joy, sehat kok. Dan kakak John Takari, kakak Revin di Periti, Bapak Beo di Sulamu, Bapak Maia di Panmuti bersama kakak Dangkar, selamat malam. Amatome di NBS bersama adik Melani, Bapak Miller Kosea di Wapura, selamat malam Bapak, apa kabar? Dan Mak Elda di Tofa, Nana Nomblini di Ayofanu, kakak Ana di Tofa juga, Tari Nomblini, kakak Ella, dan Mama Jessie Lelogama, kakak Lia, Bunda Asmi, selamat malam. Dan Mak Erni di Nefononov. Dan buat semua-semua sah.
0: Iya.
1: Oh iya, kakak di Camplong. Dan Putra Mokarat, kakak Revan di Pantulan. Dan buat semua-semua, selamat malam. Yang dengar setiap rompat, selamat malam semua. Dan terakhir, Pak Rogan, shalom.
0: Shalom. Terima kasih kembali untuk Odi yang ada di Kokveo. Terima kasih kakak Odi sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta terima dulu, masih Kotong punya lain telepon malam hari ini. Bapak Senggol, selamat malam. Halo, malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Rianti di Wepliki.
0: Dengan Bapak Rianti. Apa kabar Bapak?
2: Kabarnya leko-leko kak.
0: Baik, ada bikin apa ini?
2: Ada duduk santai dan sambil pantau perontak kak.
0: Baik, beta punya apa-apa silakan. Mau lagu apa ini malam?
2: Yang lagu kedua kakak yang TBN Qatar 3.
0: Oh, TBN Qatar 3. Baik, oke. Silakan, mau senggolnya untuk siapa?
2: Salam pertama buat kakak Rol yang lagi bertugas di studio. Shalom, selamat malam kakak. Terus Mama Elda di Tofa, To Omon Batu Kanutu, Mama Ina di Baitune, Kakak Adi di Molotenga, Kakak Udi yang barusan lewat, Shalom, selamat malam kakak. Bapak Aloseran, Mama Marlin di Kota Bis.
0: Iya.
2: Kakak Fir di Merdeka. Kakak John di Camplong. Terus Mama Irni di Nipunonov. Tarek Lansulamu, Kakak Saka Pariti. Kakak Mirki di Camplong. Opa Miller. Aku Manubelon, Kak Joy, Kak Fendi, Bapak Dion, Bapak Ino, Mama Jesse, Mama Aileen, Mama Anita, Kakak Fendi, dan Kakak Funi di Mutis, Bapak Maia, Kakak John, Abang John di Takari. Yang terakhir buat Bapak Penatua Yonatan Tifu di Pel Upun bersama Mama Herlinche. Kalau pantau na gabung ya Bapak.
0: Iya.
2: Shalom, selamat malam kakak.
0: Iya baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak Rianti yang ada di Oekliki. Terima kasih untuk Bapak Rianti sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, beta masih tunggu ya partisipasinya di malam hari ini di 0380833499. Untuk itu Bapak Saudara dong semua ya, beta masih tunggu ya partisipasinya di malam hari ini ya, sampai nanti di jam 11 malam. Untuk itu beta bacakan dulu yang sudah bergabung di kota punya line WhatsApp ya malam hari ini. Basengol, selamat malam Karogan, malam juga ini dengan Ari di Liliba. Mau senggol-senggol untuk Bapak dan Mama dong semua yang selalu setia untuk terus dengar Pro 4 RRI Kupang. Terima kasih untuk Ari di Liliba. Beta terima lagi dulu masih di line telepon. Mas Eko, selamat malam.
3: Malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
3: Ini dengan Bapak Maia dari Panmutin Albaki.
0: Dengan beta pun Bapak Maia. Apa kabar Bapak?
3: Baik-baik sama.
0: Baik, ada bikin apa ini Bapak?
3: Sehat-sehat. Ada duduk-duduk kok makasih Ripina sambil dengar Pro 4.
0: Eh, ini malam sana ada undangan kok.
3: Nah, ada di rumah sah.
0: Oh, di rumah sah. Ya. Baik, silakan Bapak, mau senggol untuk siapa?
3: Senggolnya pertama untuk Bapak siapa lagi dari Oekliki?
0: Oekliki.
3: Oekliki.
0: Bapak Rianti.
3: Ya, Bapak Rianti, salah kenal. Dari Bapak Maya, selamat malam. Terus Kakak Odi dari Kofil. Terus Melki di Camplong. Terus Opa Miller di Pura. Terus ini siapa lagi? Tommy di MBS. Terus Amako di Manbelon, Bapak P. Usulamu, Om Habelau di Waknutu dengan pasangannya, terus Mama Desi Lelogama, Mama Aili di Niki-Niki, Mama Erni di Nefonono, Mama Anita di Oeteta, Lelita di Batu Plat, Mama Elda di Tofa, Kana di Tofa, ini Katari Nomleni di Oibobo, Abang John Takari, Natalia Takari, Ikanya semua seperata yang sudah bergabung dan mm-hmm. belum bergabung. Rata semua dari Bapak Maye. Selamat iya. malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak Maye di malam hari ini. Beta terima lagi masih di kota punya lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Senggol, selamat malam Kak Rogan.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
4: Mak Jelo.
0: Dengan Mak Jesse. Apa kabar Mama?
4: Ya Tuhan, sehat selalu.
0: Baik, ada sementara buat apa nih Mama?
4: Duk, pantau radio PM4.
0: Dengan siapa-siapa oh, di rumah?
4: Dengan anak sulung di masing-masing sudutnya.
0: Mm-mm, baik, silakan Mama Jesse mau senggolnya untuk siapa di malam?
4: Buat muka pemain yang morsen lewat, terima kasih atas segolannya. Berikut Mama Mary di Pasir Panjang, Mama Mary di Lebak, Mama Bapak, Mama Aileen di Niki-Niki. Bapak Ino di Sukur, Bapak Rianti di Ebliki, Mama Glenn belakang motor Cendana, Bapak Is, Bapak Miller, Bapak Endang, berikut buat Mama Rancak di Nekopoko, Mama Glenn di Ayofanu, sekarang ada di Galo Gaming lagi pantau, berikut buat Kak Joy di Molotenga bersama Mama, di Kopiu, Kak Firi Soe, Bapak Jenu, Bapak Leseran, dan Sapurata buat semua saja yang lagi patuh. Iya, Mama Agnes bersama Bapak Miki.
0: Iya.
4: Madi, Mama Marlin, dan semuanya yang lagi pantau. Selamat malam, salam sehat buat semua yang lain nanti besok lagi. Rogan, sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Iya, baik. Shalom, terima kasih kembali untuk beta punya Mama Jesse yang ada di Lelogama. Terima kasih Mama Jesse sudah bergabung di malam hari ini. Untuk itu Bapak Mama Kakak Dewa Saudara semua, sambil kotong tunggu yang ingin bergabung di malam hari ini, beta masih terima satu penelpon lagi. Mbak Senggol, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
5: Ini orang Tofa.
0: Orang Tofa, ada siapa?
5: Karena lupa-lupa saya.
0: Siapa? Ini nembek mak siapa?
5: Karogan.
0: Siapa ya? Bip mama siapa? Ini mama terlalu banyak nah di perempat nih.
5: Oh, Mama Elda.
0: Mama Elda. Wih, bipu mama nih. Ada bikin apa?
5: Lagi dengar perempat.
0: Wih, ada yang siapa-siapa di rumah.
5: Sendiri dan Tania, Om Robin belum pulang.
0: Aduh, ini Bepo Ma bisa sedikit jauh dari monitor radio kok. Atau kesekecil volume saja, Bae.
5: Oke.
0: Bisa kok.
5: Sudah kok, Karoga.
0: Iya. Baik, Bepo Ma Ella silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
5: Mau senggol buat Ma Jess yang tadi baru lewat. Ini AA masih akan tadi senggol Ma Elda, terima kasih. Tuhan berkati. Kakak Udi Ju, terima kasih. Terus buat Mak Selmite. Terus buat Bunda Asmi. Terus buat Bapak Miller sekeluarga. Mak Ana di Tofa. Bini Mak Densi. Bapak Alex juga di Tofa. Ini terlalu banyak. Buat semua sakaroga.
0: Oh, langsung semua sako?
5: Iya, teh ini kadang Mbak Elda sudah tahu nama-nama.
0: Baik, Mbak Elda.
5: Ya, walaupun saya tidak sebut satu persatu, tapi Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu berkati kita.
0: Amin.
5: Ini saya selalu karangan lagu apa?
0: Lagu ada lagu TB dan lagu dansa nih. Oke, baik Mama. Terima kasih Mama, selamat malam. Iya, baik, terima kasih untuk Ma Elda yang ada di Tofa. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Beta masih terima di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
6: Senggol dong.
0: Senggol juga, dengan siapa di mana nih?
6: Selamat malam Kakak Rogan.
0: Malam juga, ini dengan siapa?
6: Owen Timor.
0: Woi, Owen Timor, Bapak Abang John kok.
6: Oh iya, tidak salah Kakak Rogan.
0: Ini ada di mana nih?
6: Di rumah kakak ada sementara siap mau pi mete orang ada keluarga meninggal di muka sini kakak.
0: Oh begitu.
6: Tapi beta gabung ame di program Patul karena beta dengar ini kakak Rogan yang ini apa nah bawa acara jadi makanya beta bilang gabung ame dulu baru jalan.
0: Oh begitu.
6: Oh iya kakak.
0: Makasih
6: Bebung. Itu kan keluarga nah itu beta pun keluarga jadi makanya beta dengar kakak Rogan pun suara sama dulu biar beta gabung ame dulu.
0: Oh begitu. Jadi gabung dulu ya asih itu baru pimete.
6: Iya, kakak.
0: Baik, kakak John, silakan kakak John. Mau senggol untuk siapa?
6: Lagu kakak.
0: Lagu suada nih. Ada lagu TBD yang lagu dansa.
6: Oh iya kakak. Kalau bisa kakak putar lagu dansa
0: sah. Baik, silakan senggol untuk siapa?
6: Salam yang pertama buat kakak Dewa yang punya saus, Sisilia yang punya mentasi, Opa Miller, kau saya yang punya pura, Om Dan yang punya lasi, kakak John dan kakak Milky yang punya camplong. Nerha yang punya Eka Teta, Kakak Poni yang punya Mukis, Mama Jess yang punya Lelo Gama. Terus ini Kakak Sindiu yang punya Teta, Kakak Saka yang punya Pariti. Mama yang barusan lewat itu siapa? Mama siapa?
0: Ada Ma Elda.
6: Oh,
0: Ma
6: Elda. Oh, Ma Elda. Salam kenal dari Abang John dari Takari. Terus ini Mama Anita yang punya Teta, Kakak Firi yang punya Soel. Terus ini Bapak Dion yang punya Ane. Mama Cantika yang punya Konino, Kakak Dani yang punya Fatululi. Terus ini siapa lagi ini? Kakak Lilita yang punya ini Batu Plat. Terus ini tadi Nomnen yang punya Webo. Mak Ye yang punya Panmuti, Mama Aileen yang punya Niki-Niki. Terus ini Kakak Udi yang punya Kokweu. Kakak Irni yang punya Nevonono. Kakak Revan yang punya Sulamu, Bapak ini Rianti yang punya Webliki. Singkat borong semua saja Kakak Rogan.
0: Baik.
6: Yang terakhir buat Kakak Rogan, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat makasih Shalom.
0: Baik Shalom, terima kasih kembali. Selamat malam untuk beta punya Kakak John yang ada di Takari. Terima kasih Kakak John sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini. Untuk itu langsung saja beta kasih dulu ya beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua masih di Pro 4 RRI Kupang.
7: Saya

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut, di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue. Di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain, di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada, maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan, atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau Benik Hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan Benik Hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan Benik Hau. Kemudian Benik Hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari Benik Hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu Benik Hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian Benik Hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai

0: Bapak Mama Kakak Adik Basu Beres semua masih di Basing Hall, salam-salam dan minta lagu beta masih tunggu partisipasinya di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Dan untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Basing Hall, selamat malam.
1: Selamat malam, Karoga.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
1: Ailin di sini, Kika Roga.
0: Dengan beta punya Ma Ailin. Apa kabar, Mama?
1: Sehat-sehat, Karoga.
0: Baik, ada bikin apa nih?
1: Ini dulu, goreng biji asam, Karoga.
0: Goreng apa, Mama?
1: Biji asam.
0: Goreng biji asam?
1: Ya, kasih makan babi nanti.
0: Oh, kasih makan babi. Wih, beta baru pertama kali dengar goreng biji asam. Oh, begitu. Itu maksudnya setelah habis goreng, goreng sampai dia hangus atau seperti apa itu, Ma Ailin?
1: Nanti kasih makan babi pakai terogan.
0: Iya, maksudnya goreng habis tinggal kasih makan begitu.
1: Iya.
0: Baik, ini beta baru tahu ini ya, ini makanan baru ini. Baik, Bepo Mama Ailin mau lagu apa di ini malam?
1: Di terogan penglis.
0: Di beta penglis malam hari ini ada TB Kereta dan juga ada Seharusnya dari Kleni Niki Julu dan juga Hawa Tipu Adam. Baik, silakan senggolnya untuk siapa, Mama?
1: Yang pertama buat Bapak Ailin, selamat malam. Terus buat Bapak Dan, Bapak Dion, Kak Joy, Kak Udi, Mak Jesse, Mak Poni, Kak Isan KS, Bapak Rianti, Bapak Alferan, Kak Milky, Kak John Tekari. Kak John Tekari, Bapak Ailin titip salam buat dia keluarga hutan di Win, bilang. Terus, Bapak Meie, Kak Dankir, Kak Dani, Kak Saka, Kak Reflan, Kak Irni, Kak Nirka, Adi Melani, sama Tumi, Kak Firdi, terus buat Mak Anita, Mak Madi, Mak Elda, Bapak Ako di Manovelon, Bapak P.U., Bapak Ino, selamat malam. Pokoknya buat semua su, yang lagi pak.
0: Iya, Mama. Baik, itu saku, Mama. Iya baik, terima kasih kembali. Selamat malam untuk beta punya Mama Ailin yang ada di Niki-Niki yang sudah bergabung di malam hari ini. Untuk itu beta terima lagi dulu, masih di kotong punya line telepon. Basengo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
2: Mama Anita, Kak Roga.
0: Mama Anita, di mana nih Mama?
2: Di Eteta, saya pulang dari Kupang, tema kaman, Nuta,
0: oh, perang, Rina. Baru pulang, kok?
2: Iya.
0: Ya, baik. Mama Anita mau lagu apa malam hari ini?
2: Di listnya Kak Rogan.
0: Di beta pulis malam hari ini ada TB Kereta, terus Seharusnya Aku, dan ada lagu miliknya Ogen Tuahena dengan Lukas Seng Badara.
2: Seharusnya Aku.
0: Baik, silakan. Singlenya untuk siapa, Mama?
2: Salam pertama buat Mama Martin, Bapak Charles, Bapak Endang, Bung Joy, Bapak Alo, Bung Fit, Soe, Om Bojang, Mama Dota, Bapak Main, Mama Ailin, Mama Franche, Mama Irni, ada Kakak Pariti, Bapak Saka Wawau, ada Bapak Emi, Bapak Hermindo, Mama Becci, Mama Deona, ada Mama Meri, Mama Leni, juga ada Mama Deli Lihubatu, Mama Bapak Sila, Bapak Mere, Mama Nana, Kakak Foni, Bung Ferdi, Kakak Dani di Katululi, ada Kepulai, buat Mama Rian, Bunda Asmi, dan buat semua soya, buat Bapak P.U., Bung Reflan,
0: iya. Selamat malam. Baik, Mama.
2: Buat semua lagi pantau suara manisnya Kak Rogan, selamat malam, selamat beristirahat, dan selalu menyertai ketong semua.
0: Iya.
2: Buat Kak Rogan lagi bertugas, dan selalu menemani di studio sampai tuntas, pulang hati di jalan, sampai rumah dengan selamat. Salam buat semua keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Makasih, shalom.
0: Baik, shalom. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk beta punya Mama Anita yang ada di Yogyakarta. Terima kasih. Masih di line telepon. Basenggol, selamat malam.
3: Senggol dong.
0: Iya, senggol juga dengan siapa di mana nih?
3: Dengan orang Molteng, Karogan.
0: Dengan orang Molteng. Kakak Joy, kok?
3: Iya, Karogan.
0: Baik, Kakak Joy, mau lagu apa malam? Maksud beta mau senggolnya untuk siapa? Lagu tadi sudah ada. Mohon maaf, Kak Joy.
3: Memang saya tidak dapat lagu lagi, Karogan.
0: Itu sudah. Baik, Kak Joy, mau senggolnya untuk siapa?
3: Ya, makasih, Karogan. Awalnya buat Karogan yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Dan sebentar pulang, hati-hati di jalan, dan tiba di rumah dengan keadaan baik, dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang berikut buat Mama Anita yang baru lewat, malam Mama, terus buat Mama Aileen di Miki-Miki, selamat malam juga. Terus buat Bapak Aloferan di Fatuleu, Mama Fante, Mama Fante di Fatuleu juga, kok Karogan.
0: Iya.
3: Buat Om Endang di Cabang Raknamo, Mama Cici Belogama, Mama Ima Patululi, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama Madi di Bismarak, terus buat Kanana di Ayofano, Kak Poni Mutis, Pak Odi Kokseo, Bapak Rianti di Otliki, Bapak Dion Hane, Bapak Dan Oinlasi, terus Bapak aku.
0: Iya. Halo. Halo, Kakak Joy. Halo. Iya, baik. Terima kasih untuk Kakak Joy ya. Mungkin jaringan, tapi terima kasih Kakak Joy sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RR Kupang untuk malam hari ini. Beta terima dulu, masih di Kotong punya line telepon. Pak Senggol, selamat malam.
2: Halo Om, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan orang Manubelon.
0: Orang Manubelon, ada siapa tuh?
2: Mita.
0: Ada Kak Mita, apa kabar?
2: Kabar selalu baik, Rogan.
0: Baik, ada sementara buat apa nih?
2: Duduk pantai Pro 4.
0: Iya baik, untuk Kak Mita, silakan. Mau singgulnya untuk siapa kakak?
2: Salam buat Kak Joyce yang baru lewat. Selamat malam Bapak Ako Manubelon, Ma Elda Tova, Kak Juis Molotenga, Bapak Mariet Muti, Aili Niki-Niki, Ma Miri Lelogama, dan salam buat semua-semua Sakarogan.
0: Baik, salam singkat ya.
2: Iya, makasih, salam.
0: Baik, salam, terima kasih kembali. Selamat malam untuk beta punya... Mbak saudara dong ya, Kak Amita yang ada di Manubelon. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Mbak saudara dong semua, langsung saja kita kasih dulu ya beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua. Masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSPB, adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.

0: cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
1: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Kuen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Kuen Lebisi itu dibilang Kuen Hamtuan, Kuen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Kuen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
1: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, Kuen Lebisi bilang tidak jual. Helo, bahasa helongnya bilang begitu, helo, tidak jual. Oh, jadi ini orangnya orang helo nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu senapa apa, kecil, sedikit. Entah di istana situ, nah, di sonafnya raja. Ya sudah. Pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.

0: militer Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmin di Silisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
1: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos, ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
2: Iya.
1: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ soalnya bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmin Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
1: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk mulai pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantelis Kuda Acana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk Pak Gubeng kali. Coba bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Basengol. Salam-salam dan minta lagu ya. Beta masih tunggu partisipasinya di line telepon, SMS dan juga WhatsApp Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah gabung di line telepon malam hari ini. Basengol, selamat malam.
1: Basengol, selamat malam, Karawang.
0: Malam juga dengan siapa? Oh.
1: Dengan Tomon di Fatsunuti.
0: Wih, dengan Pentomon, kok apa kabar toh?
1: Aman terkenal di Karawang.
0: Wih, ada bikin apa ini?
1: Ada dulu sampai dengan perempat sampai kopi pang.
0: Baik, Tomon mau lagu apa ini malam? Lagu TB kok, lagu dansa kok, atau lagu jai dong?
1: Yang dari list Karo,
0: ada TB kereta, ada juga Pice Kota sedikit lebih lama, ada Luka Seng Badara.
1: Oh, TB kereta.
0: Baik, silakan senggolnya untuk siapa?
1: Senggol pertama buat yang masuk, yang belum masuk. Kedua Sapurata yang belum masuk, yang sudah masuk. Yang terakhir buat keluarga di Alnab semua di mana-mana, betitip saya supaya jangan lama-lama. Terima kasih banyak, Karawan. Halo?
0: Ya, baik, siapa lagi?
1: Buat keluarga di Odoro. Keluarga di OAM 1 Daud Kase, sama Bapak Mesak Tepata. Semua Sapurata Johan.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk beta punya Tomon yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam untuk Tomon dan keluarga semua yang selalu setia untuk terus dengar kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta terima lagi dulu, masih di kotong punya lain telepon. Basengol, selamat malam.
2: Senggol, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Bapak PU dari Sulamu.
0: Dengan Bapak PU, apa kabar Bapak?
2: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Baik, Bapak mau lagu apa ini malam?
2: Nah, lagu dansa kakak.
0: Lagu dansa sako?
2: Oke.
0: Baik, ditunggu, silakan. Mau senggolnya untuk siapa?
2: Nah, salam yang pertama buat Karoban yang lagi bertugas. Pulang hati-hati di jalan. Yang berikut ke Joy di Molo Tengah. Nah, Bapak Mon yang baru lewat, Kak Foni di Mutis, ada Melani di NBS, Bapak Loseran, Bapak Selmite, Bapak Pit, Koroi Gunawan, Bapak Saka di Babau, Bapak Sisilia di Mantasi, Mama Dewi di Oasyao, Mama C dan Bapak Ben, Parani di Kota Panutu, Om Bujang di Maumere, dan Mama Elba di Manulai, Mama Benja dan Mama Nona di Lasiana, Bapak Gedi Melur di belakang Hotel Cendana, Bapak Robin di Tofa. Dan buat semua saya, selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.
0: Shalom, terima kasih untuk... Terima kasih untuk beta punya Bapak PU yang ada di Sulamu. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Ketong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Beta sapa dulu untuk beta punya Bapak Saudara semua yang malam hari ini yang mungkin ada sibuk ya. Jadi belum sempat bergabung. Ada beta punya Kakak Melki di Camplong. Selamat malam Kakak Melki. Dan juga untuk Mama Betsy di seputaran Manutopen. Dan juga buat Bunda Seribu Nama Buser ya, yang ada di Ernona Bunda Asmi. Selamat malam. Buat beta punya Bapak Asar Bekak yang berada di seputaran Nasi Panap. Selamat malam ya. Tidak lupa juga untuk beta punya Bapak Saudara dong yang ada di alamat masing-masing. Beta terima lagi masih di line telepon. Mas Enggol, selamat malam. Ya, sayang sekali harus terputus, bisa dicoba lagi ya di 0380833499 untuk Bapak Mama Kakak Ade dong semua yang mau bergabung di malam hari ini. Untuk itu Bapak Saudara semua, beta terima lagi dulu yang sudah bergabung. Basenggol,

0: Terus di OTT Pak Anak Fendi juga Randi di Lelali. Berarti sana selamat malam juga untuk Joy yang sedang masih sakit di rumah sakit, semoga Tuhan menjaga dan selalu memberikan kesehatan, memberikan harapan iman untuk menahan segala penderitaan sakit. Tadi baru telepon saya bilang saya masih sakit berat ini.
1: Iya baik.
0: Ya, yang kedua nanti taruh obat kampung saja.
1: Itu sudah.
0: Terus untuk Papa Endang di Cabang Laknamo, juga Papa Banmutin, siapa lagi sering lupa nih di Banmuti. Ini
1: Iya.
0: Apa siapa di Banmuti sini nih?
1: Bapak Maie.
0: Oh, Maie. Nah, beta sering lupa. Selamat malam juga Mama Sel, juga Bunda Aprilia, Mama Aprilia, juga Bunda Asa, Asmi, Papa John 20. Mama ini kalau sebut selamat malam juga untuk di Niki-Niki Mama Erlin dengan punya adik Bapak Paulus Nahak di Niki-Niki, persahabatan mereka, ada kasih salam, terima kasih untuk semua keluarga yang di Niki-Niki, juga untuk Papa Miller, juga Mama Desi Dalogama, juga Papa Ako di Marubelon, juga Papa Ferdi Bajo. Cukup itu saja. Selamat malam, selamat berbahagia bersama keluarga. Barokan sebentar kembali, tapi di jalan, di rumah dengan sehat. Oh, lagi. Yang dari Oil Tunek itu tetangga ini.
1: Baik, ya.
0: Ini Mama Ina juga.
1: Baik.
0: Serta markanya apa dengan punya adik mantan desa dari Hatimu ada di situ juga.
1: Baik, iya.
0: Bersama keluarga. Shalom, selamat.
1: Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih kembali untuk beta punya Bapak, halo, yang Arfatul Yotengah. Terima kasih sudah bergabung. Beta terima dulu, masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Rogan.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan orang Australia.
1: Wih, Beta Senggol langsung gabung ya, Bapak Kemilki ini.
2: Iya.
1: Memang. Ada sibuk kok?
2: Sayang, Kak Rogan.
1: Itu ya. Dia. Jangan sampai ada sibuk nih.
2: Soalnya ada sibuk-sibuk. Beta hanya ada sibuk dengar ini. Bapak Alo pun cerita ya, Bapak Alo.
1: Bapak Alo pun salam-salam.
2: Salam-salam.
1: Baik. Oke, Bepung Kakak Milki, silakan. Mau senggol untuk siapa?
2: Ya, selamat malam. Pertama buat Kakak Rogan. Yang pertama, Bapak Alo Seran. Selamat malam, Bapak Alo. Yang kedua, Bapak Louis Baceta. Bapak P. Usulamu.
1: Iya. Yeah.
2: Bapak Maie. Panmuti. Bapak Miller, Kause. Bapak Miller, Sumaso, Kakak?
1: Kakak Miller belum, tuh.
2: Oh, ya. Selamat malam, Bapak Miller. Ini Ana Milky yang ada telepon. Yang ada salam. Yang berikut, Adik Milan, INBS.
1: Iya. Yeah.
2: Amatum, INBS. Adi Lelita, Batu Plat, Kakak Tarin Om Leni, Mama Dewi Oesau, Papa Endang, Cabang Laknamo. Dia bukan di cabang, dia di dalam huk sana.
1: Oh begitu.
2: Dia rumah dekat masjid itu.
1: Baik.
2: Bapak Mon dan Mama Ani. Bapak Emi, Cabang Tilong. Mama Selmite bersama Pete. Mama Jesse Lelogama. Mama Del.

0: Nifubatu. Mama Harlan, Mama Farlan, Kakak Saka Babau, Bapak Saka Babau, Kakak Saka Ariti. Yang terakhir Bapak Anton Likiama bersama permaisurinya.
1: Iya.
0: Rubiali so bersama permaisurinya. Yang lain nanti. Kakak Ferdi Paijo.
1: Oh begitu siap.
0: Selamat malam Kakak Ferdi, Kakak Dani Fatruli, Kakak Joey Molteng, Kakak Udi Kofiu, Mama Aileen, Kakak Poni Mutis, Bapak Jonas. Oh ya, Mama ini. Mama Ina Oiltune ini. Mama Ina sudah masuk, Kakak?
1: Ya.
0: Mama Ina.
1: Sudah tuh.
0: Oh, selamat malam Mama Ina, Sone Senggol Bete, Sone Papa, kau tunggu orang campong sama-sama.
1: Oh, begitu.
0: Nanti bet dapat di jalan bet C3 Sabanting. Yang lain nanti besok, Sakata.
1: Baik, oke.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Iya, terima kasih, shalom, selamat malam untuk beta punya kakak Melki yang ada di Camplong. Terima kasih Kakak Melki sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saya beta kasih dulu beberapa nomor lagu ya untuk temani Kotong semua. Masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu.

Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah meramaikan kontong pacara Pak Senggol di ini malam. Yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati. Masih ada hari esok untuk bisa gabung lereng kotong di perompat RRI Kupang. Dan Beta Rogan masih akan terus temani Pak Saudara semua sampai nanti di jam 12 malam. Selamat malam dan terus bersama kotong di perompat RRI Kupang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Ogil Mandino.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Luna pernah beta berhenti nakal. Lakukan semua yang semasuk dalam akal. Terlalu banyak sudah ciptakan hayal. Suharap dengan Nona abadi kekal. Suka sekali Nona datang kasih harap. Sampai di depan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Melukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah.

Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama, Bapak Saudara Nyong Nona sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Saudara, hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Seratus empat koma tiga megahertz perempat RRI Kupang, dan selamat pagi bapak maba saudara dong semua, selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu. Dan di ini pagi, Beta Christine menemani bapak mama saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi ya. Ya, untuk hari ini Kotong akan mendengarkan mimbar agama Kristen Katolik ya. Dan yang pasti bapak mama saudara di ini pagi juga nanti akan ada rangkaian informasi budaya ya. Dan juga buat bapak mama yang mau gabung nanti bisa melalui ketompong lain telepon atau WhatsApp-nya Perompat RR Kupang di Bapote dan juga di obrolan Akamsi. Baik, di ini pagi Kotong akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang pasti bapak mama bapak saudara, Beta berharap ya selalu dan selalu bapak mama itu dalam keadaan sehat-sehat, bahagia, semangat untuk menjalani kehidupan ini, aktivitasnya setiap hari. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap percaya, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus hanya akan pernah meninggalkan Kotong sendirian. Tuhan memberkati kita semua.

Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya Anastasia Taolin, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Kita berada dalam pekan biasa ke-28. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah siaran mimbar agama Katolik RRI Pro 4. Agar melalui sabda dan renungan yang kami bagikan, iman kami semakin diteguhkan dan hati kami dipenuhi kasih, damai, serta pengharapan. Dampingilah kami dalam setiap tugas dan pelayanan hari ini, agar semuanya dapat kami jalankan dengan tulus demi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan dari Injil Lukas, bab 11, ayat 47 sampai dengan 54. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, jangan sampai kita menghormati Tuhan dengan bibir, tetapi menolaknya dalam hati. Salve Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Injil pada pagi hari ini dari Injil Lukas membawa kita pada sebuah teguran Yesus yang sangat keras kepada para ahli Taurat. Mereka membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyang mereka telah membunuh para nabi itu. Mereka seolah-olah menghormati para utusan Allah yang telah meninggal. Tetapi mereka sendiri menolak kebenaran yang sedang disampaikan oleh Yesus. Disinilah letak persoalannya. Mereka menghormati kebenaran yang sudah berlalu, tetapi tidak mau menerima kebenaran yang hadir di depan mata mereka. Mereka mengetahui hukum Allah, tetapi hati mereka tidak terbuka terhadap kehendak Allah. Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasih. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Jangan sampai kita juga sering menghormati Tuhan dengan bibir, tetapi menolaknya melalui sikap dan perbuatan kita. Kita rajin berdoa,
tetapi masih sulit mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita datang ke gereja, tetapi setelah pulang kita masih menyimpan kebencian terhadap tetangga. Kita berbicara tentang kasih, tetapi mudah menyebarkan cerita buruk tentang orang lain. Kita mengajarkan kejujuran kepada anak-anak, tetapi dalam pekerjaan, kita terkadang memilih jalan yang tidak benar demi keuntungan pribadi. Kita ingin orang lain menghargai kita, tetapi kita sendiri tidak menghargai mereka. Kita ingin dimengerti, tetapi tidak mau berusaha memahami orang lain. Kita ingin orang lain meminta maaf kepada kita, tetapi kita merasa terlalu gengsi untuk mengakui kesalahan sendiri. Tanpa kita sadari, kita bisa menjadi orang yang mengenal banyak ajaran tentang Tuhan, tetapi belum sungguh-sungguh membiarkan Tuhan mengubah hati kita. Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan Yesus tidak menyampaikan teguran ini untuk mempermalukan kita. Ia menegur karena Ia mengasihi kita. Seperti seorang ayah yang menegur anaknya agar tidak tersesat. Demikian pula Tuhan mengingatkan kita supaya jangan merasa diri paling benar, paling suci, atau paling memahami kehendaknya. Sebab salah satu bahaya terbesar dalam kehidupan rohani bukanlah kita menyadari bahwa kita berdosa, melainkan ketika kita merasa tidak mempunyai kesalahan lagi. Orang yang menyadari kesalahannya masih mempunyai kesempatan untuk bertobat. Namun orang yang selalu merasa dirinya benar akan sulit menerima nasihat, sulit meminta maaf, dan sulit berubah. Karena itu, marilah kita belajar merendahkan hati. Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Injil hari ini, Yesus juga menegur mereka yang telah mengambil kunci pengetahuan, tetapi menghalangi orang lain untuk menemukan kebenaran. Pesan ini sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang. Kadang-kadang kita menggunakan kata-kata untuk menjatuhkan orang lain. Kita memakai jabatan untuk menekan bawahan. Kita menggunakan pengetahuan untuk menyombongkan diri. Bahkan terkadang kita menggunakan agama untuk menghakimi sesama. Seolah-olah hanya diri kita yang paling benar di hadapan Tuhan. Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini, sebelum kita melangkah menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab, marilah kita bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri. Apakah kehadiran saya membawa damai bagi keluarga saya? Apakah perkataan saya menguatkan orang lain atau justru melukai hati mereka? Apakah saya sungguh-sungguh menjalankan ajaran Tuhan atau hanya pandai berbicara tentang kebaikan? Kita tidak perlu menunggu sampai menjadi sempurna untuk melakukan perubahan. Mulailah dari hal-hal kecil. Jika selamanya kita menyimpan dendam, belajarlah membuka hati untuk mengampuni. Ingatlah, saudara-saudari, Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi manusia tanpa kelemahan. Tuhan menghendaki agar kita mempunyai hati yang mau dibentuk, hidup yang mau diperbaiki, dan iman yang sungguh diwujudkan dalam kasih. Sebab pada akhirnya yang membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan bukanlah seberapa banyak kita berbicara tentang Dia, melainkan seberapa nyata kasih-Nya hadir melalui diri kita. Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasih, marilah kita membawa satu pesan untuk sepanjang hari ini. Jangan hanya menjadi orang yang mengetahui firman Tuhan, tetapi jadilah orang yang menghidupinya. Jangan hanya meminta orang lain berubah, tetapi beranilah memulai perubahan dari diri sendiri. Semoga Tuhan memberkati setiap langkah dan pekerjaan kita, menjaga keluarga kita, serta memenuhi hati kita dengan kasih dan damainya. Semoga, amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu pada pagi hari ini. Engkau mengenal hati kami lebih dalam daripada kami mengenal dirimu sendiri. Engkau mengetahui kelemahan, kesalahan, dan pergumulan yang sering kami sembunyikan dari orang lain. Ampunilah kami apabila kami lebih mudah menghakimi daripada memahami, lebih mudah menyalahkan daripada mengakui kesalahan, dan lebih sibuk memperbaiki orang lain daripada memperbaiki
memperbaiki diri sendiri. Lembutkanlah hati kami, agar kami berani menerima teguran. Kuatkanlah kami untuk melakukan kebenaran, dan ajarlah kami untuk mengasihi tanpa membeda-bedakan. Semoga melalui perkataan, pekerjaan, dan tindakan kami hari ini, keluarga kami merasakan kedamaian, sesama kami mengalami kebaikan, dan namamu semakin dimuliakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati, melindungi, dan menyertai niat hati dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

KPI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

Bapak Mama, Bapak Saudara, berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Potensi hasil laut lokal khususnya ikan tuna tidak hanya sekedar menjadi bahan pangan untuk konsumsi harian, tetapi dapat diolah menjadi produk hilirisasi bernilai ekonomi tinggi. UMKM Anugrah Abon Ikan Tuna Selera Katong yang berlokasi di Kelurahan Oisapa, Kota Kupang, memanfaatkan potensi hasil laut nelayan lokal untuk memproduksi berbagai produk turunan ikan tuna. UMKM Anugrah merupakan usaha binaan YBM PLN yang telah merintis usahanya sejak tahun 2021. Berawal dari pelatihan bantuan alat serta modal kerja yang sederhana, usaha ini terus berkembang secara mandiri melalui pendampingan yang konsisten. Beralih ke informasi berikut. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo membuka Festival Budaya Kelurahan Naikoten 2 di kantor Delsos Santo Yosep Naikoten 2. Sekaligus mengajak masyarakat menjaga keberagaman, melestarikan warisan leluhur dan memperkuat persatuan. Wali Kota menegaskan bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan amanah yang harus dijaga agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Promatera Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso di Radong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Hari yang baru, hari yang cerah dan terasa panas. Harap dimaklumi karena memang saat ini katong memasuki puncak musim kemarau ya, di bulan Oktober 2026. Dan yang pasti Bapak Mama Baso Daerah Beta berharap di pagi ini Bapak Mama sehat-sehat, bahagia, semangat juga. Semangat untuk menuju ke SPBU untuk mengantri untuk mendapatkan Pertalite. Karena memang kita tahu bahwa beberapa hari terakhir ini kan sulit untuk mendapatkan Pertalite. Untuk Pertamax masih ada ya. Cuman Pertalite ini kan ya sangat dibutuhkan juga ya untuk kita yang bukan kaum mendang-mending ataupun yang ekonomi lemah lembut ya bukan. Tapi memang untuk menghemat biar pengeluaran tidak terlalu habis di membeli BBM ya. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau bicara soal permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini, di mana antrian panjang terjadi di beberapa SPBU, bisa kita lihat untuk SPBU yang di Kota Kupang, bahkan bukan hanya di Kota Kupang saja ya, sampai di kabupaten-kabupaten lain pun antrian panjang terlihat dan banyak masyarakat yang harus ataupun rela antri berjam-jam ya, 30 menit sampai 45 menit lah untuk bisa mendapatkan BBM ya, untuk bisa mendapatkan Pertalite dan kembali beraktivitas. Nah, kalau menurut Bapak Mama Saudara dong semua ya, kondisi seperti ini dengan sulitnya untuk mendapatkan Pertalite, yang dirasakan ataupun yang paling dirasakan oleh Bapak Mama Basaudara itu apa? Apakah waktu yang jadi terbuang karena ketong harus mengantri cukup lama di SPBU, atau pekerjaan yang terganggu, atau mungkin pengeluaran yang malah bertambah karena harus mencari SPBU lain, ataupun karena di SPBU susah dapat Pertalite lah, akhirnya ketong cari di yang ada jual di pinggir-pinggir jalan ya, di Pertamini ataupun di eceran-eceran ya. Nah, silakan sampaikan komentarnya dan juga pendapatnya ya Bapak Mama, Bapak Saudara, melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

NATO ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. NATO ini yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. NATO ini dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan selamat pagi Bapak Mama, saudara dong semua, semangat pagi untuk menjalani aktivitasnya di hari yang baru, hari Kamis ya. Hari Kamis, berharap apa yang kita lakukan ini hasilnya bisa manis-manis begitu ya. Sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kalaupun meleset ya sentuh jauh-jauh . Mungkin ada di antara bapak mama, bapak saudara yang pagi ini punya rencana antri di SPBU ya. Semangat pagi, selamat untuk mengantri. Kemarin kita sudah lumayan ya dengan kondisi yang panas seperti sekarang. Pagi-pagi hari pun depan panas juga terasa menyengat. Tapi yang namanya panas akan terkalahkan dengan kebutuhan untuk mendapatkan Pertalite ya, harga BBM yang lebih murah begitu. Nah bapak mama, saudara dong semua, kalau bicara soal kelangkaan Pertalite yang dirasakan ya, dialami untuk ketong semua yang ada di Pulau Timur ini ya, karena memang untuk kelangkaan Pertalite itu bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi di daerah-daerah lain juga sama ya, di Soe, di Niki-Niki juga sulit untuk mendapatkan Pertalite begitu. Dan ini juga sudah mendapatkan perhatian serius dari ini ya, dari anggota dewan juga dan dari beberapa pemerhati ya, yang mengatakan bahwa berharap untuk masalah ini bisa cepat teratasi. Bahkan kemarin sempat waktu isi-isi waktu mampir untuk isi Pertalite ya, coba sempat nanya di depo petugas, petugas juga sendiri juga belum bisa memastikan ya kapan kondisi ini bisa kembali lancar begitu. Ya dan bapak mama, saudara dong semua, anggota DPRD Kota Kupang juga menegaskan ya bahwa pengawasan distribusi Pertalite dan meminta agar seluruh pihak bisa mencegah penimbunan serta penyimpangan penyaluran BBM. Tapi benarkah ini terkait dengan penyimpangan ataupun penimbunan BBM begitu ya? Ya dan penegasan ini juga disampaikan menyusul antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari ini. Jadi anggota Dewan DPRD Kota Kupang Ahmad Talib mengatakan pihaknya menjalankan fungsi pengawasan dengan turun langsung ke SPBU ketika masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh Pertalite. Ia menyebutkan DPRD menerima keluhan masyarakat melalui SMS, WhatsApp, dan pesan langsung mengenai persoalan ketersediaan BBM di Kota Kupang. Nah ini keluhan akan menjadi bahan pengawasan dan komunikasi dengan pemerintah untuk menelusuri permasalahan distribusi yang dirasakan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya ya. Ya, ya kita berharap bahwa kondisi ini bisa cepat teratasi ya. Karena memang kalau mau dibilang yang sangat merasakan dampak dari kelangkaan Pertalite ini ya adalah masyarakat ataupun mungkin ojek online ya, orang-orang yang memang tugasnya itu diwajibkan untuk mobile kesana kemari ya, dan ini membutuhkan bahan bakar yang sedikit begitu. Dan yang pasti bapak mama, bapak saudara, bukan hanya itu saja, tapi tentunya juga ini berdampak pada banyak hal ya kalau dibiarkan begitu saja. Konflik bisa terjadi ketika panas-panas ketong antri, terus ada sayang menyalip ya, ataupun mungkin melanggar aturan sonde mau antri panjang, itu juga bisa terjadi konflik gitu. Nah kalau menurut bapak mama, bapak saudara, dengan kondisi seperti ini tanggapannya seperti apa ya, dan kira-kira ya kalau menurut bapak mama yang dirasakan dengan adanya kelangkaan Pertalite ini yang paling dirasakan itu seperti apa? Apakah mungkin waktu terbuang untuk mengantri, atau mungkin harus biaya pengeluaran lebih besar lagi untuk membeli Pertalite ya, BBM begitu ya, karena di biasa kan ada aturan-aturan ya, sekarang diterapkan yang namanya pembatasan. Jadi dari satu hari ya Pertalite itu yang diisi sekian banyak kuota ya. Nah kalau bapak mama, bapak saudara, dengan adanya peraturan seperti ini, pembatasan seperti ini, yang dirasakan seperti apa ya, silahkan sampaikan komentarnya, pendapatnya, pengalamannya melalui ketumpung lain telpon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pendengar, sejarah seringkali dianggap sebagai deretan peristiwa yang disusun secara sistematis dan tercatat dalam buku. Namun di kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekelompok anak muda yang tergabung dalam kolektif arsip orang Soe mencoba merajut kembali memori kolektif warga melalui media yang lebih dekat, seperti foto keluarga, surat-surat tua, hingga ingatan yang tersimpan di balik dinding rumah-rumah regel yang mulai rentah. Gerakan ini lahir dari kerinduan untuk mengenal jati diri kota dingin tersebut lebih dari sekedar data birokrasi. Amel, salah satu tim penggerak, menjelaskan awal mula inisiatif ini.
3: Pertama-tama kami semua ini adalah relawan yang bergabung di kolektif kira-kira sekitar 1-2 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya dari tahun 2022 itu teman-teman yang co-founder, ada beberapa orang itu sudah mulai iseng-iseng untuk kumpul-kumpul arsip sendiri dari rumah. Jadi mereka mulai lihat album-album foto di rumah masing-masing, kemudian lihat misalnya buku harian, atau lihat dokumen-dokumen lain yang peninggalan dari misalnya ketongpo opa-oma masing-masing gitu. Nah, kemudian setelah dari awal itu kira-kira tahun 2022, teman-teman sudah mulai kumpul-kumpul itu, terus di tahun 2024 sudah dapat cukup banyak arsip. Jadi kira-kira sudah sekitar 1,000 atau 2,000 arsip. Akhirnya ketong berani untuk coba bikin pameran yang pertama. Jadi pameran pertama kita itu di Oktober 2024, namanya Jejak Temu 1. Itu pameran tentang wajah Soe di tahun 1900-an. Jadi di tahun 1900 awal sampai tahun 1999. Jadi kita kasih lihat istilahnya kayak selayang pandang wajahnya kota Soe di tahun itu tuh kayak kemana. Orang-orang yang tinggal di tahun itu tuh siapa-siapa, dongpung aktivitas seperti apa, terus misalnya tempat yang sekarang misalnya adalah dinas tertentu, dulunya apa sebelum jadi dinas, kayak begitu.
2: Upaya ini bukan sekedar nostalgia bagi para penggeraknya yang didominasi generasi muda. Arsip adalah kunci untuk memahami identitas diri. Kesadaran akan pentingnya ingatan ini dirasakan mendalam oleh Yalse, salah satu anggota kolektif arsip orang Soe.
4: Kenapa arsip itu penting? Karena sejarah itu wajib diingat kembali, Kak. Kayak contohnya beta sendiri, saya beta tuh baru pas gabung di kolektif arsip orang Soe ini baru tau kalau ternyata Soe dulunya ada sejarah yang begini-begini. Jadi mulai dari ikut-ikut telusur arsip, ikut pameran itu, kayak semakin dapat pengalaman, semakin dapat informasi begitu bahwa Soe itu dulunya begini. Jadi kalau berbeta nih, sampai kayak beta pun angkatan sendiri, saya mungkin banyak yang sontoh tentang sejarah kota Soe yang dia tinggal di Soe, tapi dia sontoh Soe itu dulunya kemana. Itu sangat bangga.
2: Namun mengumpulkan kepingan memori di tengah budaya tutur masyarakat Timor bukanlah perkara mudah. Jose, anggota kolektif lainnya, menyoroti tantangan dokumentasi di wilayah yang terbiasa dengan tradisi lisan, di mana catatan tertulis seringkali luput dari perhatian.
5: Arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu catatan sejarah. Kita tahu bersama bahwa budayanya orang Timur itu adalah budaya tutur. Nah, budaya tutur itu membuat kita tidak punya sebuah catatan sejarah. Jadi dengan arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu bahan catatan sejarah untuk generasi yang akan datang.
2: Sementara itu, menurut Amel, berangkat dari kesadaran ini, muncul semangat untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sejarah tidak hanya milik birokrasi atau para penguasa, tetapi juga milik masyarakat biasa dengan segala aktivitasnya.
4: Kalau kita belajar misalnya di SD, SMP, atau SMA, itu kita selalu dicekoki dengan misalnya bupati pertama di Soe atau raja-raja pertama di Soe itu siapa-siapa. Tapi ketong sendiri sudah tahu masyarakat biasa atau warga biasa yang tinggal di Soe itu siapa-siapa. Kayak misalnya dulu waktu belum ada mobil, orang di mana-mana pakai apa. Kalau sudah ada mobil, siapa sopir pertama yang kemudian katakanlah banyak berkontribusi terhadap itu misalnya. Atau sesederhana kayak kalau dulu belum ada Pertamina tuh ketemu orang-orang siapa sih yang jual bensin. Jadi kayak kita juga punya semangat untuk mengatakan bahwa yang disebut sebagai sejarah itu tidak melulu soal hal-hal yang misalnya berasal dari birokrasi atau berasal dari para raja, tapi juga aktivitas ketemu sehari-hari begini tuh juga adalah bisa dibilang sebagai sejarah. Dan itu yang harapannya justru lebih dekat ke ketong sendiri, yang juga bikin kita merasa, oh ya, ketong terhubung dengan arsip-arsip ini gitu. Jadi kurang lebih itu semangat yang juga digalakkan oleh kolektif.
2: Amel menjelaskan, kurangnya dokumentasi sejarah lokal di Soe mengakibatkan banyak peristiwa penting, mulai dari hiburan rakyat, hingga dampak Perang Dunia II, hilang dari ingatan generasi muda, dan mengaburkan identitas daerah.
4: Jadi foto-foto sederhana atau dokumen-dokumen sederhana yang menggambarkan aktivitas sehari-hari yang sebenarnya bisa disejajarkan dengan sejarah makro itu. Nah, kalau yang terlupakan tuh berasa banyak, Kak. Karena misalnya begini, misalnya tentang satu peristiwa besar. Di Soe itu di tahun sekitar 1980-an atau 90-an kalau besok salah ingat, itu tuh pernah ada hiburan rakyat yang namanya sirkus. Dan itu tidak tercatat di buku pelajaran sejarah manapun setahu beta. Jadi orang kenalnya ya cuma lewat cerita, lewat foto, lewat catatan harian gitu. Jadi atau sesederhana misalnya Soe di masa Perang Dunia Kedua itu juga peristiwa besar. Tapi seingat beta selama sekolah di Soe sudah pernah diajarkan di ruang-ruang kelas. Dan ini bikin ketong jadi kehilangan identitas gitu, karena ketong sendiri son tahu kalau ternyata dulu sebenarnya Soe itu pernah dibom di masa Perang Dunia Kedua. Gereja Katolik, Gereja Maranatha pernah dibom gitu. Tapi ketong son tahu gitu ya, ketong hanya anggap Soe itu tempat lewat gitu. Tapi ternyata banyak juga cerita yang disimpan. Atau misalnya tahun 65 gitu, ketong son tahu ini yang kita belajar di buku-buku sejarah, son pernah omong soal Soe di masa 65, gitu. Padahal ternyata juga ada, bahkan Perang Dunia pun Soe kena dampaknya, gitu. Tapi ketong son tahu.
2: Sejarah sebuah daerah seringkali hanya tersisa sebagai ingatan yang perlahan memudar jika tidak didokumentasikan dengan baik. Salah satu bukti fisik yang paling nyata dari amnesia sejarah ini adalah Pesanggrahan. Bangunan yang berdiri sejak awal 1900-an ini bukan sekedar wisma biasa, melainkan saksi bisu tempat peristirahatan para pejabat dan perjalanan para pastor di masa lalu.
4: Jadi Pesanggrahan itu kalau bahasanya sekarang adalah wisma. Jadi dulu di masa-masa awal tahun 1900-an, Pesanggrahan itu jadi semacam rest house, jadi tempat istirahat untuk para pejabat-pejabat penting yang datang dari Kupang atau bagi para pastor yang kebetulan lewat dari dulu kan di Soe belum ada gereja, jadi pastor itu cuma patroli dari Kupang Atambua, Atambua Kupang. Nah, ketika dong sampai di Soe itu, dong nginapnya di Pesanggrahan gitu. Nah, Pesanggrahan sendiri sebenarnya jadi ikon. Kalau kita mau omong Soe mula-mula sebagai sebuah kota, maka bangunan Pesanggrahan bisa menjadi ikon. Tapi seperti yang terlihat di foto, tahun ini yang kami pergi untuk ambil video itu, kondisinya sudah seperti itu. Jadi sudah rusak dan tidak terawat.
2: Selain Pesanggrahan, rumah-rumah tua seperti rumah Regel memperlihatkan kekayaan arsitektur dan cara bangunan di masa lampau yang sangat berbeda dengan rumah-rumah modern saat ini. Dari material, teknik konstruksi, hingga fungsi ruang, setiap bangunan memiliki ciri khas dan cerita yang diwariskan melalui ingatan serta pengalaman masyarakat yang perlu didokumentasikan dan diarsipkan.
4: Kalau beta ke rumah tua, karena rumah tua kayak kan rumah Regel, kalau dulunya itu rumah Regel. Jadi itu tuh dari dong pu cara buat ke mana, terus tipu bangunan, dan sekarang tuh sangat-sangat beda. Kalau kita mau lihat tuh bangunan-bangunan Belanda tuh akan sangat beda dengan arsitek-arsitek yang kayak rumah-rumah sekarang. Apalagi tembok-tembok dulu tuh lebih tebal dari tembok Batako yang sekarang. Terus dia pu cara bikin ke mana, pakai kayu-kayu apa, sampai gitu. Dan dapat depu batu tuh ke mana, sampai depu cat tembok, depu apa segala macam tuh. Dong bikin ke mana dan dong dapat ke mana tuh sampai bisa jadi sebuah rumah. Hmm. Itu tuh yang bikin beta sangat-sangat berkesan. Baru dari depu, bukan hanya dari depu bangunan saja, tapi dari cerita orang tua tuh kalau setiap bangunan tuh punya ciri khas tersendiri. Kayak ruang keluarga jadi apa, tempat kumpul atau apa, jadi kayak rumah Regel dulu tuh punya ceritanya tersendiri untuk orang-orang yang tinggal di situ.
2: Lebih jauh Amel menjelaskan, dengan pendekatan kolaboratif, arsip dan dokumentasi tidak hanya menjadi catatan pasif, tetapi juga sarana untuk menghidupkan kembali memori kolektif kota Soe, memperkuat identitas lokal, dan menghubungkan generasi sekarang dengan warisan budaya yang tak ternilai.
6: Jadi ketong tetap harus kolab dengan istilahnya orang-orang lain, yang juga punya semangat yang sama untuk bisa sounding tentang arsip-arsip ini. Jadi kalau dari pameran jejak temu

0: untuk lihat pameran ini gitu. Terus kalau misalnya di Jejak Temu 2 yang tahun lalu itu, kita kolaborasi dengan salah satu rumah produksi yang ada di Soe untuk bikin panggung warga. Jadi pas malam penutupan pameran itu ada istilahnya ruang kreativitas atau ruang ekspresi dari teman-teman. Jadi ada yang memang musisi, ada yang baca puisi, ada yang menari, tapi topik besarnya tentang Kota Soe.
1: Di akhir obrolan, teman-teman dari kolektif Orang Soe menitipkan harapan besar. Sejarah lokal, bahasa ibu, dan arsip keluarga tidak boleh berakhir di tempat sampah. Mereka bermimpi akan hadirnya galeri atau museum warga di Soe sebagai tempat anak muda berkumpul dan belajar tentang akarnya.
0: Jadi sebenarnya Ketong sendiri baru menyadari tentang pentingnya arsip ketika bergabung di kolektif arsip Orang Soe gitu. Jadi arsip yang dianggap sebagai benda yang tidak penting, yang sudah lewat, yang orang buang-buang sah kadang-kadang kayak begitu. Tapi menurut Beta secara pribadi, arsip itu adalah salah satu cara yang paling baik untuk mengingat ketika khususnya negara sedang tidak baik-baik saja.
2: Harapannya ke depannya tuh masyarakat-masyarakat lebih aware dengan pentingnya mendokumentasi hal-hal yang terjadi, terus pentingnya menyimpan arsip selain sebagai kenang-kenangan, bisa juga sebagai bekal untuk generasi mendatang.
3: Jangan lupakan sejarah kota kita sendiri. Jadi sejarah itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang dan untuk dipelajari. Dia bukan hanya jadi kenangan, tapi jadi batu loncatan untuk masa yang mendatang.
4: Mari kita tetap jaga dan merawat, baik itu arsip foto, arsip cerita, arsip mungkin artefak, dan mungkin arsip-arsip soal rumah-rumah tua, pasanggrahan, arsip kota.
5: Harapan ke depannya bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu itu membentuk kita hari ini. Jadi kita tidak boleh merasa malu, tidak boleh menghindar dengan apa yang sudah terjadi, karena bekal dari masa lalu itu juga penting untuk menghadapi masa depan.

Pendengar, mengenal sejarah adalah cara kita menemukan jalan pulang. Apa yang dilakukan oleh kolektif Arsip Orang Sohe mengingatkan kita bahwa setiap warga adalah pemilik sejarah dan setiap foto tua adalah saksi bisu perjalanan sebuah peradaban. Melalui visual dan arsip, kolektif Arsip Orang Sohe telah membuktikan bahwa mencintai daerah bukan sekedar slogan, melainkan sebuah tindakan nyata untuk merawat ingatan. Budaya adalah nyawa, dan dokumentasi adalah raga yang

0: Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa? Itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, itu asal sampai di pulau itu di daratannya itu pasti mati. Itu ke salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu.
1: Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal pula sebagai provinsi kepulauan karena begitu banyak pulau, baik yang sudah berpenghuni maupun belum. Nusa Tenggara Timur sendiri mempunyai beberapa pulau besar yang sudah dikenal orang, yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Alor, Pulau Sabu, dan Pulau Timor atau yang biasa disingkat Flobamora. Pulau Alor sudah lama dikenal orang karena keindahan teluknya yang kaya akan biota laut dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Alor merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh beberapa suku, yaitu suku Abui, Pantar, dan lain sebagainya. Alor juga memiliki beberapa spot wisata yang cantik seperti Pantai Mali, Kampung Adat Takpala, Air Mancur Tuti Adagae, dan masih banyak lagi. Namun dari sekian banyak spot wisata menarik di Alor, Pulau Rusa merupakan salah satu destinasi yang membuat banyak orang penasaran. Mengapa? Tentu saja karena pulau ini selain menawarkan sensasi melihat dan berburu rusa, wisatawan yang datang ke sana juga akan merasakan aura mistis magis yang masih kental. Keunikan mengenai Pulau Rusa ini diceritakan oleh Hasan Mansyur, salah seorang tokoh masyarakat Alor Pantar yang juga berprofesi sebagai seorang guru.
0: Alor ada satu pulau yang terletak antara Pulau Flores dan Pulau Pantar, itu namanya Pulau Rusa. Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa? Itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama, karakter pulau itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, asal sampai di pulau itu di daratannya itu pasti mati. Itu ke salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu. Kemudian yang kedua, di Pulau Rusa itu larangan untuk memotong satu pohon kecil yang namanya kalau kita kenal itu kolong susu. Tidak tahu bahasa ilmiahnya, bahasa biologisnya. Tetapi kalau itu dipotong ketika kita berada di Pulau Rusa, maka kita tidak akan bisa keluar karena gelombang dan angin yang akan menghempas pulau itu dan sebesar apapun perahu tumpangan kita tidak akan bisa keluar. Kecuali saat kondisi itu bisa aman, manakala pawang di pulau itu yang dapat menenangkan itu dengan caranya sendiri, dengan tentu di sana ada mantra-mantra untuk menjinakkan itu.
1: Pada tahun 1960 sampai 1970-an, Pulau Rusa dikenal sebagai pulau penghasil rusa terbesar dan terbanyak di NTT. Oleh karena itu, tradisi berburu rusa merupakan hal lazim yang terjadi di sana. Namun tradisi ini hanya dilaksanakan setahun sekali dengan menunggu undangan dari sang pawang rusa jika sudah selesai melaksanakan ritual tertentu.
0: Tradisi berburu rusa ini yang pertama, itu dia larisnya itu di tahun 70-an ke bawah. Artinya tahun 60-70-an itu yang rame. Karena satu sisi sebagai tradisi berburu juga reuni. Tempat berkumpulnya toko-toko pemburu rusa. Karena di sana itu ada kebanggaan sendiri. Bahwa ketika bisa mereka memanah satu ekor rusa, itu hasil panahan dia, kemudian rusa itu mati. Dan itu menjadi harga diri dalam pergaulan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kalau berburu itu untuk mendapatkan hasil rusanya saja, dagingnya saja, itu sebenarnya tidak seberapa. Tetapi yang menjadi kebanggaan sendiri adalah dia berhasil memanah seekor rusa. Itu berarti dalam tradisi itu, ya jagoan lah begitu, di dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, tempat saat itu berkumpullah orang-orang wakil-wakil buruan dari berbagai kampung. Tentu di siang hari mereka berburu, malamnya mereka bersenda gurau, menceritakan, membagi cerita dan lain sebagainya. Kemudian hubungannya dengan pawang. Pawang itu sebenarnya orang yang memiliki...
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Saudara, berita berempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pemberian vaksin sejak dini merupakan langkah efektif untuk membentengi anak dari beragam penyakit berbahaya sekaligus mencegah penularannya di lingkungan sekitar. Selain itu, tinggi rendahnya cakupan imunisasi seringkali mencerminkan seberapa mudah balita mendapatkan fasilitas kesehatan dasar. Sayangnya capaian imunisasi masih bervariasi antar wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan ketersediaan layanan kesehatan, kemudahan akses ke fasilitas medis, serta keaktifan masyarakat dalam memeriksakan anak mereka. Beralih ke informasi berikut. Keberadaan masyarakat adat suku Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur terus menarik perhatian sebagai salah satu benteng pelestarian budaya asli di Pulau Timor. Peneliti suku Boti, Dr. Andus Primus Selake, menjelaskan bahwa sejarah masyarakat adat suku Boti berawal dari perjalanan tokoh leluhur pertama yang membangun fondasi kehidupan sosial dan spiritual di wilayah tersebut. Hingga kini komunitas suku Boti terbagi menjadi dua kelompok, yakni Boti Luar dan Boti Dalam. Prinsip hidup masyarakat suku Boti juga selaras dengan alam. Hal ini tercermin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Warga Boti juga memiliki aturan adat yang ketat untuk tidak sembarangan menebang pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan perkampungan secara kolektif tanpa ketergantungan pada fasilitas modern seperti listrik. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Saudara dong semua masih di Bab UT ya. Kita masih Bab UT tentang kelangkaan Pertalite yang terjadi di Kota Kupang dan juga sekitarnya. Jadi bukan hanya Kota Kupang ternyata ya. Di kabupaten-kabupaten lain pun mengalami hal yang sama. Di mana untuk Pertalite sulit didapatkan dan akhirnya masyarakat pun harus berjam-jam antri untuk mendapatkan Pertalite dan yang pasti bisa kembali beraktivitas. Nah, bagaimana cerita dari Bapak Mama, Saudara dong semua pengalaman selama beberapa hari ini harus mengantri? Apakah ada trik-trik khusus mungkin beli full tanki memang untuk beberapa hari biar sonde antri ulang balik. Ya, silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: ...104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama, Bapak Saudara masih di Bapak Putih ya. Kotong ini pagi masih beromong tentang antrian panjang yang terjadi di SPBU yang ada di Kota Kupang. Dan ternyata bukan hanya di Kota Kupang saja, tetapi juga di beberapa wilayah lainnya yang ada di Pulau Timur. Nah, kira-kira seperti apa pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, terkait dengan kelangkaan Pertalite yang terjadi selama beberapa hari ini, dan juga mungkin kah sudah ada perbincangan dengan Pertamina untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat yang ada di Kota Kupang dan juga di sekitarnya ya, di Pulau Timur khususnya. Ya, Kotong akan berbincang dengan PLH, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yosua Karbeka. Langsung saja beta sapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Yos.
2: Selamat pagi Bu Christine. Selamat pagi para pendengar setia RRI Kupang di mana saudara-saudari berada. Salam bahagia dan salam sehat selalu Bu.
1: Iya, salam sehat selalu ya. Iya, kita tahu bahwa ketika Pertalite semakin langka maka antrian semakin panjang begitu Pak. Kita bisa lihat beberapa hari ini di SPBU antrian panjang terjadi, masyarakat harus panas-panas mengantri Pertalite ya untuk bisa menunjang aktivitas mereka. Nah, kalau dari Ombudsman sendiri mungkin tanggapannya dan pengawasannya, apakah sudah ada perbincangan dengan Pertamina Patraniaga Jatim Balinus sendiri Pak? Silakan.
2: Baik, terima kasih Bu Christine dan para pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa terkait fenomena ini memang cukup menarik, karena pada bulan kemarin di bulan September di tanggal 28 sampai tanggal 3 Oktober kami berada di Manggarai dan Manggarai Barat. Memang di sana sudah terjadi antrian panjang untuk mengakses BBM, terutama BBM bersubsidi ya. Jadi satu fenomena ternyata bahkan sampai sekarang di Kupang terjadi, dan di beberapa provinsi juga, di Bali lagi juga lagi marak-maraknya, termasuk di Jawa Timur. Dan memang itu suatu fenomena yang sering terjadi. Namun di NTT ini menarik karena bukan saja baru saat-saat ini, namun hampir beberapa semua kabupaten itu mengalami antrian yang cukup panjang terkait dengan BBM ini. Nah, menurut kami, setelah kami amati, itu memang ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan antrian itu panjang. Faktor yang pertama itu lebih kepada ada pola penyalahgunaan. Penyalahgunaan pemanfaatan BBM bersubsidi, yaitu misalnya penjualan-penjualan yang dilakukan tanpa izin. Padahal BBM bersubsidi itu kan harus dilakukan distribusi secara ketat dalam pengawasan pemerintah dan berizin dengan tempat dan penjual yang diatur dalam peraturan pemerintah. Namun itu marak terjadi di kita di NTT. Yeah. Bahkan dijadikan sama seperti jualan biasa, kayak jualan masako di kios-kios begitu. Nah, itu satu hal yang menarik. Ada satu fakta di lapangan yang terlihat kasat mata, namun intervensinya belum dilakukan secara maksimal. Yang berikut itu juga soal adanya fenomena penambahan jumlah kendaraan di Provinsi NTT. Yang mana ketika kami di Manggarai kemarin, di Manggarai Barat, di Labuan Bajo, saya coba mewawancarai beberapa sopir di sana, terutama sopir travel, saya menanyakan di mereka, seberapa besar presentasi kendaraan yang beroperasi di wilayah Manggarai Barat ini yang menggunakan plat nomor NTT dan plat nomor luar NTT. Dan mereka katakan bahwa itu hampir lebih 60% itu rata-rata plat luar. Dan begitu juga dahulu sebelumnya kami di Sumba Barat, Daya juga kami katakan melihat juga demikian, bahwa ada satu fenomena di mana penambahan anggaran yang tidak terdata di Provinsi NTT Sehingga pada saat pengusulan kuota BBM dari provinsi itu memang tidak setara atau tidak sesuai dengan kondisi real kendaraan yang ada di sini. Jadi ada dua faktor di sini yang cukup menarik yang bisa kita lihat soal bagaimana penyalurannya dan bagaimana masyarakat sendiri juga tidak aware melakukan pendataan kendaraan, misalnya kalau kendaraan luar mutasi ke NTT supaya terdata sebagai kendaraan di sini dan dapat dihitung jumlahnya lalu diusulkan alokasi untuk penggunaan BBM-nya.
1: Baik, jadi dua ini ya, karena penambahan kendaraan dan juga karena tadi Bapak sampaikan bahwa ada penyalahgunaan untuk penyaluran BBM bersubsidi begitu, Pak.
2: Betul, Bu.
1: Iya, dan kita tahu bahwa ini secara seperti tiba-tiba begitu ya, Pak, ya. Seperti ada pembatasan kuota begitu. Dan itu bukan seperti yang dipikirkan atau mungkin ada faktor lain gitu, Pak.
2: Baik, Bu Christine dan para pemirsa dari Kupang, dapat kami sampaikan bahwa per Senin kemarin per Senin kemarin Ombudsman telah berkonfirmasi ke pihak Patra Niaga NTT untuk memastikan bahwa apakah memang kuota kita tidak cukup atau bagaimana dengan soal alokasinya.
1: Yeah.
2: Dan terkonfirmasi dari Pertamina Patra Niaga bahwa kuota kita cukup, bahkan kuota secara nasional masih cukup untuk BBM di NTT. Bahkan perkemarin mereka sampaikan ada sedikit keterlambatan distribusi, sehingga per Senin kemarin itu sudah terdistribusi sampai ke SPBU di Kota Kupang, misalnya SPBU, dan per Senin sore kami langsung memantau, membentuk tim, lalu memantau di 4 SPBU sampel dan terlihat sudah agak cukup lenggang waktu itu. Apakah mungkin karena di waktu sore, tetapi ada semacam fenomena panic buying di masyarakat juga yang terjadi. Dan kita berharap sudah bisa normal dalam 1-2 hari ke depan, terutama di Kota Kupang yang kemarin sudah ada pasokan yang masuk sampai ke SPBU.
1: Baik. Jadi
2: secara kuota dan secara alokasi tersedia. Namun tadi itu jangan sampai masuk kuota lalu ada penyimpangan, ada oknum-oknum tertentu bermain di bawah lalu mengambil secara banyak lalu mendistribusikan dan menjual secara tidak berizin.
1: Baik. Jadi bukan karena pembatasan kuota yang diberikan ya, baik itu di Pulau Timor maupun di Bali ataupun di daerah-daerah lainnya begitu, Pak, ya?
2: Ya, kalau fenomena di NTT kami melihat bukan soal pembatasan kuota, tetapi karena penambahan jumlah kendaraan yang itu tadi, kendaraan luar daerah yang masuk ke kita dan tidak terdata, lalu alokasi usulan itu tidak sesuai, make sense, dengan kondisi real. Jadi kalau soal kuota, sesuai dengan kuota kendaraan yang ada. Kalau memang ada pengurangan atau tidak sesuai dengan kuota yang ada karena jumlah kendaraannya ternyata real di lapangan lebih banyak, itu persoalan lain. Maka itu menjadi urutan tantangan dari pemerintah provinsi selaku pemangku kepentingan di bidang bagaimana dan juga kepolisian Republik Indonesia untuk berkoordinasi melakukan mutasi-mutasi kendaraan masuk di NTT supaya tercatat sebagai kendaraan NTT dan diusulkan kuotanya. Yeah. Terutama di soal Sumba, di Sumba itu kan banyak plat Bali, plat Jawa Timur itu, asal Pulau Sumba itu. Jadi mereka tidak terdata sebagai pengguna BBM subsidi sehingga di situ paling sering kosong, habis, apalagi kalau ada penyimpangan maka otomatis mereka tuh kekosongan di SPBU.
1: Ya, kalau di wilayah Sumba memang bukan seperti hal yang baru ya, pemandangan baru untuk kita lihat bahwa begitu banyak antrian yang terjadi di SPBU ya. Dan di Kota Kupang pun kalau kita lihat bahwa ini fenomena ya, atau bukan kejadian yang luar biasa yang kalau mau dibilang cukup menghambat aktivitas masyarakat karena harus mengantri ya sekitar 30 menit atau 45 menit begitu, Pak, ya, untuk bisa mendapatkan Pertalite ataupun BBM bersubsidi ini. Dan sudahkah Ombudsman membicarakan hal ini kepada pemerintah untuk bisa sama-sama mengawasi sehingga tidak ada seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yos begitu? Silakan, Pak.
2: Terkait dengan bagaimana Ombudsman membicarakan dengan pemerintah untuk menyampaikan saran, masukan, itu sudah sangat sering dilakukan bahkan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami terus mendorong agar pemerintah daerah, baik itu provinsi dan kabupaten kota, untuk taat asas terhadap pelaksanaan peraturan presiden nomor 191 2014, di mana itu pemerintah daerah juga perlu bekerja sama dengan BPH Migas agar melakukan pengawasan.
1: Yeah.
2: Jadi pengawas kita ini yang kami lihat atau kami cermati, pengawasan itu kurang. Jadi terkesan hanya mengusul kuota BBM masuk ke Kupang, itu urusan Pertamina sudah.
1: Yeah.
2: Itu urusan masyarakat, mau jual dengan cara apa silakan, begitu. Jadi pengawasan itu minim sekali sehingga kita tidak mendapati data pemerintah yang aktual dan faktual, misalnya soal real time. Saat ini itu kita kuota berapa, jumlah kendaraan berapa, dan kebutuhan BBM-nya bagaimana. Tidak ada semacam satu kesatuan data yang bisa dirilis, yang terpublikasi sebagai informasi publik, yang bisa diakses masyarakat. Jadinya ketika kita mendiskursuskan soal ini, misalnya kita meriset awal untuk kita bagaimana mendapatkan pengetahuan untuk mendiskusikan ini, kan agak susah nih kita di NTT, kita mau dapat informasi dari mana.
1: Yeah.
2: Jadi kita dapat membayangkan bahwa pengawasan minim, datanya juga informasinya tidak aktual, faktual, jadi sulit untuk kita melihat sejauh mana pelayanan soal barang atas pelayanan publik itu jalan. Kalau BBM kan masuk dalam kategori pelayanan atas barang ya. Kalau di ombudsman dalam pelayanan publik, jadi ada pelayanan barang, jasa, dan administrasi. Dia masuk kategori pelayanan barang. Artinya dia adalah satu jenis layanan yang harus ditempatkan atau ditatakan dalam sistem tata cara pelayanan publik yang tepat. Kalau pelayanan publik yang tepat, maka dia mulai daripada proses awal sampai pada pengawasan. Jangan sampai kita hanya melakukan proses awal lalu mendistribusikan tanpa ada pengawasan. Nah, itu kami mendorong agar pemerintah baik provinsi, kabupaten, kota untuk apalagi kita sudah punya satgas, tentu awasi secara bagus. Apalagi jangan sampai bisa saja terlihat ada rak bensin di depan pom bensin yang tak berizin. Jadi ada yang berizin dan tak berizin di situ, lalu kita abai dan kita melihat itu sebagai satu hal yang biasa. Jadi ketidakteraturan yang terjadi ini jangan sampai kita anggap sebagai hal yang lumrah. Tugas pemerintah itu mengatur, menata, agar semua itu berjalan sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Tetapi kalau kita lihat secara kasat mata saja, para kepala daerah misalnya melihat itu secara abai, lalu menganggap itu hal yang biasa, ya walau-alam ya, itu sampai kapanpun fenomena ini akan terjadi. Karena itulah satu pola yang menyebabkan yang dapat diduga bahwa penyimpangan itu jalannya di situ. Penyimpangan subsidi jalan di situ, akhirnya kita mendapati kuota yang pom bensin yang selalu kosong karena orang sudah membeli banyak untuk menjual secara tak berizin.
1: Baik, baik. Kuota kalau dibilang kan tadi kuota tidak sudah cukup, hanya saja ada tambahan kendaraan begitu dan juga ada penyimpangan begitu ya Pak ya.
2: Ya.
1: Berarti pemerintah tidak perlu lagi meminta ataupun mungkin mengajukan penambahan kuota untuk BBM. Distribusi BBM ke wilayah Nusa Tenggara Timur begitu, khususnya Pulau Timur begitu Pak.
2: Saya kurang memahami ya, apakah itu ada kemacam satu kajian awal atau satu analisis atau satu pola semacam survei di lapangan. Bisa saja pemerintah mengajukan usulan penambahan kuota itu karena ada penambahan kendaraan yang tak terdata itu Bu.
1: Baik.
2: Jadi saya pikir itu bagaimana kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat kita, apalagi di momentum dekat hari raya ini, agar memastikan bahwa BBM itu lancar dan perayaan keagamaan di NTT di Desember itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir itu lebih kepada kebijakan wise daripada pemerintah untuk memastikan bahwa BBM itu ada, walaupun nanti digunakan oleh kendaraan tambahan-tambahan tadi itu. Namun, sebagai pemerintah kami juga berharap kita bersama-sama berkoordinasi, agar berkolaborasi, mendorong agar mengedukasi masyarakat, agar masyarakat itu memutasi kendaraannya masuk ke kita dan terdata sehingga alokasi itu tepat dan sesuai dengan peruntukannya. Jadi kemarin kami di Manggarai Barat, kami tanya wawancara sopir travel misalnya, apa kendala Bapak Ibu untuk melakukan mutasi? Dia bilang, Pak kami ini tidak tahu mutasi ini harus dilakukan dengan cara apa, bagaimana, berapa biayanya, dan seperti apa polanya. Apakah kami bisa mendapatkan pendampingan dari pemerintah daerah untuk kami dapat mutasi yang mudah dan terukur misalnya. Jadi masyarakat sendiri juga punya barang, mereka tidak tahu bagaimana proses pelayanan publik untuk itu dan mereka butuh pendampingan. Saya kira kalau dilakukan pendampingan yang baik dan ada kesadaran masyarakat memutasi masuk ke sini, tahun-tahun mendatang kita tidak ribut lagi soal ini karena kendaraannya jelas di sini berapa jumlahnya, alokasi BBM yang juga diperuntukkan juga jelas berapa alokasinya. Jadi kalau kendaraannya jelas, alokasinya jelas, pasti penyimpangan-penyimpangan juga tidak terlalu dilihat karena orang sudah banyak pasti membeli di PSPBU.
1: Baik.
2: Dan yang itu yang terjadi, apalagi di ketika kemarin adanya disparitas harga dengan kenaikan harga Pertamax dengan peralihan-peralihan. Masyarakat yang biasakan menggunakan Pertamax lalu menggunakan Pertalite, Itu juga bisa terjadi, bisa berkemungkinan terjadi, tetapi itu tidak terlalu signifikan kalau menurut saya ya.
1: Baik, baik. Jadi ini murni karena penambahan ini ya kendaraan, jumlah kendaraan dan juga ada sedikit bisa dibilang bahwa penyalahgunaan distribusi ke yang dilakukan oleh penjual eceran begitu ya, bukan karena adanya pengurangan kuota ataupun mungkin seperti yang kita sampaikan adalah pembatasan di SPBU untuk mengisi kendaraan Pertalite bagi kendaraan-kendaraan begitu Pak.
2: Ya, seperti itu Bu. Jadi pengurangan kuota dan lain sebagainya itu apa ya, itu mungkin apa argumentasi di lapangan yang bisa berkelindan. Namun secara faktual yang kalau kami cermati lebih kepada dua fenomena itu, fenomena penyimpangan dan fenomena apa namanya kendaraan yang bertambah, itu yang perlu dilakukan. Jadi sekiranya pemerintah daerah itu apa ya punya satu tindakan yang serius untuk melakukan bagaimana penyimpangan itu tidak terjadi. Nah ini tidak diseriusi Bu kalau kami melihat. Jadi hampir seluruh wilayah di kita di NTT itu orang yang menjual BBM itu seperti kita menjual kacang goreng di jalan begitu.
1: Baik.
2: Jadi itu satu fenomena yang agak-agak apa ya, yang salah yang dipraktikkan selama ini. Nah harusnya itu ditata. Jadi tugas pemerintah itu melakukan penataan. Bahkan kalau bisa mengusulkan kepada sampai ke BPH Migas misalnya untuk wilayah-wilayah yang sulit terjangkau dan sulit untuk dibangun SPBU misalnya, dibikin penyalur supenyalur dan bagaimana itu dilakukan agar masyarakat di wilayah-wilayah terpencil juga menjangkau BBM bersubsidi dengan harga yang tepat, dengan jumlah yang tepat. Jangan sampai mereka beli di botol dengan harga yang di atas jumlahnya tidak sampai 1 liter gitu. Jadi itu kita lihat secara kasat mata dan kita menganggap itu sebagai satu hal yang lumrah dan itu kan tidak bagus dalam berpemerintahan. Jadi saya pikir itu perlu dilakukan. Jadi dengan kejadian-kejadian seperti ini, saya pikir tindakan-tindakan pemerintah itu harus dilakukan secara serius. Bagaimana untuk memastikan masyarakat kita itu menikmati BBM bersubsidi. Jangan sampai ada pengeluaran-pengeluaran tambahan di masyarakat untuk membeli BBM, akhirnya anak punya susu tidak bisa beli karena harus mengisi BBM dengan harga yang mahal. Itu kos-kos yang harusnya sebenarnya tidak terjadi kalau pemerintah bijak menyikapi ini. Nah, tentunya dengan berkoordinasi dengan BPH Migas, bagaimana sampai di Amfuang misalnya ada supenyalur, penyalur dalam bentuk koperasi atau seperti apa dibikin atau ada badan usaha apa agar masyarakat di pinggiran juga menikmati subsidi. Dan sekali ini memang kita bisa melihat bahwa masyarakat di daerah pinggiran kita di NTT itu tidak pernah menikmati itu apa yang subsidi BBM itu. Mereka tidak pernah merasakan membeli harga BBM dengan harga 10.000 Pertalite itu, tidak pernah. Dan itu kita semua ketahui dan kita harus membijaki itu sebagai satu tindakan pemerintah yang mensolusi masyarakat kita. Dan saya pikir itu satu hal besar yang perlu dipikirkan ke depan ya Bu. Ya. Kalau soal antrian kita di kota dan lain sebagainya ini apa namanya hal yang kecil itu mudah teratasi karena lebih kepada administratif yang sederhana. Tetapi kebijakan-kebijakan yang diintervensi secara serius yang perlu terobosan atau perlu diskresi ya. Misalnya kalau undang-undang membatasi bahwa tidak ada supenyalur, pemerintah kan ada undang-undang administrasi pemerintahan bisa melakukan diskresi-diskresi sepanjang itu untuk kebaikan masyarakat dan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait yang bertanggung jawab dalam hal ini BPH Migas. Namun itu tadi, apakah mereka mau melakukan itu atau tidak? Jangan sampai beralih ke apa namanya penyalur lalu ada banyak orang dalam tanda kutip penjual BBM ilegal di pinggir jalan akan marah dan itu tidak bijak, itu nanti akan menjadi mengganggu elektabilitas kepala daerah misalnya. Jadi ada semacam ada dua hal. Kadang-kadang itu deh, mungkin ada pertimbangan politis itu dipikirkan, tapi baik, kita harus mengikuti aturan main yang tepat.
1: Baik, semoga tidak ada dilema begitu ya Pak ya.
2: Benar, benar. Kalau berpemerintah ya pemerintah harus punya keberanian untuk mengambil keputusan dan mengeksekusi.
1: Baik, ya dan kita berharap bahwa kalau saudara-saudara kita yang ada di wilayah pedalaman juga tidak lagi mendapatkan BBM yang seharusnya disubsidi, tapi dengan harga yang tidak harga subsidi begitu ya Pak ya. Dan kita berharap kondisi yang terjadi di wilayah Kota Kupang ini juga bisa segera teratasi karena memang kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi ini seperti Pertalite ya, karena kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat kita yang juga aktivitasnya itu mobile, kesana kemari menggunakan kendaraan bermotor begitu Pak ya, dan seperti ojek online ataupun mungkin yang catering dan berbagai jenis pekerjaan yang memang membutuhkan kalau mau dibilang sih BBM bersubsidi ini Pak begitu ya. Dan mungkin Kak ya, sebagai closing statement Pak, upaya yang akan dilakukan oleh Ombudsman, mungkin ada perbincangan lagi nanti dengan Dinas ESDM Provinsi ataupun mungkin dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga penyaluran BBM bersubsidi bagi masyarakat ini benar-benar bisa terjangkau begitu Pak. Silakan Pak Yos.
2: Baik Bu, jadi Ombudsman secara nasional kami saat ini sedang melakukan investigasi atas prakarsa sendiri untuk mendeklanjuti permasalahan mengenai antrian BBM bersubsidi Bu.
1: Yeah.
2: Jadi sedang dilakukan dan kami juga di daerah di perwakilan sedang mengumpulkan datanya untuk kita sampaikan dan akan dirilis nanti pada waktu mendatang. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama. Jadi Ombudsman tentu sangat memiliki perhatian terhadap bagaimana subsidi pemerintah itu sampai di masyarakat. Jadi bukan soal BBM, soal bagaimana KIS, KIP dan lain sebagainya itu kami sangat atensi untuk hal-hal demikian. Kenapa sehingga tadi saya katakan bahwa jangan sampai sepanjang BBM subsidi ditetapkan oleh pemerintah tapi kita masyarakat tidak pernah mendapatkan itu. Dan itu kita ketahui bersama bahwa kita lihat cari langsung bahwa masyarakat kita itu tidak menikmati BBM bersubsidi. Nah, kita terus getol untuk mendorong itu dilakukan agar kita memiliki satu kesadaran bahwa jangan sampai masyarakat di pinggiran itu memiliki kos lebih. Mereka sudah sulit, mereka harus membayar BBM lebih mahal lagi.
1: Yeah.
2: Dan kalau demikian, biaya transportasi juga akan melonjak dan itu mereka kesulitan di lapangan. Jadinya tugas tujuan pemerintah itu untuk sasarannya ke mereka-mereka itu. Tetapi mereka yang sasaran itu tidak mendapatinya. Itu merupakan PR besar kita, PR besar kami juga dan kami terus mendorong itu ke depan agar dilakukan bagaimana penataan perbaikan pelayanan BBM bersubsidi termasuk juga pengawasannya agar tepat sasaran dan dia harus sampai di masyarakat yang tepat, masyarakat yang layak. Jangan sampai BBM bersubsidi itu ada di kota dan orang menggunakan Innova Reborn misalnya pakai BBM bersubsidi sedangkan kita masyarakat di sana pinggiran yang menggunakan kendaraan biasa yang membutuhkan alat kit sawah misalnya dia harus membayar BBM yang mahal. Apalagi di pulau-pulau sampai Sabu dan lain sebagainya. Itu tentu kita sebagai pemerintah kita harus merasa resah. Kita harus merasa gundah bahwa itu adalah saudara kita yang harus tepat sasaran di sampai di mereka begitu. Nah itu tentu kami di Ombudsman terus mendorong, kami terus menyuarakan. Walaupun terkadang tidak enak di telinga pemerintah. Tapi kami harus terus menyampaikan ini. Agar kita semua membangun kesadaran bersama sehingga BBM bersubsidi itu tepat sasaran. Jangan sampai ada lagi fenomena-fenomena antrian. Fenomena penyimpangan sebenarnya itu bisa diatasi kalau kita bijak untuk melakukan tindakan-tindakan pemerintah untuk mengatur.
1: Baik, terima kasih Pak Yos. Kita sama-sama berharap bahwa kondisi ini bisa segera teratasi ya, sehingga masyarakat juga tidak antri lama dan mengganggu aktivitas mereka atau mungkin mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih ya untuk hanya untuk memenuhi ataupun membeli yang namanya BBM ini, begitu ya Pak ya?
2: Oh ya, betul sekali Bu Kristin.

0: kuota harian yang ditetapkan. Dan itu kami minta agar Satgas, itu Satgas Pengawasan BBM di Kota Kupang, bertindak tegas melakukan sidak tertutup, tidak dalam bentuk terbuka dan foto-foto, pakai model-model intelijen begitu untuk memastikan SPBU-SPBU nakal yang bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu, yang membeli dalam jumlah yang banyak, yang menyebabkan masyarakat yang seharusnya bisa dapat BBM kosong di SPBU karena telah diborong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Saya pikir itu pesan kami terakhir agar baik itu Satgas dan kepolisian, kepolisian TNI dan pemerintah Kota Kupang harus melakukan hal demikian, menindak tegas termasuk dengan Patra Niaga kalau ada SPBU nakal ditutup atau seperti apa agar itu menjadi efek jera untuk tidak dilakukan kemudian. Jadi ada fenomena di mana perbedaan itu pasti ada SPBU nakal yang bermain di area-area itu, yang mana mereka itu masuk dalam kategori bisa dipidana karena melakukan praktik distribusi BBM secara tidak sesuai aturan.
1: Baik,
0: saya kira demikian, Bu. Ada penindakan tegas terhadap SPBU nakal karena pas saya lakukan turun lapangan kok tiba-tiba BBM masuk, botol-botol dirakit langsung penuh terisi. Artinya itu diutamakan ketimbang kendaraan bermotor sehingga kendaraan bermotor harus antrian.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Yos sudah berbagi di obrolan Bapote pagi ini ya. Sukses selalu untuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, dalam memberikan pengawasan dan juga untuk menjawab apa yang menjadi kekhawatiran ataupun mungkin aduan-aduan dari masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak. Selamat pagi. Salam sehat.
0: Sampai jumpa, Ibu Presiden. Terima kasih banyak. Salam hormat buat teman-teman RRI Kupang. Sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Pagi, Bu.
1: Baik, Bapak Mama, Saudara, demikian kita punya bincang-bincang dengan Pak Yos Karbika. Ya, beliau merupakan PLH dari Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan pengawasan dari Ombudsman, ada dua hal yang menjadi temuan mereka. Ya, bahwa yang pertama adanya penyimpangan yang terjadi, ya, adanya oknum-oknum yang menjual BBM bersubsidi ini ke pengecar-pengecar ya, yang ada ya, ataupun yang menjual di pinggir jalan, dan juga adanya dugaan untuk penambahan kendaraan yang membuat kuota yang awalnya mungkin cukup untuk kendaraan di Nusa Tenggara Timur, tapi karena adanya penambahan kendaraan itu juga akhirnya membuat kuota ini ataupun mungkin pengisian ini menjadi terganggu ya. Kita berharap masalah ini bisa segera teratasi ya, dan ketong juga sendiri perlu harus antri berjam-jam dan juga berlama-lama. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Yos bahwa untuk saudara-saudara kita yang ada di pedalaman wilayah pedesaan juga berharap bisa mendapatkan BBM subsidi dengan harga yang memang sudah disubsidi ya. Baik, Bapak Teh menemani Bapak Mama, Bapak Saudara sampai di pukul 8. Yang mau gabung masih bisa melalui ketumpung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bahasa Saudara, sampai di sini Bapak Ote menemani Bapak Mama ya. Ketum berharap bahwa kondisi ini bisa segera teratasi ya, dan yang pasti BBM ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, untuk berbagai keperluan ataupun aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan ya. Dan yang pasti untuk ketong semua tetap jaga kondisi ya, kesehatan, biar kuat untuk antri di pom bensin sampai kondisi ini bisa pulih kembali ya. Dan nanti Bapak Mama, Bapak Saudara, ketong akan lanjut lagi di Sasando Pagi dengan informasi budaya. Jadi buat Bapak Mama dong, tetap dengarkan Pro 4 RRI Kupang 104,3 MHz. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri. Selain sektor perikanan dan pertanian, potensi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan rencana detail tata ruang wilayah Kupang Barat. Bupati Kupang Yosef Lede menyampaikan hal tersebut saat membuka fokus group discussion bantuan teknis penyusunan RDTR Kabupaten Kupang di Hotel Aston pada Jumat 2 Oktober 2006 lalu. Menurutnya, karakteristik dan keunggulan setiap wilayah harus menjadi dasar dalam menentukan arah pengembangan daerah. Yosef Lede mengatakan, Kupang Barat saat ini berkembang menuju kawasan perkotaan, sehingga membutuhkan perencanaan tata ruang yang matang. Penyusunan RDTR dinilai penting untuk mengarahkan pemanfaatan lahan sesuai potensi dan kebutuhan pembangunan. Beralih ke informasi berikut, Wali Kota Kupang Christian Widodo secara resmi membuka Festival Budaya Kelurahan Naikoten 2 bertema Lama Holot di Aula Paroki Santo Yosep. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan budaya daerah, mempererat persaudaraan, mengembangkan kreativitas generasi muda, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pembukaan festival diawali dengan penampilan tarian Henung oleh siswa SD Persitim 1 Kota Kupang untuk menyambut kedatangan wali kota bersama rombongan. Prosesi pembukaan kemudian ditandai dengan penuangan air kelapa sebagai bagian dari tradisi adat Lama Holot. Dalam sambutannya, wali kota Kupang mengatakan pembangunan kota Kupang tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, pembentukan karakter, serta kehidupan sosial yang menjunjung tinggi toleransi dan sikap saling menghargai. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.